0: Itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali Pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan, Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSPUR.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Kula, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility, karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus, dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali waterdrop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area, area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali waterdrop, namun pada saat kami meninggalkan area, AS masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Canggih.

kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi Menyapa Opini Publik edisi hari ini. Kembali hadir menemani Anda semua ya, dan selamat bergabung untuk Anda semua yang saat ini baru saja stay tune di FM 88,5 MHz. Opini Publik kembali hadir menemani kebersamaan kita, dan untuk topik bahasan yang akan coba saya angkat terkait tanah gajah mati di area konsesi Jambi ya. Bagaimana komentar Anda di line telepon kami di 0811 670 7885 0.

Kami nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami untuk edisi hari ini mengangkat topik anak gajah mati di area konsesi Jambi dan Kemenhub selidiki dugaan kelalaian. Ya, pendengar untuk Anda semua, Jenderal Penegakan Hukum di Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan Kemenhub ini tengah melakukan penyelidikan terkait kematian seekor anak gajah Sumatera di area konsesi PT LAJ Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Langkah ini diambil melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera guna memastikan adanya kepatuhan terhadap perlindungan satwa yang dilindungi. Jadi berdasarkan pemeriksaan awal, anak gajah tersebut diduga mati akibat terjebak di dalam lubang dan mengalami dehidrasi. Meskipun hasil pemeriksaan laboratorium tidak menemukan adanya kandungan racun pada sampel yang diuji, pihak Gakum Kehutanan menegaskan bahwa penyelidikan tidak akan berhenti di situ. Dipersilakan untuk Anda di line telepon kami untuk Jambi Menyapa Opini Publik kita hari ini mengangkat topik tentang anak gajah mati di area konsesi Jambi.

0: Ya, untuk Anda semua yang baru saja stay tune di FM 88,5 MHz, selamat pagi. Dan untuk yang sudah dari pagi tadi mendengarkan Pro 1, terima kasih. Selamat pagi, Kang. Halo. Lah, kok menghilang kok? Kenapa coba? Dicoba kembali ya untuk yang sudah nelpon ke sini tapi langsung menghilang. Sinyal bisa jadi nih ya, silakan masih Nana nantikan untuk Anda semua di line telepon kami 0811-670-78850. Pesan singkat kita juga boleh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya dong, Kang.

0: Gak tahu kalau ada yang lain gak tahu. Sebab semua binatang namanya di hutan dia terjebak mau ke kampung-kampung takut mungkin sama manusia kan.
1: Iya.
0: Akhirnya di dalam ternyata terjebak. Terkeliling semua kena asap, api, takut, akhirnya kan mati di situ, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Dia juga butuh minum, pas minum nggak ada.
1: Nggak ada, iya.
0: Jadi gimana, kan? Yang jelas pada intinya, mudah-mudahan itu mati secara wajar, ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan, ya kalau mau di klinik nggak masalah. Cuman takutnya gimana ya, mencari kambing hitamnya gitu kan. Ternyata ada kambing hitamnya ya diproses secara hukum aja kan.
1: Oke.
0: Yang jelas pada intinya namanya musim kemarau, namanya hewan pasti ada yang mati. Jangankan hewan Mbak, kita juga kadang kena asap itu ngap kan.
1: Iya.
0: Kalau aku sendiri malah sering bikin asap Mbak zaman dulu tuh. Yang pada intinya mudah-mudahan penyelidik tadi bisa menemukan apa yang terjadinya meninggalnya gajah mati tadi Maya.
1: Iya.
0: Ya, gajah mana nak?
1: Yuk.
0: Yuk.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra Banten sudah bergabung bersama Pro Sotra di Jambi. Selamat pagi Pak Ujang. Pak Ujang. Aduh. Ngilang Pak Ujang. Nah, gantinya Pak Sutrisno nih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang yang masuk tadi, suaranya Pak Sutrisno yang kedengaran. Selamat pagi, gimana cuaca di sana ini?
2: Masih diselimuti kabut asap.
1: Iya, betul-betul ini ya. Silakan Pak E, gimana komentarnya kita pagi ini?
2: Ini tentang apa konsep
1: tentang gajah, anak gajah mati ini di area konsesi lagi. Jambi.
2: Ya, ini kan karena pemerintah kurang jaga konsesi Jambi. Kalau memang kita dapat gas, dan konsesi harus diikuti apa? Jaga
1: Iya.
2: Siapapun menggunakan pertolongan kalau yang ram daerah intensi bukan harus pindah mbak. Jadi untuk mencegah kebangkitan.
1: Iya.
2: Sekarang ini kan makanya hampir rata intensi yang diram masih menjadi lubang terbang. Jadi ditebang, dibakar, intinya membakar semuanya. Jadi gimana? Dan lindung yang sudah dibakarnya, siapapun masyarakat yang merambah harus ditindak, Mbak.
1: Iya.
2: Kalau memang hutan lindung ada setar apa seribu hektar, harus tetap berikan itu. Jangan sampai dirambah sejengkal pun mungkin boleh masuk gitu.
1: Oke.
2: Benar Pak, gas pemerintah. Jangan ada teori ini tidak tapi mau kecolongan gitu loh. Supaya tidak terjadi kebakaran sementara sekarang ini Mbak.
1: Iya.
2: Hutan lindung di setelah di apa di kapur pun tak sama. Benar-benar tidak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno ya. Sudah bergabung juga bersama Pro Sotra di Jambi. Yang lainnya masih dinantikan untuk yang ingin ikutan di Jambi Menyapa untuk opini publik hari ini. Anak gajah mati di area konsesi Jambi. Ada Putra Banten, ada Pak Sutrisno yang sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Ujang. Pak Ujang, loh, kenapa lo udah diangkat juga menghilang? Larinya ke Pak Mustafa. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi kembali, Mbak Nana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Pak
1: Gimana
0: Mustafa.
1: kabar cuaca Jambi udah rubah?
0: Belum, masih kabut asap ini tebal. Di sana gimana nih?
1: Kalau ini kabutnya, apa kabarnya masih cuma agak tipis, cuman alhamdulillah tadi malam diguyur hujan juga sekitar seperempat jam.
0: Oke,
1: Ya.
0: baik. Silakan, gimana komentarnya pagi ini, Pak E?
1: Ya. Di konservasi alam hutan alia ya. Sebutan konservasi ya.
0: Iya.
1: Jadi yang anak gajah meninggal gitu, meninggal mati itu
0: Iya,
1: kan.
0: di area konsesi Jambi.
1: Ya, kita memang semuanya itu ya kembali kepada Allah kan gitu.
0: Iya.
1: Cuman yang sekarang jadi kepol ini kan ya kita tahu sendiri ya Mbak ya. Satu faktor cuaca panas, banyak kabut, asap, kebakaran kan itu.
0: Iya.
1: Nah, kemungkinan si anak gajah itu kan ya lantaran asap itu kan kabutnya kemana-mana tuh. Nah, mungkin dia jalan terus sampai katanya masuk lubang gitu kan. Jadi terjadilah mungkin sampai dia sampai mati atau meninggal itu kan. Itu kan ya kembalinya kepada Allah. Tapi kan itu memang benar kita gajah itu dilindungi negara atau pemerintah kan gitu. Ya, diproses dengan sebaik-baiknya. Tapi ya kita namanya hewan dan juga ya hidupnya di hutan yang memang di konservasi yang dilindungi. Tapi ya semuanya itu ya diserahkan kepada yang maha kuasa dan juga di apa diteliti dan diadili dengan sebaik-baiknya. Karena ya mungkin tahu sendirilah cuaca sekarang ini Mbak ya. Ya cuma mungkin ini kan diterbo kalau nggak salah ya Mbak ya. Tebo itu ada kalau nggak salah di Bukit 30 itu.
0: Iya, di Tebo.
1: Masa di konsentrasinya di sana kemarin itu sampai ya, kepada 5 atau 8 gajah yang kena asap itu jadi agak kurang sehat kan gitu. Maka ya faktor cuaca dan juga ingat ya, lah, pokoknya diteliti dan diadili yang ada hasilnya dan semuanya ini kita ya tidak boleh tersangka yang nggak baik kan gitu. Karena faktor cuaca, alam, dan semuanya nggak cuma di Tebo aja mungkin Jambi, alat apa Kalimantan semuanya jadi faktor cuaca jadi semuanya ya harus berhati-hati dan juga harus dicermati dan juga nggak usah jauh-jauh mbak tetangga saya kemarin ini di Solo ini kebakaran sawit 1,5 hektar ya habis makanya harus hati-hati dan juga mungkin itu terjadinya kematian jadi anak-anak kerja itu faktor cuaca dan juga mungkin bukan kelalaian semuanya yang mungkin ada yang menjaga, mudah-mudahan ya diberi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan di belakang Pak Mustafa ya, Pak Ujang dicoba lagi ya. Tadi Pak Mustafa udah masuk. Sebelumnya Pak Ujang harusnya ya, kemudian tadi juga sebelum siapa tadi Pak Sutrisno. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini benar deh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ujang?
2: Nah, sehat. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh tetap maju gitulah.
0: Oke, gimana masih kabut asap di sana?
2: Pak El. Adalah tipis-tipis mbak. Kenangan.
0: Iya. Baik. Silakan komentarnya pagi ini.
2: Datang atau hilang lah gitu. Masalah gajah mati ya anak kan. Jatuh terbang ke apa mas? Jatuh pas mana pejabat orang?
0: Jatuh masuk lalu lubang.
2: Atap. Lubang yuk. Mungkin masuk peti gitu kan. Batu-batu. Lubang. Itu kan. Kalau lima pemerintah tahu lima bahan sampai tulang kan itu ban lagi ngeraja sedikit sebagai bikin racun tuh badan kan gemuk badan hati-hati kan kan sekarang kan makanya siapa yang bikin bakar kan bikin apa terdapat itu lima bahan di ya dihukum badan kan kan cuman sekarang kan lagi bilang ada bahan bakar itu kan.
0: Iya.
2: Kalau apa kan nah, tertangkap orang dihukum lah itu dengan main diam-diam itu kan.
0: Iya.
2: Dengan gajah itu tengah. Dan gajah itu kan. Itu kan. mana nak cari gajah atau mana nak, kan? Hmm. Tak umur berapa tahun ni. Apa ni, sudah tengah cerita.
0: Hmm.
2: Anak kita tak tahu lagi di mana nama cerita. Tengok, tengok gambar di buku gajah, kan?
0: Iya.
2: Kadang kan sama-sama menjaga, gitu, mana nak, kan?
0: Iya, betul.
2: Lubang kan, kita tak tahulah kena apa lasap, gitu, kan? Jadi hmm. orang yang bakar dari kirakan gitu Mbak Nana kan dukung salah gitu kan.
0: Iya.
2: Makasih Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan untuk Anda semua pendengar di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, anak gajah mati di area konsesi Jambi menjadi topik bahasan kita di opini publik. Dan Direktur Jenderal Dijen Gakum Kemenhut Dwi Janwanto Dugroho juga menegaskan bahwa setiap pemegang izin usaha ini memiliki kewajiban mutlak ya untuk menjaga habitat dan keselamatan satwa liar yang berada di darat di dalam areal kelolaannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk.
1: Tuh, buka sendala.
0: Gak usah lah. Buka kaki aja. Ya? Apa kabar nih di sana, Bang Jo?
1: Alhamdulillah, sehat. Baik, alhamdulillah. Mbak Nana sehat juga ya.
0: Sehat. Cuaca masih ya, kayak gitu juga.
1: Masih. Tidak berubah, kayaknya belum berubah.
0: Setengah tiga dini hari tadi kayaknya hujan, deres. Tapi tiba-tiba langsung berhenti.
1: Kenapa ya?
0: Hujan deras, tiba-tiba langsung berhenti. Setengah tiga anak kebangun itu.
1: Berarti cuma mampir, cuma lewat.
0: Belum nembus dianya. Jadi pindah ke tempat lain aja kayaknya belum bisa di sini.
1: Giliran. Giliran Mbak Nana. Sedikit jadilah tempat bagi Pak Nana sedikit jadilah.
0: Sedikit kan? Aja. Jadi benar. Silakan Bang Jul, gimana komentarnya pagi ini?
1: Ya ini untuk gajah, anak gajah mati, ini ada pembelajaran yang baik untuk pemerintah ya, untuk kedepannya ini penting, Mbak. Mm-hmm. Untuk tahun-tahun kedepannya untuk antisipasi, jangan terjadi kejadian seperti ini lagi kan. Yeah. Nah, sudah tahu pemerintah sama BBNKG kan sudah memberitahukan, maru panjang kan, dan lain-lain kan, bakaran antisipasi. Jadi untuk pemerintah khusus untuk bagian kehutanan ya, untuk tahun-tahun kedepannya akan datang itu harus lebih cepat mengantisipasi anak-anak gajah-gajah, khususnya anak-anak juga harus dievakuasi Mbak sebelumnya gitu kan. Itu kedepannya ya nih Mbak ya, agar kejadiannya tidak terulang lagi. Nah, itu aja lah Mbak Nana.
0: Makasih Bang Juli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Juli di Bajubang ya, dan ternyata cuaca kondisi saat ini dalam hari ini sama ya, masih berkabut asap. Dan untuk Anda yang akan bepergian mengendarai kendaraan roda 2, jangan lupa untuk memakai masker dan menyediakan masker ya, jangan sampai kelupaan. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita. Di saat kondisi kita lagi drop, tiba-tiba kita nggak pakai masker di suasana seperti ini, nah bisa-bisa semakin parah ya. Jadi memang kita harus mengkondisikan tubuh kita sendiri, harus tahu diri, nah begitu, jangan sampai merasa kuat padahal ya nanti bisa tumbang seketika. Dan untuk Anda, terima kasih yang sudah bergabung di Opini Publik Karya Putra Banten, Pak Sutrisno, Pak Mustafa, Pak Ujang, juga Bang Juli ya. Dan kita jalan untuk acara selanjutnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung di Opini Publik pagi hari ini.

Masih di FM 88,5 MHz pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi hadir menemani Anda semua. Jambi pagi ini hadir untuk kebersamaan kita di edisi Ahad di 4 Oktober 2026. Pendengar, informasi saya kutip dari laman rri.co.id yang mana Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan arah APBN 2027 salah satunya adalah melindungi masyarakat, selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melakukan transformasi. Selain itu menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan dan energi, pengendalian inflasi. Dan diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat pada 1 sampai 3 Oktober 2026. Media briefing mengedepankan tema APBN 2027 dengan tema tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Sedangkan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar 195,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar 735 triliun. Alokasi anggaran untuk subsidi energi mencapai 261,5 triliun. Nah, menurutnya pemerintah memperkuat program Perlinsos karena prospek perekonomian tahun depan masih banyak tantangan. Pada saat yang sama, pemerintah harus menjaga agar perekonomian domestik dapat tumbuh lebih tinggi. Sementara itu, Juda menilai kondisi perekonomian Indonesia hingga September 2026 masih cukup tangguh, yang mana pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, inflasi terkendali di rentang target sasar 2,5% plus minus 1%. Nah, untuk informasi lengkapnya, yang mana Wamenko Juda Agung tegaskan dukungan APBN 2027 untuk melindungi masyarakat dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia. Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin. Dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga mesinnya menyala.

0: Kenapa saya tidak bisa menyelamatkan? Kenapa saya tidak bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan? Cuma itu aja. Tidak ada lagi. Ya Tuhan, saya hanya bisa merawat tapi sembuh dalam milik-Mu.
1: Inilah Lilik Sulistiyowati, salah satu aktivis peduli HIV/AIDS.
2: Maaf, waktunya maaf sekarang.
1: Ia membagikan kisahnya saat kami berkunjung ke kediamannya. Sudah hampir separuh hidupnya, ia dedikasikan untuk anak-anak yang tak berdosa. Sembari menghela nafas, Vera Sapanli mengatakan bahwa anak-anak ini mendapatkan virus HIV dari orang tuanya.
0: Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS itu lebih banyak yang terbuang. Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS lebih banyak yang tidak pernah diakui oleh keluarganya. Walaupun ibu dan ayahnya meninggal, walaupun mungkin ibunya meninggal, ayahnya masih hidup, tapi tetap aja mereka tidak pernah diakui oleh keluarganya.
1: Tidak mudah menjadi seperti Mami Vera, berjibaku dan berkecimpung dengan orang HIV/AIDS atau ODA. Ia mengaku ikhlas berjuang, membesarkan mereka, meski satu persatu berangkat untuk pergi.
0: Sakit, sedih, apalagi ketika dijemput. Hanya ada aku yang menuntun dia. Yang menguburkan dia hanya berapa gelintir orang. Itu pun terkadang di kuburan masih bermasalah lagi, harus di Mr. X dikubur.
1: Keceriaan anak-anak asuhnya ini bagi Vera menjadi penyemangat. Tingkah pola lucu seakan menjadi penghibur, menemani di usianya yang sudah senja.
3: Inilah anak-anak Yayasan Hati Asih yang dibina di tempat ini. Mereka sering ceria dan secara bersama mereka tadi terdengar melantunkan ayat Al-Quran dan bahkan mereka berdoa ketika memakan.
1: Melalui Yayasan Abdi Asih, nenek 65 tahun ini membuka lebar rumahnya bagi mereka yang membutuhkan. Meski diakui perjuangannya tidak mudah dan tak jarang mendapat cibiran.
0: Saya rasa pemerintah sudah cukup fokus ya untuk mengawasi semua. Cuma karena keterbatasan, saya kan membantu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Harapan saya ya pada masyarakat diskriminasi ini hilangkan. Dan saya mohon bantuannya pemerintah untuk membantu hal ini. Lewat PKK, lewat pengajian, lewat mana aja. Itu aja. Sehingga keterbukaan terhadap penderita ibu yang kena HIV itu akan lebih membuat dia nyaman. Setiap kos diusir itu kan menjadi umur pendek.
1: Baginya, berjualan menjadi cara untuk bertahan dengan anak asuhnya. Uang dari donatur yang tidak rutin menjadikan ia harus memutar otak untuk menopang biaya hidup sehari-hari.
3: 48 orang dengan HIV/AIDS, ibu dan anak. Cara untuk pendampingan sejauh mana, Mami?
0: 48 ini ada sebagainya yang mencari. Istilahnya dia masih ada di keluarganya, yang keluarganya belum tahu dia terinfeksi. Kalau seandainya tahu, dia tetap akan terusir. Sehingga dia juga tidak merepotkan kami, tapi ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan diskriminasi atau biaya obatnya dia atau biaya kehidupannya dia, kita nggak bisa banyak kasih, ya kita tetap kasih yang sewajarnya aja. Kita memang, saya bukan saya tidak sempurna memberikan, karena apa yang diberikannya kita bagi.
3: Ya, itulah keterangan Mama Vera yang menerangkan memang butuh perjuangan untuk memberikan pendampingan kepada orang dengan HIV/AIDS. Terdapat 48 orang yang menjadi binaan, termasuk di tempat ini ada 5 anak-anak yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mereka merupakan masa depan bagi tanah air.
4: Ayo.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak. Karena ada benda amin.
1: Di Yayasan Abdi Asih inilah terdapat 5 anak yang mendapatkan kasih sayang. 2 di antaranya dinyatakan positif AIDS stadium 2 dan 3. Sebut saja R, M, N, O, dan K. Mereka tampak ceria, meski dari fisik rapuh. Bagi anak HIV AIDS, seperti anak-anak asuh Lili, obat yang didapatkan antiretroviral, sama dengan orang dewasa. Obat ini saat ini menjadi terapi mujarab dan terbukti memulihkan kekebalan tubuh dan menurunkan kematian infeksi HIV. Mereka juga melakukan rutinitas layaknya anak umumnya, belajar dan mengaji. 4 kali dalam seminggu, ada guru mengaji yang datang ke rumah. Ia adalah Ahmad Jubaidi. Lelaki asal Pati, Jawa Tengah ini tampak telaten memberikan pembelajaran.
4: Allahumma ftah lana khit wansur alayna rahmataka. Ikhlas. Ya cuma salat ini, tapi belum khatam.
3: Belum khatam.
4: Yang semuanya sama sama sekali semuanya. Sudah itu ini baca masih ikut 3.
1: Kini di masa tuanya, Vera hanya ingin memberi kenyamanan hidup untuk anak-anak Odah yang dirawat. Sampai ia menutup.

Dan untuk Anda semua, baru saja kita dengarkan bersama-sama ya, ada lagu yang dilantunkan oleh Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Nah, ini mengingatkan kita semua untuk selalu berhati-hati, terutama di perjalanan, baik dalam mengendari kendaraan roda 2, roda 4, atau yang berjalan kaki. Ya, informasi-informasi lainnya akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita ya. Selamat pagi untuk yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan selamat pagi juga, saya mau menyapa untuk yang hari ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat tapi tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, dan juga untuk yang sedang melaksanakan tugasnya ya, yang lainnya pada libur tapi Anda harus tetap melaksanakan aktivitas Anda. Salam semangat untuk Anda semua. Dari saya yang bertugas bersama pengarah teknik ada Arif ya, dan juga untuk yang hari ini sudah banyak pesanan ya, terutama yang punya usaha rumahan. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Dan kali ini ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di edisi Ahad 4 Oktober 2026. Pendengar, BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Ahad 4 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Henok Vita mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk Sumatera ya, meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu, hujan dengan intensitas ringan. Padang, hujan dengan intensitas sedang. Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, udara kabur. Sedangkan Bandar Lampung, berkabut. Untuk Jawa Serang, Bandung, dan Semarang, hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Surabaya, berawan tebal. Yogyakarta, udara kabur. Bali dan Nusa Tenggara, meliputi Denpasar, berawan. Mataram, hujan dengan intensitas ringan. Kupang, cerah, berawan. Untuk di Kalimantan meliputi Pontianak, hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, Samarinda udara kabur, Tanjung Seler hujan disertai petir. Sedangkan di Sulawesi, ini meliputi Mamuju, hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Palu berkabut, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Sedangkan Maluku dan Papua meliputi Ternate berawan tebal, Ambon dan Sorong udara kabur, Manokwari dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan. Nabire berkabut, Merauke dan Jayawijaya berawan. Ya, itu dia satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Cerita si pemulung, TPA bagai tos serba. Tos segalanya serba ada dan berharga.
4: Amannya aku ini apa, baik kerja dulu kan, yang penting dia udah halal kerja dulu.

0: Oh, cuman kan lo seminggu di dewe ini kan. Lelih tuan ada pacak kan, namun itu jijik kan ada pacak gitu. Untuk pacak nolak oh. Oh, karena kerjaan lo kati, kan kerja lain. Kerjaan yang itu pacak.
1: Mata Johan begitu awas melihat setiap inci sebuah hamparan yang begitu luas di sebuah pegunungan yang teramat bau dan dipenuhi kotoran, lalat, dan ulat belatung. Johan hanyalah satu di antara puluhan orang yang berprofesi sama mencari barang-barang yang berharga bagi mereka. Namun harta yang dicari dan diburu oleh Johan adalah benda-benda yang dibuang sejauh-jauhnya dari orang-orang. Ya, Johan setiap hari bergelut di gunungan sampah. Tak ada rasa jijik baginya. Seperti berburu sembako yang dibagi-bagikan, mobil truk bermuatan sampah sejak pagi hingga petang diperebutkan belasan pengumpul barang bekas. Bahkan hal itu pun bisa membuat sesama pengumpul saling ribut dan berkelahi. Sebuah realita dan fakta yang hingga kini masih sering dijumpai di kawasan TPA Air Sebakul, Kota Bengkulu.
0: Kadang-kadang menyimak kan banyak ribut kalau kita nih dong. Pas semua yang ribut kita ngunduh. Oh, maluan kan. Tambah nak pernah dengar kalau itu.
1: Johan tak sendirian. Ia beserta kedua anaknya ikut serta menjadi pengumpul barang bekas. Anak-anaknya sepulang sekolah menyusul dirinya. Seolah telah begitu paham akan kondisi ekonomi orang tuanya. Anak-anaknya tampak tak gundah berada di sekitar tumpukan sampah. Bermain dan berlarian ke sana kemari penuh tawa.
0: Umurnya itu kelas 2 SD. Kadang ikut dengan cari untuk belanja dia kan. Belanja jajan dia.
2: Bocah-bocah kecil merintih melangsungkan mimpi di jalanan.
1: Dalam sehari, Johan hanya mampu mengumpulkan barang bekas sebanyak 2 karung. Nilainya pun tak tentu. Terkadang hanya mampu membawa uang 20.000 maksimal 30.000 rupiah per hari.
0: Ya kadang-kadang kalau nyimpan aja 10.000-5.000, kadang-kadang nedo nih kan. Pada nedo. Dibawa kan. Penghasilan ini paling gagal kan 2 karung misalnya. Kalau oh, 2 karung kan paling gagal 30. Masih lebih 30.
3: Itu sudah besar 30. Oh.
0: Jajan anak kan belanja ini untuk di sekolah. Banyak motor belum pergi sini habis.
1: Saat sore tiba, ia dan istri terus bekerja, memilah barang bekas sesuai jenisnya dan membuang bagian yang tak bisa dijual.
0: Nah, mana kita dapat rezeki padahal kan? Enggak dapat beras, cupak, belanja anak kan. Oh, itu lah. Belum dapat belum pecah balik.
1: Baginya, meski pekerjaan itu begitu berat, namun hal itu begitu berarti lantaran sulitnya mencari pekerjaan. Ia pribadi menilai, meskipun jijik, namun dari memungut barang bekas bisa menyekolahkan kedua anaknya. Ia sangat tidak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya, sehingga bekerja keras demi kedua anak dan istrinya. Namun kepada anaknya ia berpesan untuk tidak pernah menipu dan mencari uang dengan cara yang tidak halal.
0: Ya, mau pacak jangan, kan dia kerja ini kalau kan tahu. Jadi adewek baik.
3: Makanya kakak sekolahkan ya. Nah. Harapannya supaya.
0: Mana kalau jadi ya jemo kan apakah punedo itu kan yeah. Pacak maco be jadilah. Yeah,
3: bisa jauh lebih tadi kan. Oh. Ya.
0: Tiap hari pokok.
3: Tiap hari.
0: Oh. Malam kadang kan masih.
3: Enggak ada sakit-sakit.
0: Kadang pinggang. Sakit mana pacak gitu kan mengkong.

0: lain Johan, lain pula Teddy. Ia adalah seorang pengumpul barang bekas yang berkeliling dari tong sampah dan tempat pembuangan sementara di sekitar kawasan Padang Jati, Kota Bengkulu. Setiap kantong plastik dibukanya, tak peduli apa isinya.
1: Aku tuh berangkat jam 9 dari Sikul ke mana sih pas gitu ya, putar ke Solebar, balik lewat Tebing. Baik rupa, baliklah jemput. Tapi dulu aku nyari panorama nih, beda 400. Kalau gini jangan diharap. Kalau ini aja ini dapat duit.
0: Sama halnya dengan Johan, Teddy, pria lulusan SMA ini mengaku pernah bekerja, namun hasil dan pekerjaan tidak setara. Justru menjadi pengumpul barang bekas atau lebih akrab disebut pemulung, lebih membuatnya merasa bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Uang yang ia hasilkan lebih besar daripada Johan. Dalam sehari ia bisa mengumpulkan Rp100.000. Hal itu lantaran Teddy dan kelompoknya adalah orang-orang yang pertama menyisir setiap sampah yang ada di Kota Bengkulu. Bahkan untuk mendapatkan hasil Rp100.000, ia memulainya saat malam hari, sejak pukul 6 sore hingga jam 2 malam, berjalan kaki berkilo-kilometer dengan gerobak, teman satu-satunya yang setiap hari menemaninya.
1: Karena yang orang buang banyak, masalah yang orang banyak orang nyari, tidak gitu dinyari ya. Taruhlah orang kantor lah ngapi, kan anak OB-OB itu, turun lagi ke jalan, yang jalan ada budaya nyari. Gak mana nasibnya orang yang di TPA pembuangan sampah, ibaratnya lah sisa-sisanya nih anak. Masih ada aja orang yang kira.
0: Namun, Teddy dan Johan adalah sosok dua pemuda di Kota Bengkulu, mewakili pria berkeluarga dan pria yang belum menikah untuk tegar menghadapi kerasnya hidup di Kota Bengkulu. Meski begitu, gelak tawa dan ceria membuat siapapun mengira bila mereka tak memiliki beban hidup, hanya terlihat selalu bergembira. Mereka pun tampak sehat dan tentunya secara fisik kuat. Mungkin sikap menerima namun tetap berupaya membuat Johan dan Teddy tetap sabar dan tabah, dan membuat siapapun yang menyempatkan sedikit waktu untuk berkaca akan mendapatkan begitu banyak pelajaran dari sosok seperti Johan dan Teddy.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 dari Jambi di FM 88,5 MHz. Nana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Informasi-informasi juga akan coba saya pilihkan untuk menemani Anda semua yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi walaupun beraktivitas atau yang saat ini sedang di perjalanan, dan juga untuk yang saat ini sedang sibuk dengan rutinitasnya di rumah untuk menyelesaikan pesanan dari customer yang terbiasa memesan menu andalannya untuk santap siang. Iya, salam bahagia untuk Anda di kebersamaan kita hari ini, dan untuk Anda juga di edisi hari ini ada informasi yang akan coba saya pilihkan tentang batuk menahun. Nah, ada ya ternyata batuk menahun yang mengalami yang namanya batuk menahun, ayo cung tangannya mana. Ya, selamat pagi untuk semuanya, dan kali ini di edisi hari ini terutama untuk yang merasa mengalami yang namanya batuk menahun atau yang pernah mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Jadi batuknya ini berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dan terkadang dianggap sebagai batuk yang biasa. Padahal ini bahaya juga ya. Jadi padahal batuk yang berlangsung lama perlu mendapat perhatian. Nah, batuk sebenarnya merupakan mekanisme alami tubuh kita untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir, kemudian debu maupun benda asing. Namun apabila batuk terus berlangsung dan tidak kunjung membaik, penyebabnya perlu dicari. Karena batuk menahun dapat berkaitan dengan berbagai kondisi, misalnya gangguan saluran pernapasan, alergi, kemudian asma, paparan asap rokok, ya, hingga penyakit tertentu pada paru-paru. Karena itu, jangan hanya mengandalkan obat batuk yang dibeli sendiri jika keluhan terus berulang. Dan pendengar, apabila jika batuk disertai dengan tanda-tanda seperti sesak napas, kemudian terasa nyeri di dada, lalu demam berkepanjangan, dan juga batuk berdarah, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, atau kondisi tubuh yang semakin lemah, dan jika mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Dan satu hal yang tidak kalah penting, yaitu hindari asap rokok. Termasuk asap rokok dari orang lain ya. Lalu jaga kebersihan lingkungan dan gunakan masker bila berada di lingkungan yang banyak debu atau polusi. Sama seperti sekarang ini. Jadi pendengar, jangan anggap remeh batuk yang berlangsung terlalu lama. Kenali gejalanya, kemudian cari penyebabnya, dan jangan menunda untuk memeriksakan diri Anda.

0: Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran. Dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa. Lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak. Wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, baru saja kita dengarkan bersama-sama ada Uta Likumahua dengan Untuk Apa Lagi. Dan masih ada informasi lainnya yang akan coba Anda hadirkan untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan juga kita akan mendengarkan info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecast Rondati, ada Muhammad Randi yang sudah bergabung tentunya. Randi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI, dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Randi, selaku forecast Rondati BMKG Provinsi Jambi. Ini akan memberikan informasi spot Provinsi Jambi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Untuk perakiran cuaca pada pagi hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan udara kabur dan berpotensi terjadi hujan yang umumnya berpotensi terjadi di wilayah Jambi bagian barat seperti di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Matahari. Namun perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang di wilayah Kabupaten Merangin. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 55 hingga 80%. Sementara untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 3 September 2026 terdapat 44 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Matahari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 32 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, untuk informasi kali ini yang perlu kita ketahui, sehat dengan berjemur. Dan untuk Anda semua, ya, sinar matahari merupakan salah satu sumber alami vitamin D bagi tubuh. Dan vitamin D berperan penting dalam membantu tubuh menjaga kesehatan tulang dan mendukung fungsi tubuh lainnya. Namun, bukan berarti semakin lama kita berada di bawah sinar matahari, semakin sehat pula tubuh kita, ya. Jadi berjemur sebaiknya dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan. Jadi kita harus memilih waktu ketika paparan matahari tidak terlalu menyengat. Perhatikan kondisi kulit kita dan lindungi diri dari paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Dan selain itu juga, kebutuhan vitamin D setiap orang ini berbeda-beda. Jadi jangan menjadikan berjemur sebagai salah satunya, maksudnya salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Yang paling penting adalah menerapkan pola hidup sehat secara menyeluruh. Jadi makan makanan bergizi, kemudian cukup minum, rutin bergerak atau berolahraga, lalu tidur yang cukup, serta menghindari rokok. Jadi pendengar, mari manfaatkan sinar matahari dengan bijak. Berjemur boleh ya, tetapi tetap perhatikan waktu dan juga kondisi tubuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
3: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
3: Oh, begitu ya? Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
3: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
3: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
4: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
5: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Baik, pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Soto Radio Jambi di FM 88,5 MHz, Nana masih hadir menemani Anda semua tentunya. Dan kalau tadi kita sudah membahas terkait batuk menahun, kemudian sehat dengan berjemur, dan kali ini hargai waktu. Wow, hargai waktu. Ya, pendengar, setelah berbicara tentang kesehatan tubuh, sekarang mari kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kalah berharga, yaitu waktu. Kita sering mendengar kalimat waktu adalah uang. Namun sebenarnya waktu jauh lebih berharga ya daripada sekedar uang. Uang yang hilang mungkin masih bisa dicari kembali, tetapi waktu yang sudah berlalu ini tidak akan pernah bisa kita putar kembali. Karena itu mari kita belajar menghargai waktu. Gunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, luangkan waktu untuk keluarga, kemudian sempatkan diri menjaga kesehatan, bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar sesuatu yang baru, dan jangan lupa memberikan waktu untuk beristirahat. Dan jangan sampai kesibukan membuat kita lupa menjaga diri sendiri. Jangan pula terlalu sibuk mengejar masa depan sampai kita lupa ya untuk menikmati dan mensyukuri hari ini. Jadi pendengar, setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dengan Allah, dan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari kemarin. Maka mulai hari ini, mari kita katakan kepada diri sendiri, hargai waktu, gunakan dengan bijak, dan jangan menunda kebaikan. Karena hidup bukan hanya tentang berapa lama waktu yang kita miliki ya, tetapi tentang seberapa baik kita memanfaatkan waktu tersebut. Nah, mendengar sampai di sini pembahasan kita untuk informasi-informasi yang saya hadirkan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berpisah untuk Anda semua. Saya undur diri dan tetap bersama Pro Soto Radio Jambi untuk acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Jambi siang ini.
7: Ya, mendengar di mana saja Anda berada, selamat siang dan apa kabar Anda hari ini di edisi Minggu ya. Hari ini tepatnya di tanggal 4 Oktober 2026. Nah, di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI, saya Astu Landari yang akan temani Anda untuk formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan semoga hari ini hari yang bahagia buat Anda ya. Apalagi Anda yang hari ini melangsungkan pesta pernikahan ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warohmah. Yang juga ulang tahun ya kan, semoga harapan dan impian semuanya bisa segera terwujud ya. Nah, tentunya juga pendengar, Anda yang bisa kumpul keluarga hari ini, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Yang pasti Anda yang sedang meneruskan aktivitasnya dan menambah waktu bekerja ya di hari libur, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat Anda dan ladang ibadah buat Anda semuanya ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, untuk Anda di kesempatan pada siang hari ini, kita akan bersama di segmen Jambi Siang ini ya. Untuk itu pendengar, saya Astu Landari akan temani Anda di deretan lagu-lagu yang sudah saya siapkan, dan informasi menarik lainnya akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar ya. Tetap di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah nggak sih baru buka HP sebentar, tahu-tahu sudah 1 jam scroll TikTok. Awalnya cuma mau lihat 1 video, lanjut 1 lagi, lanjut lagi, tiba-tiba sudah hafal sound yang lagi viral. Memang begitulah dunia anak muda sekarang. Ada saja yang sedang ramai, mulai dari lagu, dance challenge, meme, gaya berpakaian, sampai istilah-istilah baru yang kadang bikin orang tua bertanya, ini maksudnya apa, nak? Dan sekarang, musik juga punya kekuatan luar biasa untuk membuat sesuatu langsung viral. Tapi sobat muda, di tengah cepatnya tren berganti, ada satu hal yang jangan sampai ikut hilang, jati diri kita. Karena yang viral hari ini, belum tentu viral besok. Hari ini semua orang pakai sound yang sama, besok mungkin sudah berganti sound lain. Hari ini gaya tertentu dianggap keren, besok muncul gaya baru. Dan itu sebenarnya gak masalah, namanya juga tren, memang sifatnya sementara. Yang penting, jangan sampai kita merasa harus mengikuti semuanya hanya supaya dianggap keren atau supaya nggak ketinggalan zaman. Ikuti tren kalau memang menyenangkan, ikuti kalau positif, ikuti kalau sesuai dengan diri kita. Tapi kalau sebuah tren membuat kita harus berpura-pura menjadi orang lain, menghabiskan uang di luar kemampuan, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman, nggak harus ikut. Karena menjadi keren itu bukan berarti harus selalu mengikuti apa yang sedang ramai. Kadang, justru keren itu ketika kita berani bilang, ini gaya aku, ini pilihan aku, dan aku nyaman menjadi diri sendiri. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi scroll FYP, nikmati hiburannya, cari inspirasi positifnya, bikin konten kreatifnya. Tapi jangan lupa, jangan biarkan algoritma menentukan siapa diri kita, karena tren boleh berubah setiap hari. Tapi karakter, kreativitas, dan mimpi kita, itu yang harus terus kita jaga. Dan yang paling penting, jangan cuma jadi penonton tren. Jadilah anak muda yang juga bisa menciptakan tren positif. Yang viral boleh dikejar, tapi masa depan jangan sampai ketinggalan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Coba jujur, kapan terakhir kali mata kamu berkedip? Tanpa sadar, saat kita keasikan menatap layar HP atau laptop, frekuensi berkedip kita turun drastis dari 15 kali per menit, jadi cuma 5 kali aja. Padahal, jarang berkedip itu berbahaya loh. Selain bikin mata perih, kering, dan lelah, kebiasaan ini bisa merusak lapisan pelindung kornea hingga memicu computer vision syndrome. Biar matamu nggak menjerit, yuk terapkan rumus 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kedip-kedip santai, biar matamu tetap segar.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, di satu informasi saat ini yang mana Direktur SOCS Nusa Putra University, Teddy Mantoro, menyoroti meningkatnya resiko penyalahgunaan AI termasuk kasus yang melibatkan perusahaan teknologi Anthropic dan lembaga intelijen Amerika Serikat. Perbedaan sistem pengamanan pada setiap model AI itu membuat potensi kesalahan logika dan respon berbahaya tetap tinggi, sehingga pengawasan perlu diperketat sejak tahap pengembangan. Teddy memperingatkan kemungkinan AI dimanfaatkan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Ia menyebut eksperimen 3 tahun lalu menunjukkan AI mampu menghasilkan sekitar 400 algoritma terkait senjata kimia dalam 1 jam. Informasi selanjutnya, pendengar, di siang hari ini yang mana Basarnas hentikan evakuasi bawah air KM Virgo ya, transport 8, alasannya berikut ini. Basarnas Republik Indonesia menghentikan operasi penyelaman pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang memasuki hari ke-21 pada Sabtu kemarin di tanggal 3 Oktober 2026. Basarnas mengatakan kondisi korban pada beberapa hari pertama masih memungkinkan dievakuasi dari dalam kapal dan diterima di permukaan laut. Nah, pada beberapa hari pertama, kondisi korban yang dievakuasi dari dalam kapal yang tenggelam itu masih memungkinkan untuk terapung. Nah, jadi pendengar, pada informasi ini, kondisi korban kini berbeda karena sebagian dapat terurai ketika berhasil dikeluarkan dari dalam bangkai kapal. Situasi tersebut membuat operasi penyelaman dinilai tidak lagi efektif untuk diteruskan dalam kondisi saat ini.

Baiklah, informasi berikutnya masih dari portal berita rri.co.id. Pendengar, saya hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini. Nah, kali ini dari portal berita rri.co.id Jambi.

Mendengar data PKH di Jambi itu diperbarui ya, warga bisa ajukan sanggahan. Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi yang terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial termasuk juga program Keluarga Harapan atau PKH pendengar. Dan pemutakhiran ini dilakukan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikelompokkan dalam desil ya. Dan Ibu Yunita Indrawati, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi menjelaskan, penerima PKH yang berdasarkan hasil pemutakhiran data itu berada di luar desil 1 hingga 4 akan secara otomatis keluar dari sistem penerima bantuan. Namun masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan itu tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan maupun mendaftarkan kembali dirinya melalui mekanisme perlindungan sosial. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di hari Minggu ini. Kayaknya waktunya pas sekali buat Anda yang pengen nyobain resep barunya ya, apalagi anggota keluarga hari ini full dan bisa kumpul bersama ya kan, buat nanti siang menu-menu masakan yang bisa disiapkan dan disajikan nanti ya. Dan pastinya juga menikmati hari ini insya Allah lebih baik dari hari kemarin ya. Cuaca sepertinya agak sedikit lumayan lah ya daripada hari kemarin, dan tetap waspada, kemudian juga tetap menjaga kesehatan ya. Untuk Anda yang ingin keluar tetap menggunakan masker, terlebih Anda yang sedang sakit atau batuk ya, dan juga flu. Ada satu lagu yang berjudul Menahan Perih ya. Ini perihnya karena apa nih? Sakit atau luka yang disengaja atau seperti apa? Kita dengar lagunya, ada 5 minutes Menahan Perih.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Ya, berikan di mana saja Anda berada, lanjut untuk beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan pastinya juga pendengar di hari Minggu ini, waktunya juga bisa mencoba resep baru tadi yang saya singgung. Dan ini saya bagikan ya, satu rekomendasi atau resepnya yang mana ini bisa menjadi cemilan siang ini untuk menghangatkan suasana bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya. Dan atau juga ini cocok sekali buat sajian tamu atau teman-teman yang mungkin mau datang ke rumah ya. Nah, ingin menikmati cemilan manis tanpa menambahkan gula, waffle pisang ini bisa menjadi pilihan yang praktis dan lezat. Bisa menjadi pilihan yang praktis dan lezat ya. Pisang yang sudah matang itu memiliki rasa manis alami sehingga adonan waffle tetap terasa nikmat meskipun tanpa tambahan gula. Nah, selain mudah dibuat, resep ini juga bisa menjadi cara sederhana untuk memanfaatkan pisang yang sudah terlalu matang agar tidak terbuang ya. Kadang kita bingung tuh ya, pas saat ada pisang di rumah tapi lupa yang mengolahnya. Nah, atau bahkan gak punya waktu dan sibuk, pisangnya sampai benar-benar matang sekali ya. Nah, teksturnya lembut banget dan di dalam dengan bagian luar yang matang kecoklatan. Ini cocok disajikan sebagai cemilan untuk keluarga ya, apalagi di hari Minggu ini nih yang memang gak mau kemana-mana, di rumah aja ya kan. Sajian ini cocok buat siang nanti ya. Nah, habis zuhur santai atau sore-sore ya kan. Coba dulu deh, catat dulu ya resepnya, siapa tahu ini bisa bermanfaat.

si cetakannya. Tips memilih pisangnya, memang gunakan pisang yang sudah matang dan memiliki rasa manis alami yang cukup kuat. Pisang yang matang ini biasanya juga lebih mudah dihaluskan, sehingga adonan waffle menjadi lebih praktis untuk dibuat. Nah caranya, yuk langsung saja yang mana pisangnya kita haluskan dulu ya ke dalam wadah. Kemudian ini sampai benar-benar rata ya teksturnya yang cukup lembut ya. Haluskan dengan menggunakan garpu saja. Campurkan bahan basah, tambahkan telur, susu cair ke dalam pisang yang sudah dihaluskan, aduk hingga semua bahan tercampur ya. Masukkan bahan keringnya, ada terigu, baking powder, dan vanila. Aduk secukupnya hingga seluruh bahan tercampur dan membentuk adonan yang rata. Hindari mengaduk terlalu lama agar tekstur waffle-nya ini tidak menjadi keras. Nah, baru deh panaskan cetakan waffle, kemudian diolesi permukaannya dengan sedikit minyak atau margarin agar waffle tidak mudah menempel. Tuangkan adonan secukupnya ke dalam cetakan, tutup dan masak hingga waffle matang serta berwarna kecoklatan. Nah, sesuaikan waktu memasak dengan jenis cetakan dan tingkat kematangan yang diinginkan ya. Nah, setelah itu sajikan, angkat waffle yang sudah matang dan lagi hangat-hangat tuh enak banget pokoknya ya. Ini bisa ditambahin dengan topping ya, kalau Anda mau bisa dengan apa saja deh, keju, coklat, atau misalnya gula pelangi ya, dan lain-lain sebagainya. Atau irisan buah-buahan boleh.

Ya, baik pendengar, informasi berikutnya dari portal berita rri.co.id, pusat pemberitaan ya, dari pusat pemberitaan. Tanggal 4 Oktober ini pendengar ada beberapa peringatan ya, yang mana sebagai Hari Hewan Sedunia dan awal Pekan Antariksa Sedunia. Kemudian juga awal Oktober juga menjadi momentum sejumlah kampanye global pendengar yang terkait habitat dan kesadaran kesehatan mental. Setiap peringatan itu membawa pesan mengenai kepedulian terhadap kehidupan, lingkungan, kesehatan ya, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, informasi berikutnya saya hadirkan terus untuk Anda di segmen Jambi Siang ini. Namun kita dengar lagi beberapa tembang lagu berikut ini ya. Selamat siang dan selamat memulai semua aktivitasnya atau rencana-rencana Anda yang hari ini mudah-mudahan dapat terrealisasi semuanya ya. Dan tentunya juga pendengar mempersiapkan hari esok di hari ini dengan segala sesuatunya, semoga lebih baik ya. Baiklah, kita dengarkan satu lagu berikut, ada Magdalena dengan lagunya Jangan Malu-Malu.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
4: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya... Itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak... Dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Mendapatkan.
2: Laga lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Kasmojana Jakarta tumpah kanan Sami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Sejarah ternyata bukan cuma soal menghafal tanggal dan nama tokoh. Sejarah adalah cerita tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan, menghadapi perubahan, dan membangun peradaban dari masa ke masa. Salah satu fakta menarik adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi ini dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 pada masa Wangsa Syailendra dan menjadi salah satu peninggalan penting sejarah Indonesia. Bayangkan, bagaimana para leluhur kita merencanakan, memindahkan, dan menyusun begitu banyak batu hingga menjadi sebuah bangunan megah. Dari sejarah, kita belajar bahwa kemajuan bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ada pengetahuan, kerja keras, kreativitas, dan proses panjang di baliknya. Jadi, kamu, belajar sejarah bukan sekedar melihat masa lalu, tetapi memahami perjalanan manusia untuk menjadi lebih baik di masa depan. Kenali sejarahnya, pahami ceritanya, dan ambil pelajarannya.
2: Waduh, panjang banget antrian pom bensinnya.
3: Iya ya, lumayan panjang nih.
2: Maju aja yuk, samping motor yang di depan masih ada jarak.
3: Eh, janganlah, kita ikut antri dari sini aja.
2: Cuma maju dikit kok, biar cepet.
3: Bukan masalah cepet atau enggak, coba gini deh. Kalau kamu ngantri ada yang nyerobot, gimana? Enak enggak?
2: Iya juga sih, aku juga pasti kesel.
3: Ya udah, makanya santai aja, nunggu antrian. Yang lain pasti pengen cepet juga dan pasti punya urusan masing-masing.
2: Iya juga ya. Oke deh. Dimanapun kita berada, setiap orang punya giliran. Sedikit bersabar, berarti kita juga menghargai waktu orang lain.
3: Yuk antri yang tertib dan tunggu giliranmu.

Ya, berikan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di kebersamaan kita pada siang hari ini, pendengar, di musik dan informasi kembali saya hadirkan untuk ke ruang dengar Anda semuanya ya. Hari ini BMKG minta waspada awan cumulonimbus, cumulonimbus dan gelombang laut 4 meter, pendengar. Di informasi terkini hari ini di 4 Oktober 2025 dari Pusat Pemberitaan RRI ya, yang menyebutkan BMKG meminta pengguna transportasi udara itu mewaspadai keberadaan awan hujan atau cumulonimbus pada Minggu hari ini 4 Oktober 2026. Dan BMKG mengatakan, pendengar, awan ini berpotensi muncul di sejumlah wilayah dan perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi aktivitas penerbangan ya. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, selain itu potensi awan hujan juga terpantau di Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera dan Selat Malaka bagian utara hingga tengah.

Ya, baik, selanjutnya informasi berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pemerintah didesak sesuaikan nilai VTKP berdasarkan laju inflasi. Kemudian usulan kursi DPRD DKI jadi 180 hingga 220 masuk meja balik ya. Dan selanjutnya informasi ini pendengar kami dapatkan dari portal berita rri.co.id.

Informasi datang dari dunia olahraga terkait mengenai final FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Jadwal Indonesia PS Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin 5 Oktober 2026.

Ya, Indonesia akan menghadapi Thailand pada babak final. Dan Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin. Laga Indonesia vs Thailand berlangsung di SUGBK mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Dan saya informasikan ke ruang dengar Anda untuk tanda waktu beduk azan sholat zuhur di hari ini Minggu 4 Oktober 2026 itu nanti tepat di jam 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan dengarkan beberapa tembang lagu pop Indonesia berikut ini. Setelah itu kita akan mendengarkan nuansa lagu-lagu religi. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Kita akan ikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya. Sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin.

0: ngabut berujung maut.
1: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh, masa iya sampah bisa jalan?
2: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
1: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini nggak?
2: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
1: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
2: Emang bisa Bude?
1: Oh ya bisa.
3: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Jaga kesehatan siswa, Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh batasi aktivitas siswa di luar ruangan. Operasional pengumpulan berbasis masyarakat atau OPBM dorong efisiensi pengangkutan sampah di Kota Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di luar kelas, serta membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Imbauan ini menyusul kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Sungai Penuh. Langkah tersebut bertujuan menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik dari dampak paparan asap. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Bovi Handrianto, mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak karhutla. Ia meminta sekolah lebih memperhatikan kondisi kesehatan siswa, terutama saat beraktivitas di lingkungan sekolah. Selain itu, siswa juga diminta tetap menggunakan masker saat berada di luar ruangan.
1: Untuk kewaspadaan kepada satuan pendidikan untuk mengantisipasi masalah kabut ini, kami Dinas Pendidikan sendiri sudah menyampaikan edaran kepada sekolah agar pembelajaran tidak dilaksanakan di luar lingkungan, contohnya olahraga, membatasi kegiatan-kegiatan siswa di luar ruangan, maka pembelajaran kami arahkan untuk dilaksanakan di dalam ruangan.
0: Bopi berharap seluruh sekolah dapat menjalankan imbauan tersebut guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Selanjutnya, pendengar, aktivitas shelter Molby Grand di RT 05 Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, diminta dihentikan dan dipindahkan secara bertahap menyusul polemik dengan warga sekitar yang telah berlangsung sekitar 2 tahun. Keputusan tersebut mencuat setelah Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada tanggal 21 September 2026. Kemudian membahas persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat pada tanggal 23 September 2026. Namun pasca penolakan tersebut, pengelola shelter Molby memilih untuk mengikuti keputusan dengan mulai memindahkan hewan-hewan yang selama ini dirawat di lokasi tersebut. Pemilik shelter Molby Grand, Febri, mengatakan proses pemindahan dilakukan secara bertahap karena jumlah hewan yang berada di shelter mencapai sekitar 160 ekor, terdiri dari anjing dan kucing. Menurut Febri, pihaknya saat ini tengah menyiapkan lokasi baru yang berada jauh dari kawasan pemukiman, sehingga aktivitas shelter diharapkan tidak kembali mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.
2: Doginya nih kita pindahin. Jadi kemarin tanggal 30 tuh sudah kita pindahin sekitar 62 ekor. Jadi sisanya menurut perjanjian kemarin dengan anggota dewan sama masyarakat sini kan di kantor DPR itu 30 Desember itu sudah bersih.
3: Bersih.
2: Enggak ada lagi hewan.
3: Ini penampungan atau gimana nih, Mbak?
0: Febri menjelaskan shelter Molby selama ini menjadi tempat penampungan bagi anjing dan kucing terlantar yang ditemukan dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Hewan-hewan tersebut dirawat dan diberikan kebutuhan dasar sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik, pendengar, selanjutnya, pelaksanaan operasional pengumpulan berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi masih menghadapi tantangan dari sisi keikutsertaan masyarakat, terutama terkait iuran yang dinilai cukup membebani. Edukasi mengenai pemilahan sampah terus dilakukan guna mendukung keberlanjutan operasional OPBM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan dari sisi armada tidak terdapat kendala dalam mendukung pelaksanaan OPBM. Sistem tersebut justru memberikan efisiensi karena armada yang sebelumnya harus mengambil sampah dari TPS secara berulang, kini cukup mengangkut sampah dari depo untuk kemudian langsung dibawa ke TPA.
4: Dengan pelaksanaan OPBM ini kita merasakan ada efisiensi dalam hal ini, yang tadinya seluruh armada kita kemarin bisa dibilang mengangkut sampah dengan OPBM ini, ada kita yang tadinya menjemput di TPS, berhenti 15-20 menit, maju lagi berhenti. Nah sekarang cukup jemput di depo, langsung bawa ke TPA.
0: Efisiensi tersebut membuat daripada 4 armada yang sebelumnya digunakan untuk pengangkutan sampah dapat kembali difungsikan untuk menangani kebersihan parit di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi. Penerapan OPBM pun dinilai tidak hanya membantu pengelolaan sampah, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan armada DLH.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM turut meramaikan pelaksanaan Care Free Day yang dipusatkan di Jalan Ahmad Yani, Telanaipura, Kota Jambi. Ramainya masyarakat yang datang untuk berolahraga dan menikmati suasana akhir pekan turut menjadi peluang bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Salah seorang pedagang sate, Yanti, mengaku jumlah dagangan yang terjual saat Care Free Day meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Jika pada hari biasa penjualan hanya sekitar 100 porsi, saat Care Free Day jumlahnya mencapai 200 hingga 250 porsi dalam sehari. Tingginya antusiasme masyarakat membuat dagangan pedagang biasanya sudah habis menjelang siang. Bahkan sebagian pedagang mengaku dagangannya dapat habis sekitar pada jam 11 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 siang.
6: Sudah ada kartu dia lumayan, alhamdulillah. Kalau sebelumnya kartu dia agak kurang sih. Jadi kalau di kartu dia ini tambah banyak lagi yang lebih mengenal satu spesial. Kita jualannya di depan sekolahan. Jadi walaupun kartu asa tetap jualan, karena udah sudah ada langganan orang kantor, orang rumah sakit.
0: Keberadaan Care Free Day yang menghadirkan ratusan UMKM sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berbelanja produk kuliner dan berbagai kebutuhan yang ditawarkan para pelaku usaha. Bagi pedagang, ramainya kunjungan masyarakat pada kegiatan Care Free Day memberikan dampak langsung terhadap aktivitas penjualan dan menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan pendapatan. Saudara, selanjutnya usaha kopi keliling di Kota Jambi terus berkembang. Salah satunya Coffeers yang kini semakin dikenal masyarakat karena menawarkan beragam pilihan minuman kopi dengan harga yang terjangkau. Pedagang kopi Coffeers di salah satu pusat keramaian Kota Jambi, Dian, mengatakan Coffeers mampu menjual hingga sekitar 400 cup dalam sehari. Namun jumlah penjualan tersebut juga dipengaruhi cuaca. Saat cuaca kurang mendukung, penjualan berada di kisaran 300 cup per harinya.
7: Jalan 2 tahun ini masih kan paling 8 karena bin Kota Baru. Kurang lebih 20 outlet sama dia kan antar kota juga sampai Lampung, kan baru Surabaya.
0: Perkembangan Coffeer tidak hanya terjadi di Kota Jambi. Usaha kopi terus juga telah berkembang ke sejumlah daerah lain, di antaranya Provinsi Pekanbaru, Lampung, Surabaya, dengan jumlah outlet yang disebut telah mencapai sekitar 20-an di masing-masing wilayah. Bagi konsumen, banyaknya pilihan varian kopi serta cita rasa yang tidak terlalu manis menjadi salah satu alasan Coffeer banyak diminati. Salah seorang konsumen, Yesin, mengatakan dirinya memilih Coffeers karena bersedia berbagai varian kopi dengan cita rasa yang lebih strong dan tidak terlalu manis dibandingkan sejumlah kopi lainnya di sekitar kawasan lapangan Garuda.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar kegiatan Capacity Building Forum Wartawan Ekonomi Bisnis dan Protokoler Jambi di Hotel Melia, Yogyakarta pada 2 hingga 3 Oktober 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 33 wartawan ini bertujuan meningkatkan pemahaman wartawan dan pemangku kepentingan mengenai tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral, termasuk visi, misi serta peran BI dalam dalam perekonomian nasional maupun daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Robi Fatir, mengatakan melalui kegiatan tersebut Bank Indonesia berharap para wartawan dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Bank Indonesia. Dengan demikian, ketika kembali ke Jambi, para peserta diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih tepat, sekaligus memberikan konteks yang lebih jelas mengenai kebijakan dan langkah Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas perekonomian. Kegiatan capacity building ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara Bank Indonesia, insan pers, serta para pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi ekonomi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.
8: Pertama, kita pengen supaya teman-teman semua itu bisa lebih jauh kenal tentang Bank Indonesia. Apa fungsinya, apa tugasnya, apa visinya, apa misinya, sehingga nanti ketika kita kembali ke Jambi, ketika kita sama-sama bicara tentang apa yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi, seluruh stakeholders termasuk teman-teman media juga bisa memahami kontekstualitasnya. Kenapa Bank Indonesia hadir, kenapa Bank Indonesia mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Karena Bank Sentral memiliki.
0: Dalam kesempatan tersebut disampaikan sosialisasi terkait amandemen undang-undang, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, undang-undang P2SK, serta talkshow transformasi jurnalistik di era multiplatform. Para wartawan juga diajak untuk mengunjungi Candi Borobudur dalam kegiatan outing eksplorasi dengan tujuan menjembatani serta meningkatkan konektivitas warisan budaya daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jambi. Saudara, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
5: Berita olahraga.
0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Kerinci menyiapkan program baru untuk meningkatkan kualitas pembinaan pemain sepak bola di daerah. Di mana mulai tahun 2027 mendatang, setiap pelatih yang ingin mendampingi klub dalam turnamen resmi PSSI Kerinci wajib mengantongi lisensi kepelatihan minimal D. Kebijakan ini menjadi langkah PSSI Kerinci untuk meningkatkan kompetensi pelatih lokal, sekaligus mendorong pembinaan sepak bola yang lebih profesional dan terarah. Ketua PSSI Kabupaten Kerinci, Al Fikri, mengatakan pihaknya akan menggandeng Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kerinci untuk menyukseskan program tersebut. Kerjasama ini bertujuan membuka kesempatan bagi para pelatih lokal untuk mengikuti kursus kepelatihan hingga memperoleh sertifikat lisensi D.
9: Kami program dari KONI juga membantu untuk program pelatih. Jadi setiap klub itu paling tidak tahun 2027 nanti minimal punya pelatih lisensi D.
10: Minimal ya?
9: Ya, minimal lisensi D. Nanti kita buka di Kabupaten Kerinci 2027 klub sudah memiliki pelatih lisensi D.
10: Itu wajib dong ya?
9: Nah, wajib. Nah, jadi tidak persaingan pemain saja. Iya.
10: Pelatih juga
11: bisa. Bisa transfer pelatih.
10: Iya, dari luar.
9: Ya, jadi pelatihnya nanti memang ibaratnya itu strategi, tekniknya unggul dari yang mungkin kita lirik untuk bawa tim PS Kerinci nantinya.
0: PSSI Kerinci berharap penerapan aturan baru ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pelatih, tetapi juga mampu melahirkan pembinaan pemain yang lebih berkualitas, serta mendorong peningkatan prestasi sepak bola di Kabupaten Kerinci. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Jaga kesehatan siswa, Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh batasi aktivitas siswa di luar ruangan. Operasional pengumpulan sampah berbasis masyarakat, OPBM dorong efisiensi pengangkutan sampah di Kota Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanya ya.
1: Adek, adek mau permen atau es krim?
2: Enggak mau apa-apa, Om.
1: Adek ikut Om aja ya ke taman sana.
2: Enggak, Om.
1: Kenapa?
2: Oh, Om emangnya siapa?
1: Om temannya Ayah.
2: Kok enggak pernah lihat?
3: Pelecehan seksual pada anak-anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk mengenal tentang anggota tubuhnya sejak dari dini, serta ajarkan pula kepada anak-anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
1: Yuk, ikut Om aja.
2: Nggak, ayo.
3: Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak.
4: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada kita kembali bersama pendengar di program acara Request dan Sharing Informasi ya. Edisi hari ini di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Gak kerasa banget waktu terus berlalu ya, dan itu gak akan kembali. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Nah, di tema kita hari ini pendengar, kalau Anda dapat uang 10 juta hari ini ya kan, Anda mau pakai buat apa sih? Saya mau dengar jawaban dari pendengar kita hari ini ya kan, di ajang request dan sharing informasi ya. Yuk, bila boleh gabung sekarang juga di 0811-6707-8850 ya. Atau di pesan WhatsAppnya kami nantikan dari sekarang dan kita akan bacakan ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Bang Juli?
1: Baik, alhamdulillah Mbak Ulan, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah juga. Kok suara aku kedengaran di situ?
1: Iya, suara siapa? Suara Mbak Ulan kedengaran aja nih di HP.
0: Enggak, maksudnya double. Nah.
1: Double ya?
0: Gimana tuh?
1: Enggak tahu ya.
0: Jadi aku bisa dengar suara aku lagi nih setelah aku ngomong.
1: Bantol ya.
0: Kenapa gitu?
1: Suara Mbak. Tahu ya, jelas sekali ntar ya. Tahu.
0: Tapi itu nggak pakai
2: radio kan? Radio kan?
1: Enggak.
0: Nah, tuh kenapa jadi?
1: Radio dikecilin. Nah, ini?
0: Nah, tuh. Enggak. Nah, hilang. Masih ada.
1: Suara radio tak kecilin loh. Enggak ada suara Mbak Ulana.
0: Oh, gitu ya.
1: Nah, ini baru. Nah, ini baru besarin. Iya, mulai kecilin habis. Dengerin di api.
0: Oh,
1: tapi dengerin suara Mbak Ulana di api.
0: Mungkin dari sini kali ya. Akunya
2: mungkin
0: juga
2: ya.
0: Gak paham ya.
1: Apalagi saya lah Mbak Ulan.
0: Iya, udah deh, kita lupakan saja. Biarkan suara aku dua-dua gitu.
1: Kan enak berdua Mbak Ulan. Kalau sendirian gak enak Mbak Ulan.
0: Bener, berdua lebih baik ya Bang ya. Baiklah. Oke, baik, gimana keadaan cuaca di sana Bang Juli?
1: Aduh, banyak asap.
0: Masih ya? Aduh, kapan hilangnya nih?
1: Iya, bau apa namanya, kayak bakaran gitulah.
0: Kecium banget.
1: Lagi kalau subuh, pagi subuh-subuh juga. Aduh, terasa sekali baulan.
0: Oh.
1: Kali juga masih lah baulan.
0: Kenapa bang?
1: Sekarang juga masih itu terasa bau asap gitu.
0: Masih terasa sekali ya Bang ya.
1: Iya.
0: Kemungkinan berarti kalau gini besok kembali PJJ lagi nih anak-anak ya.
1: Iya, saya dengar gitu ada PJJ ya hari Senin.
0: Iya, berarti diperpanjang kembali nih ya.
2: Iya,
0: luar biasa. Untuk emak-emak nih
1: kencangkan
0: pinggangnya. Ih, bukan double lagi Bang.
1: Tapi tak tensi saya tak.
0: Daring ini buat emak-emak jadi darting, darah tinggi.
1: Iya, itu lah ngomel-ngomel gitu ya.
0: Iya. Oke deh, kita lupakan yang pasti. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya Bang ya.
1: Cepat berlalu, amin.
0: Semuanya kembali normal.
1: Mudah-mudahan turun hujan lah. Solusinya cuma satu hujan itulah.
0: Iya, benar-benar. Bang Juli, saya mau tanya dong, kalau misalnya hari ini atau kapan gitu kan dapat uang 10 juta.
1: 10 juta.
0: Bang Juli mau buat apa Bang?
1: Beli sembako lah Mbak Ulan.
0: Beli sembako, Masya Allah.
1: Sama traktir Mbak Ulan.
0: Gak mau.
1: Sama traktir.
0: Gak mau modal usaha. Oh, traktir saya. Berapa persen traktir saya? Sekitar berapa persen?
1: Kira-kira berapa Mbak Ulan? Makanya banyak ya.
0: Allah.
1: Ya, makanya banyak, keren juga ya.
0: Tapi kan pasti para pendengar nih punya jawaban masing-masing ya. Kalau Bang Juli mau beli sembako.
1: Iya, pastinya sembako lah, kebutuhan. Pentingnya kebutuhan.
0: Kebutuhan pokok kita dulu ya Bang ya.
1: Iya. Lebihnya ya udah tabung.
0: Benar sekali. Oh,
1: kan, tapi ini kan cuma andai-andai ya Mbak Ulan.
0: Nah, nggak apa-apa. Andai-andai ini besok jadi kenyataan. Kita
1: kenyataan ya, kan? Mudah-mudahan.
0: Makanya saya ajak Anda untuk bicara yang baik-baik gitu, yang biar jadi doa.
1: Ya, mana tahu.
0: Pada tahu kan, setelah abis teleponan ini ada yang nelpon Bang Juli. Jul boleh kirim
1: kan, ada yang lempar apa?
0: Enggak gini, Bang Juli boleh tolong kirim nomor rekeningnya katanya gitu. Nah, gimana coba? Awas lo ya, langsung telepon aku berarti.
1: Saya langsung telepon Mbak Ulan aja traktir ya.
0: Langsung traktir ya. Iya deh, alasannya untuk kebutuhan pokok dulu ya Bang ya.
1: Kebutuhan pokok ya, yang penting kebutuhan kita sendiri ya, keluarga. Setelah lebihnya baru dia ditabung.
0: Oke, berarti kebutuhan dulu daripada keinginan ya kita utamakan.
1: Iya, kebutuhan ya. Baik, cuaca di sana gimana Mbak di Jambi, Mbak?
0: Di Jambi nih.
1: Mendung atau
0: mendung? Enggak mendung sih, langitnya putih, masih ada asap tapi agak lumayan dari kemarin.
2: Lumayan dari kemarin.
1: Mm-mm. Oh iya ya. Lumayan apa lumayan?
0: Lumayan kabut.
1: Lumayan cerah atau lumayan kabut? Lumayan kabut. Lumayan kabut.
0: Iyalah, Bang Juli saya tawarkan beberapa judul lagu nih. Ada dunia, dunia boleh tertawa, ku persembahkan Nirwana, terus ada buah buang prasangka, kehadiran dan sesungguhnya. Mau yang mana nih antara lima ini?
2: Mau yang mana nih antara lima?

0: Putra Banten, ayo gabung Putra Banten.
1: Iya, makanya cepetan keluar katanya.
0: Mbak Ajeng juga, Mbak Sinta ya, Mbak Abdullah juga, Bang Ical.
1: Iya.
0: Bang Rudi juga, Bang Amarkan juga ya, untuk Bang JJ juga, Mbak Bu Aisyah. Untuk Pak Ade Sutrisno juga, Tukang Sule, untuk Mbak Ujang, untuk semalam Mbak Ulan ya.
1: Oke, baiklah.
0: Oke, terima kasih matinya Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sekarang saya mau dengar jawaban dari Anda ya. Kalau hari ini tiba-tiba dapat uang 10 juta masuk ke rekening Anda, gak ada cicilan, tidak ada syarat juga, dan uangnya benar-benar boleh Anda gunakan sesuka hati. Nah, mau kemana itu uangnya ya? Nah, pastinya pendengar, kalau Anda dapat 10 juta hari ini, hal pertama yang akan Anda lakukan apa? Kirim jawabannya ya, melalui pesan WhatsApp pun silakan, atau juga menelpon secara langsung. Untuk saat ini saya juga nantikan ya. Siapa tahu nih dari jawaban pendengar hari ini ada ide menarik yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya ya. Dan yang paling menarik, apakah kamu tipe yang langsung menghabiskan atau membagi atau justru menyimpan uangnya? Yuk ikut jawab yuk, 10 juta itu mau kemana ya, mau bawa kemana? 0811-6707-8850. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Ulan.
1: Apa kabar Bang Andik?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Ulan gimana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Udah makan belum nih?
2: Sudah, ini sudah, baru istirahat makan.
1: Masya Allah, luar biasa nikmatnya ya. Baik, Bang Andik udah dengar kita dari tadi kan, dari awal buka acara ini?
2: Baru gabung, baru penulis.
1: Oh, baru gabung ya, baru gabung. Iya, jadi tema kita nih, kalau misalnya Bang Andik dapat uang 10 juta nih hari ini, hal pertama yang akan Anda lakukan, yang Bang Andik lakukan tuh apa? Mau pakai buat apa uang ini? Karena yang masuk ke rekening ini tidak ada cicilan, tidak ada syarat, dan uangnya benar-benar boleh Anda gunakan sesuka hati. Nah, mau pakai buat apa dulu nih?
2: Yang jelas saya masuk rekening dulu.
1: Udah masuk rekening. Nah, terus mau diapakan dulu? Mau ditabung, beli sesuatu, atau mau ajak orang tua jalan-jalan, modal usaha, atau jadi bahan perkawinan?
2: Ditabung dulu.
1: Oh, ditabung dulu aja. Siap.
2: Ini tanda-tanda 10 menit ini kredit mobil nunggu.
1: Masya Allah. Semoga aja ya Bang ya, masuk beneran ya, deh uangnya.
2: Untuk nikah sudah siap.
1: Oh, mantap.
2: Sudah siap.
1: Oh, berarti memang biaya untuk nikah itu gak boleh diganggu-gugat ya?
2: Enggak, sudah siapan itu.
1: Oke. Okay,
2: karena biaya mahal di sana, Mbak Ulan.
1: Oh, berapa Bang biasanya Bang?
2: Ke Sulawesi dari sini 4. Nah, dari Sulawesi ke sana nanti itu 2,5.
1: Oke.
2: 2,5. Berarti lagi.
1: Berarti kalau kita misalnya
2: ongkosnya saya hitung itu habis 15.
1: 15 juta PP atau PP aja nih? Pulang pergi aja.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Makan minum.
1: Bener banget. Berarti Bang Andik termasuk tipe yang menyimpan uang ya, menabung dulu.
2: Iya.
1: Oke, baik Kak. Baik Bang Andik, ini lagunya ada 4 judul lagi nih. Yang tersisa ada Dunia Boleh Tertawa, Kupersembahkan Nirwana, Kehadiran, kemudian Sesungguhnya. Mau yang mana?
2: Dunia Boleh Tertawa itu dari siapa Kak?
1: Dari Indra Lesmana dan Titi DJ yang gini rapnya. Dunia boleh tertawa asal kita bahagia. Nah, kira-kira begitu.
2: Mantap Kak Ulan. Asik. Tadi apa tuh
1: Bang
2: judulnya Juli, itu?
1: Judulnya Buang Prasangka dari Novia Kolopaking.
2: Oh, Novia Kolopaking ya.
1: Buang Prasangka.
2: Dalam enggak dengar ya.
1: Iya, mau ikutan Bang Juli?
2: Ya, atau? Saya itu saya. Dunia Boleh Tertawa itu, Kolan.
1: Dunia Boleh Tertawa, siap. Baik, mau nyamperin siapa aja Bang Andik?
2: Pertama buat Kak Ulan, sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Amin ya Allah.
2: Panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terus buat Kak Ulan, kalau dimonitor, teman-monitor sayang, semoga dikabar.

0: sehat selalu, terizinnya bersama keluarga, selalu dalam hidup dan Allah Ta'ala. Terus buat Bang Yuli tadi, Ajeng, Vero, Pina, Sinta, Bundawati, Amarkan, Kadir CS, Bang Agus, Pak D, Bang Yoga, Kak Anita, Bang Haji, Bang Rudi, buat semuanya saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu.
1: Oke, baiklah.
0: Terima kasih, Kak
1: Ulangan. Terima kasih. Sorry, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tuh, kita sudah dapat nih tipe-tipe yang menyimpan ya kan, membagikan atau menghabiskan langsung uang itu. 0811-6707-8850 ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Wati Yulfa.
2: Gimana kabarnya Mbak Wati?
1: Apa kabar dan kabarnya baik-baik saja Mbak Wati?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
1: Sehat, udah sehat semuanya ya?
2: Amin.
1: Amin.
2: Udah sehat semuanya.
1: Alhamdulillah. Tapi dompet sehat nggak?
2: Apanya?
1: Dompet sehat nggak di tanggal-tanggal 4
2: ini? Dompetnya sehat.
1: Tapi Mbak Wati jujur ya, ini kalau iya benar jujur ya, kalau Mbak Wati dapat uang 10 juta hari ini, hal pertama yang akan Mbak Wati lakukan tuh apa?
2: Besarkan warung.
1: Terkejut dia. Berarti mau dibawa untuk modal usaha ya?
2: Iya dong.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Kita gedekan usaha kita tuh.
1: Benar, benar. Yang tadi kecil pelan-pelan dengan uang ini bisa jadi menengah ya kan, terus jadi tinggi juga ya. Oke, ini
2: gede lagi.
1: Tipe-tipe pengusaha memang nih, businessman.
2: Iya lah, buat apa kok uang mamanya gede-gede ini usahanya mah.
1: Iya, benar, benar. Ya udah deh, lagunya mau yang mana nih, Mbak?
2: Apa lagunya?
1: Ada Kupersembahkan Nirwana, Kehadiran sama Sesungguhnya. Dua lagu udah nunggu nih.
2: Yang diputar apa aja tadi?
1: Yang diputar nanti ada Buang Prasangka dari Nopia Kolopaking, requestan dari Bang Juli, terus ada requestan dari Bang Andik, Dunia Boleh Tertawa. Nah, ada tiga judul lagi nih, Kupersembahkan Nirwana, Kehadiran sama Sesungguhnya.
2: Aku mau Sesungguhnya aja deh.
1: Sesungguhnya
2: sesungguhnya benar-benar kan dapat uangnya sesungguhan.
1: Iya benar sekali. Ya Allah,
2: kan
1: semoga
2: itu, kan?
1: Semoga ini sungguh-sungguh ya Allah gitu ya.
2: Iyalah.
1: Iya benar-benar. Oke lah, mau nyamperin siapa nih?
2: Buat semua aja lah ya.
1: Dirangkum
2: lagi
1: aja.
2: Mau makan. Lagi mau makan.
1: Oke lah, kalau begitu dirangkum aja semuanya.
2: Ya, terima kasih Mbak Sri.
1: Terima kasih kembali Mbak Wati.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, siang juga.
1: Nah, ini calon-calon dapat uang 10 juta nih, siang atau
3: nah,
1: sore ini.
3: Nah, itu yang ditunggu-tunggu.
1: Ditunggu-tunggu banget, ya kan?
3: Iya.
1: Tapi
3: mana tahu ada orang lewat, nah, jatuh uangnya kan. Nah.
1: Atau Bang Putra pas lagi pergi nih pakai motor sama si Mbak, tiba-tiba ada kantong asoy hitam. Tahu-taunya isinya uang gitu ya. Aduh, luar biasa sekali. Iya.
3: Cuman ini Mbak, kalau zaman dulu kan takut Mbak.
1: Kenapa Bang? Kalau
3: ya,
1: nemu-nemu yang begituan
3: orang
1: takut.
3: Orang tuh takut jadi tumbal.
1: Oh gitu ya.
3: Iya, ada buang uang itu, kemakan uang itu ntar masa kena tumbal.
1: Berarti orang dulu nggak langsung ngambil uang itu kalau ketemu uang ya Bang?
3: Iya, katanya sih ngambil uang itu diambil 100 apa apa, dibeliin minyak tanah apa dibeliin apa gitu kan, apa dibuang lagi kan? Seribu aja diambil satu apa dua kan, lebarnya aja lagi kan?
1: Oke, baik.
3: Katanya, mistik juga Mbak.
1: Iya deh.
3: Iya, takut. Tapi juga itu kan zaman dulu sendiri.
1: Mitos ya Bang ya.
3: Baik, iya, walaupun misalnya kadang-kadang itu kenyataan juga loh Mbak.
1: Betul, betul. Oke lah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong nih, jika memang menemukan ya Bang ya, kita nggak tahu, kita perkataan sebagian dari doa, apa sih yang mungkin ingin Bang Putra pakai untuk, mau pakai buat apa dulu uang ini?
3: Yang jelas lihat keadaan juga, mah lihat sikon kan. Mm-mm. Untuk apa keperluannya tuh? Yang perlu jauh, kita jangan ura-ura. Mentang-mentang nemu pakai ura-ura, uh-uh, itu juga kurang mantep kan.
1: Oh, berarti
3: yang jelas ada keperluan Bang, apa misalkan.
1: Iya Bang Putra, berarti mendahulukan kebutuhan dulu juga ya, daripada keinginan ya.
3: Iya, kalau keinginan okay, itu mudah Mbak. Saya juga ingin ketemu Mbak Sri terus kan di radio kan. Tapi kalau gak bisa masuk meja gimana?
1: Iya. Allahu Akbar, baiklah. Ya udah deh, lagunya tinggal dua nih sisanya. Aku persembahkan Nirwana nah, sama kehadiran.
3: Nah kehadiran aja deh, mudah-mudahan uangnya hadir juga.
1: Ah bener, cocok banget ya. Iya. Kalau Mbak Wati tadi semoga katanya memang beneran atau sungguhan.
3: Sesungguhnya dia kan.
1: Sesungguhnya.
3: Iya, kalau aku kehadirannya uang tadi Mbak.
1: Aku sangat menunggu kehadiranmu uang. Baiklah, salamnya buat
3: ya,
1: siapa aja.
3: Ya pokoknya untuk semua aja di perempuan satu ya. Mm-mm. Ini juga lagi nemenin orang rumah makan, jadi agak cepet-cepet juga Mbak Wati bareng
1: oh,
3: kita makan.
1: Oh gitu, oke baiklah. Selamat
3: ya,
1: menikmati
3: pokoknya
1: santap siangnya.
3: Selamat
1: tugas
3: sama tuntas ya.
1: Iya deh. Hati-hati
3: kalau pulang juga ntar, kasihan sebotil di rumah.
1: Oke deh.
3: Iya, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk penelpon kita di sesi yang pertama ini. Ada 4 orang ya kan. Dan pastinya juga pendengar, kita akan putarkan dulu lagunya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan bermimpilah, selagi mimpi itu gratis, dan tentunya siapa tahu jadi kenyataan ya kan. Ini dia lagunya.

Iya, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Siang hari ini pendengar, saya Astilandari masih temani Anda tentunya di request dan sharing informasi.

0: Ya baik pendengar yang ingin bergabung kembali dengan tema kita nih mengenai uang 10 juta ya. Mau diapain kalau misalnya ketemu uang 10 juta? Atau misalnya ada yang tiba-tiba transfer ya kan? 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore Mbak Anitaku, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga kakakku cantik.
0: Sehat Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, berpulang sayangku.
0: Oh, dari kondangin pasti nih.
1: Iya kondangin.
0: Kondangin.
1: Aduh, panas.
0: Kalau aku sih nggak bisa kondangin hari ini karena kan udah selesainya aja jam 3. Aduh, sore banget sampai ke tempatnya. Iyalah. Apalagi kalau ke Sungai Toman. Aduh, sampai di sana orang udah pada tidur.
1: Udah bukan pada tidur lagi. Jadi udah dirombak itu apa tendanya?
0: Iya, udah diangkatin semuanya ya kan?
1: Udah dirobohin ya kak ya.
0: Iya deh, sehat yang pasti sehat ya Mbak Anita ya, alhamdulillah. Baik. Baik, tadi kita bicara ngobrol-ngobrol nih tentang tema kita kalau punya uang atau hari ini tiba-tiba nih, bayangin aja, coba-coba ya kan, tiba-tiba dapat uang 10 juta. Nah, pertanyaannya Mbak Anita mau pakai buat apa dulu nih?
1: Aduh, kalau dapat uang segitu mah cepet-cepet dah gua beliin emas.
0: Beliin emas, berarti buat tabungan ya, investasi berarti ya.
1: Iya, betul sekali. Okay, ya. Aduh, baik, gak kebayang ya. Ada transfer sejuti.
0: Berarti Mbak Anita ya, Mbak Anita lagi. Mbak Anita tipe-tipenya orang yang langsung menyimpan uangnya, menabung ya kan?
1: Iya, betul lewat tabungan sekali, emas. Karena itu kan ya mudah juga kalau lagi kepepet apa-apa kan bisa langsung dijual
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya, benar sekali Mbak Anita, cocok banget deh pokoknya.
1: Kalau itu kan kita itu apa namanya, kiri kanan nggak pada tahu kan gitu.
0: Iya, betul, kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya kan, jadi iya, pokoknya
1: kita kalau punya uang itu pokoknya beli itu dulu lah kan.
0: Kita harus cerdas ya buat investasi ya.
1: Betul sekali, itu 100 buat ke Asti.
0: Aduh, boleh ditransfer nggak sekarang 100-nya? Ya Allah Mbak Anita ya kan.
1: Tapi kita nunggunya ada transferan kan yang 10 juta tadi.
0: Iya benar-benar.
1: Aduh.
0: Kita semua lagi nunggu nih ya transferan yang 10 juta tadi ya.
1: Iya, siapa yang pengangguran ya?
0: Oke lah Mbak Anita, ini pilihan lagunya ada Jangan Lama-Lama dari Nindi, terus juga ada Kau Tercinta Untukku dari Pinkan Mambo, ada Pura-Pura Cinta dari Ada Band, dan Sendiri Saja dari Ruth Sanaya.
1: Pura-pura itu tadi.
0: Pura-pura cinta.
1: Pura-pura cinta.
0: Pura-pura kau mencintaiku. Pura-pura pula sayang itu. Terlebih kau cantik juga lucu. Nih, gantikan kaset dan CD-nya di tong sampah.
1: Aduh. Kanti masih apa gitu di jam di apa nama kabut-kabut apa
0: sih? Masih kabut, Mbak Anita. Kemarin hari apa ya? Hari Jumat aku lewat Sungai Toman, Mbak.
1: Kemana?
0: Iya, aku arah ke Pematang Lumut kemarin itu. Tapi ya karena pergi sama orang jadi susah ya. Maksudnya, tahu aja nih pas ketika ada gapura atau apa tuh batu yang bertuliskan Sungai Toman gitu.
1: Iya, itulah tempatku.
0: Iya, makanya itu di sini mungkin tempatnya Mbak Anita nih. Pas aku ke arah Tanjab.
1: Iya, Pematang Lumut, Tanjab Timur kan?
0: Iya, benar.
1: Aduh, pokoknya gapura itu Tanjab Timur itu udah masuk.
0: Kalau sekali lewat kayaknya nggak bisa. Kalau direncanain bisa lah, memang harus ya.
1: Iya.
0: Next time aja ya, Kak Anita ya. Baiklah.
1: Iya, betul. Kali ketemu lah nanti ya, Kak.
0: Iya. Baik, salam-salamnya buat siapa aja Mbak Anita, silakan.
1: Iya, salamnya dulu terutama dulu buat Kak Asti dulu ya. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu sekeluarga Kak ya.
0: Oke.
1: Iya, buatnya Pak D, buatnya Bang Simon, Bang JJ, Bang Ramlan, Putra RTM juga, buat Ica, buat Cinta, buat Tina, buat Peru juga. Bang Ujang, Bang Abdullah juga,
0: iya,
1: Bang
0: terus?
1: Ijal, Bang Ridi, terus ada Bang Adi Cakra bersama Nona Diceng ya pokoknya. Buat okay. semuanya lah, Kak Asi ya.
0: Oke okay, deh, pokoknya makasih.
1: Pokoknya kita semua sehat semuanya hari ini.
0: Oke, okay, terdengar kabar sehat semua pokoknya ya. Amin.
1: Iya, betul. Kak Asi juga tetap jaga kesehatan, Kak ya.
0: Siap, siap.
1: Kalau begitu. Ya udah, okay. gitu aja ya, Kak Asi ya.
0: Oke okay, deh, terima kasih Mbak Nita.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak mau sih kalau tiba-tiba saja ketemu uang 10 juta ya, atau tiba-tiba ada yang transfer. Tapi kalau kata Bang Putra tadi ya, kalau zaman dulu tuh Mbak, orang pada takut kalau nemu yang begituan, takutnya tumbal katanya. Ada-ada aja deh. Oke, yang pasti kita mau tahu ya jawaban dari Anda nih, dan kita bahas bareng-bareng ya kan. Kirim jawaban Anda di pesan WhatsApp juga boleh ya, 0811 6707 8850 ya.

0: kita tahu tipe yang langsung menghabiskankah Anda, membagikan atau justru menyimpan uang itu ya. Yuk ikut jawab, 10 juta itu mau Anda bawa kemana ya jika nemu hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Bang Hamzah Yusuf ya.
1: Assalamualaikum, selamat sore, selamat siang menjelang sore,
0: iya.
1: Mbak. Apa kabar?
0: Sehat Bang Hamzah, gimana sebaliknya Bang Hamzah, sehat nggak?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: baik-baik saja. Baik.
1: Jadi lagunya apa nih Mbak Rima, Mbak Lika?
0: Lagunya ini... Lagunya pilihannya ada Jangan Lama-Lama, Kau Tercipta Untukku, sama Sendiri Saja. Mau yang mana dulu diputerin ini Bang?
1: Sendiri Saja.
0: Sendiri Saja, baiklah.
1: Jadi salam-salam untuk semua lah tanpa terkecuali, dari pertama hingga yang terakhir. Selamat siang, menjelang sore untuknya Mbak Rima, Mbak Mbak Ulandaria, selamat siang. Ini ada pantun dari Marina.
0: Boleh, silakan.
1: Pohon terentang, si pohon dedap.
0: Cakep.
1: Burung puput, burung bubut, terbangnya rendah.
0: Cakep.
1: Hilang terang, timbullah gelap.
0: Cakep.
1: Kabut asap semakin bertambah.
0: Kita doakan semoga segera hilang lah Bang Hamzah ya, kabut asap ini ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Oh, ada lagi?
1: Iya, ini pergi ke pasar beli ketumbar.
0: Cakep.
1: Di rumah Basir membeli ikan kurau.
0: Cakep.
1: Kita hanya tetap bersabar, menunggu waktunya berakhir masa kemarau.
0: Iya, amin. Alhamdulillah. Semoga ya segera berakhir ya kemarau panjang.
1: Iya.
0: Ya, baiklah. Terima kasih Bang Hamzah ya.
1: Ya, salamnya untuk semua lah.
0: Mari
1: untuknya Mbak Ulan, selamat yang selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Kak Vero ya?
2: Iya.
0: Iya. Kok lesu banget sih? Lagi sakit ya?
2: Enggak.
0: Oh, ini baru selesai dari kondangan, jadi agak terseler dikit makan rendang.
2: Enggak kondangan.
0: Jadi
2: kalau enggak diundang.
0: Oh, enggak diundang. Kalau enggak diundang enggak usah datang Kak Vero. Enggak baik.
2: Emang kelihatan lesu.
0: Nah, ini baru agak ada sedikit semangatnya hidup nih. Kalau tadi enggak ada semangat hidup kayaknya.
2: Tadi itu habis makan.
0: Oh, pantasan. Tapi ngomong-ngomong, apa kabar Kak Vero? Lama nih enggak dengar suaranya.
2: Ada.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tambah bahenol.
0: Mantap. Bukan baheno lagi, montok. Itu baru pas ya. Kak Vero, kalau dikasih uang 10 juta hari ini, hal pertama yang Kak Vero lakukan apa sih? Mau pakai buat apa dulu uangnya nih?
2: Kalau aku sih aku beliin emas.
0: Oh, berarti sama banget nih pemikiran emak-emak semuanya.
2: Iya.
0: Buat ditabung aku berarti pernah, ya. Menyimpan dulu uangnya, baik.
2: Aku pernah Mbak dapat warisan 8 juta. Aku beliin emas.
0: Waktu tahun berapa tuh?
2: Tahun 2013.
0: Tahun 2013. Wow, berarti kalau dijual emasnya udah berkali-kali lipat nih, Kak.
2: Iya. Waktu itu aku beli setengah suku. Dan lupa aku harganya berapa.
0: Setengah suku di tahun 2013 itu sekitar 2-3 juta lah ya.
2: Iya, sekitar itu lah. Aku sisanya beliin tip radio.
0: Oh, sampai saat ini masih ada?
2: Ada.
0: Semuanya, emasnya juga, radionya ada juga.
2: Emasnya lewat ombak.
0: Emasnya nggak bertahan ya?
2: Iya, yang bertahan itu tip radio. Kipas angin.
0: Oke, baiklah yang
2: tapi
0: pasti.
2: Kipas anginnya baru tahun ini rusak.
0: Oh,
2: belinya tahun 2013.
0: Oke, perlu ini apa namanya kipas anginnya itu udah sekarat atau masih bisa diperbaiki?
2: Mati sendiri.
0: Oh, masih sendiri. Ya ampun.
2: Iya, tahun dari 2013 sama tahun ini ya.
0: Iya ya.
2: Ajarlah kan dia.
0: Benar-benar. Elektronik, barang-barang elektronik zaman sekarang itu nggak bertahan lama seperti tahun-tahun yang lalu ya kayak.
2: Iya. Tapi radionya masih ini apa bagus.
0: Bagus, alhamdulillah. Masih bisa dengar suara aku berarti kan ya. Salam-salamnya buat siapa aja Kak Vero?
2: Lagunya
0: ini ada dua pilihan nih. Jangan lama-lama dari Nindi atau Pingkan Mambo Kau Tercipta Untukku.
2: Pingkan Mambo aja.
0: Pingkan Mambo Kau Tercipta Untukku. Oke, iya. Baiklah.
2: Salamnya buat Mbak Asti. Sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, ya
2: pulangnya
0: Allah.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Sudah Mbak ini siapa yang nyar?
0: Ada Mbak Uci nanti setelah ini di segmen Jambi Sore ini.
2: Yang buat Mbak Uci. Yang udah mengkait Bang Hamzah Yusuf.
0: Iya, terus.
2: Anika tadi, Bang Juli.
0: Benar.
2: Mbak Berlin.
0: Iya.
2: Mama Tia, Mama Isa. Bang Andi Cakra dengan Dikanya.
0: Iya.
2: Bang Putra Banten. Bang Simon. Bang Bahori, Bang JJ, Bang Ujang. Bang Yoga. Cinta Palima. Ida. Mbak Tio. Buat siapa lagi tuh Mbak
0: Siapa? Bang Hamzah Yusuf ada juga tadi.
2: Wes
0: ya.
2: Apa itu? Mas itu Bang Kiko.
0: Oke.
2: Enggak tahu tuh di mana dia.
0: Pokoknya di mana saja berada dia ya.
2: Iya. Buat semuanya. Oke. Lagunya tak tunggu.
0: Iya, ditunggu dan dengarkan lagi
2: ya.
0: Oke deh.
2: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Vero ya. Baiklah, saya terima kembali 08116707. Anda yang mau bergabung di request dan sharing informasinya nih ya. Tapi dengan tema ini mungkin Anda juga, saya juga mau tahu nih jawaban dari Anda ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Yang kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengar suara Kang Sule adem banget dunia ini, kayaknya baik-baik saja ya.
3: Iya Mbak.
0: Iya Kang, Allahu Akbar, syukur katanya. Apa kabar Kang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Cuman agak masih pilek sedikit lah.
0: Iya biasa lah. Ntar sehat, ntar datang lagi, ya kan?
3: Iya betul.
0: Gak usah dipikirin Kang, nanti jadi tambah banyak penyakit yang lain. Iya deh.
3: Bulan sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Kemarin sempat flu juga, tapi itu tadi aku bilang, ya udah deh, katanya nggak boleh minum es, aku tambahin esnya, jadinya sehat Kang.
3: Iya ya, kalau gitu ya.
0: Iya.
3: Mantap kemarin.
0: Dilawan Kang, jangan disayang-sayangin gitu loh.
3: Oh gitu ya.
0: Tapi itu untuk aku, versi aku Kang. Mungkin imun tubuh aku lebih cepat
3: ya,
0: ngelawannya.
3: Kondisinya masih fit. Mungkin
0: iya.
3: kalau usia saya sudah kurang lah kalau minum es itu.
0: Bener, agak dikurangin. Sebenarnya ya Kang ya.
3: Rasakan sendirilah besok kalau sudah sampai saat.
0: Iya, tapi sebenarnya ya Kang ya, minum es itu kalau kata dokter boleh, tapi jangan ditambah warnanya. Kalau es putih aja warnanya, tapi nggak ada rasa juga gitu.
3: Ya maksudnya asli gitu ya, jangan ditambah.
0: Iya, jangan ditambah dogan, ditambah susu, ditambah apa namanya warna merah, kuning, hijau, jadi pelangi gitu kan?
3: Tapi biasanya kalau yang suka minum es ya kurang gimana gitu ya, mungkin apa ya?
0: Apa?
3: Ya mungkin cuman minum air es saja, cuman terasa air itu dingin aja, ndak maksudnya ndak. Ya itu ndak ada tambahannya ya. Mending kalau saya mending air transparan saja, kayak air biasa ndak bu, air es ndak.
0: Iya betul.
3: Air putih tapi nggak ini dimarah sama Audin. Kalau air putih kan susu katanya.
0: Iya. Kan jadi warnanya air putih. Aja. Bening itu baru.
3: Iya.
0: Wah, Udin mah emang gitu.
3: Itu yang di mandi angin sudah masuk belum?
0: Belum. Kemana nih kayaknya? Patutnya
3: kalau nyadul ke sini nih.
0: Iya. Aku pasti angkat, Pak D. Jangan takut lah, Pak D.
3: Oh, iya, iya.
0: Karena nggak ada dia masuk, ya kita nggak angkat, ya kan? Nggak ada. Kang, ya, kalau mau, Kang, kalau dapat uang 10 juta hari ini, atau dalam bayangannya, mau diapakan dulu, Kang?
3: Kalau saya sih, masalahnya uang dari mana itu ya?
0: Nggak tahu dulu, Bu. Nggak usah pikir uang dari mana.
3: Itu, kayaknya
0: misalnya nih, misalnya.
3: Harus ada apa sumbernya dulu, kalau tiba-tiba... Apalagi nemu di jalan gitu, malah wih, saya takut malah itu, Mbak.
0: Berarti sama kayak Bang Putra, takut saya, Mbak, iya. Katanya nanti tumbal lah atau apalah.
3: Nah, kecuali
0: tapi kita kesampingkan dulu tuh dari siapanya, sumbernya apa, misalnya saja. Nah, ini mau diapakan? Simpen dulu, kasih tahu orang atau gimana tuh, Kang? Atau mau langsung ajak jalan-jalan nih?
3: Ya, kalau seandainya tahu-tahu ada uang, saya simpan dulu lah, saya
0: simpan dulu apa? Ya.
3: Maksudnya kalau kasih tahu siapa yang punya gitu, kalau nemu misalnya di jalan itu kan.
0: Iya, iya.
3: Seumpamanya gitu. Tapi kan ya wallahu alam, enggak mungkin lah.
0: Iya. Enggak tahu juga, Kang. Memang suatu saat mungkin kita enggak tahu kan, semua sudah takdir Allah.
3: Ya, tapi yang jelas saya malah takut, dan jelas.
0: Aku pernah lagi pergi subuh-subuh, mau siaran subuh, ya kan. Tiba-tiba nemu kelapa, 3 buah di jalan. Ya udah, aku lewatin
3: mungkin,
0: aja.
3: Mungkin di dalam pertanyaan kalau saya, mungkin itu ada tukang sayur, ada yang
0: bener,
3: jatuh.
0: Benar, bayangan aku dan pikiran aku waktu itu juga, ini pasti kececer nih, tukang sayur yang lewat pakai motor, atau mungkin pakai mobil, ya kan?
3: Iya.
0: Ya udah, aku biarin aja.
3: Nggak diminggirin, dah?
0: Enggak lah. Aku juga mau buru-buru kan kesampingin, takut juga sih berhenti subuh-subuh.
3: Oh iya. Soalnya sekarang kan banyak modus, Mbak. Apalagi saya dengar-dengar, saya pernah dengar kan, ada HP, HP di tengah jalan hidup pula. HP-nya hidup itu dinyalain, anunya kan hidupin kan.
0: Iya.
3: Kalau saya kalau berhenti, tahu-tahu itu jebakan.
0: Oh.
3: Kan malah kita yang bahaya, Mbak.
0: Nah, makanya itu kita harus.
3: Jadi makanya sekarang jangan jangan mudah terpancing gitulah yang jelas.
0: Betul sekali.
3: Kalau karena bukan milik kita, sudahlah, jangan acuhin aja lah pokoknya.
0: Benar. Takutnya balik ke diri kita ya, Kang ya.
3: Nah, iya.
0: Baik. Ya deh, lagunya ini tersisa apa tadi ya? Jangan lama-lama, Kang.
3: Jangan lama-lama terus diputar gitu ya.
0: Iya. Karena tadi ada 4 judul.
3: Saya nurut aja lah.
0: Ikut aja ya.
3: Ya maunya masih saya dengerin apanya sampai selesai nanti lah. Tiga ini kan sebentar lagi kan.
0: Iya, benar banget.
3: Salamnya untuk semuanya aja lah ya, Mbak ya.
0: Oke.
3: Pokoknya yang sudah masuk, yang belum masuk, pokoknya Pro 1 selamat siang menjelang sore.
0: Oke, siap.
3: Ini sudah hampir asar ini ya.
0: Benar, karena agak cepat dikit ya asarnya ya saat ini ya kan. Abis
3: Selamat
0: aku
3: bulan,
0: tutup, abis aku tutup nanti langsung persiapan beduk azan asar nih, sholat asar. Oke, baiklah.
3: Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, sepertinya waktu kita sudah di penghujung waktu ya maksudnya. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dan yang belum sempat bergabung. Next, besok kita jumpa lagi di ajang request dan sharing informasi ya. Tapi dengan teman kita yang lain ya, besok itu siang ada Mbak Uci yang bertugas ya. Oke, besok saya subuh nih kayaknya jadwalnya nih. Oke deh, pendengar di mana saja Anda berada, untuk itu hari ini Anda yang menghabiskan waktu bersama keluarga, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Dan pastinya juga pendengar, seru sekali ya mendengar jawaban dari Anda. Ternyata kalau dikasih uang 10 juta, setiap orang itu punya prioritas dan impiannya masing-masing ya. Ada yang mau ditabung, ada yang mau juga langsung belanja ya kan. Dan tapi dari obrolan kita hari ini pendengar, kita jadi tahu nih satu hal penting yang bukan cuma berapa banyak uang yang kita punya ya, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk sesuatu yang berarti. Terima kasih buat Anda yang sudah ikut berbagi cerita dan pendapatnya. Tetap bersama kami karena masih banyak sekali program-program acara lainnya hingga pada tutup siaran kita di jam 00 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya Stulandari pamit undur diri pendengar dengan beberapa tembang lagu yang sudah di request ya untuk Anda semuanya ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat tadi ada Kang Sule, ada Kak Pero, Bang Hamzah Yusuf, Mbak Anita, ada Bang Andik Cakrawinata, ya kan, Bang Putra, Bang Juli, Bang kok Bang lagi sih, Mbak Wati. Oke deh, semua-semua yang sudah bergabung ya, terima kasih buat yang belum bergabung, Pak Desutrisno, Bang Rudi, Amar, ya kan, terus siapa lagi ya? Aduh, masih banyak lagi yang lainnya pastinya ya. Next kita jumpa lagi ya. Oke, ini dia lagunya dan saya pamit untuk segmen Jambi Siang ini. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

Ya, BPRR khususnya anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar dapat anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya di hari ini untuk Ahad 4 Oktober 2026. Beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Baik, pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, dengan tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar sore hari ini berupa beduk dan azan asar. Dari Pro 1 RRI Jambi, segenap kami bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menangis?

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila.

0: Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
3: 1

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pro 1.

Hai pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berengah di kebersamaan untuk edisi akhir pekan di Ahad 4 Oktober 2026. Oke, saya Suci Rahi bersama rekan pengarah teknik Julio Valianza yang masih hadir temani Anda semua di suasana istirahat maupun aktivitas Anda. Ya, akhir pekan ini ternyata asapnya pekat banget ya, tapi semoga saja tidak menghentikan aktivitas rutinitas yang akan Anda lakukan. Tapi jika memang aktivitasnya di luar rumah, alangkah bijaknya ya jika kita tetap menggunakan pengaman untuk kesehatan kita, yaitu masker kesehatan.

Ya, mendengar terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap ini ada hal yang dilakukan oleh Petrochina International Jabung LTD terus berperan aktif melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terutama di sekitar wilayah kerja dari Jabung yang meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur di daerah Jambi ini. Dan sejak hari Kamis pendengar 24 September, tim Karhutla PJCL yaitu Petrochina International Jabung ini dari Fire Station Central Processing System Geragai ini terlibat dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di area hutan lindung gambut HLG Londerang, Muara Sabak Tanjung Jabung Timur. Ya, tim dari Karhutla Petrochina ini pendengar terdiri dari para karyawan dari sejumlah departemen termasuk Health, Safety, Environment, Security, dan juga Construction. Ini yang disampaikan oleh Field Manager Jabung Kamarudin. Dalam pelaksanaan tugas, tim menggunakan satu unit light vehicle dan maksudnya satu unit light vehicle dan satu unit portable fire pump yang dilengkapi fire hose, nozzle, dan ground monitor. Ada koordinasi penuh yang dilakukan dengan SKK Migas dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Migas Sumatera bagian selatan. Ya, selain itu juga Petrochina mengirim bantuan satu unit Gorman Pump kepada Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang sedang melakukan pemadaman di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai bagian dari Satgas Karhutla di Jambi, maka perusahaan Petrochina juga telah membantu pemadaman Karhutla di lebih dari 10 lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur dalam 3 bulan terakhir. Keterlibatan tersebut dilakukan di Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, ada tim gabungan yang memang diturunkan untuk menangani titik api di wilayah kebakaran. Dan saat ini di wilayah Londrang sudah tidak ada asap aktif dan sudah bersih. Alhamdulillah ya kalau demikian. Tapi memang kabut asap itu masih ada di antara kita hingga sore hari ini. Baiklah, terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Tetap jaga kesehatan ya dan pola hidup sehat ya. Tidak perlu berolahraga di luar ruangan dengan kondisi kabut asap yang menebal, yang masih tebal seperti ini ya. Mungkin kalaupun mau olahraga di dalam ruangan sajalah. Itu lebih bijak, lebih baik untuk dilakukan. Baik pendengar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan kita edisi sore ini masih ada informasi lain tentunya. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
1: Pro 1.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Terus 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi sore ini, pendengar, juga ada informasi ini terkait dengan gajah di kawasan konsesi PT LAJ Tebo ditemukan mati. Ya, BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi ini bersama dengan Balai Penegakan Hukum Gakkum Kehutanan Sumatera terus melaksanakan penyelidikan terkait kematian gajah Sumatera di kawasan konsesi PT Lestari Asri Jaya LAJ Kabupaten Tebo. Ya, kematian satu ekor anak gajah Sumatera di dalam sebuah lubang di kawasan konsesi PT LAJ pertama kali diketahui oleh petugas BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam pada akhir bulan Agustus lalu. Gajah jantan itu diketahui berusia di bawah 2 tahun. Dan BKSDA bersama Gakkum Kehutanan Sumatera masih menunggu hasil pengujian laboratorium secara menyeluruh sebelum menyimpulkan penyebab pasti kematian gajah atau anak gajah Sumatera yang ditemukan berada di dalam sebuah lubang di kawasan konsesi PT LAJ pada akhir Agustus lalu. Ya, benar, berdasarkan hasil uji laboratorium dari IPB, Institut Pertanian Bogor, sampel yang diperiksa terkait virus yang kerap menyerang anak gajah dan dinyatakan negatif. Sementara hasil uji laboratorium histopatologi awal dari Balai Besar Veteriner Bogor menemukan adanya zat asing yang tidak terdapat pada sumber makanan alami gajah. Meski demikian, pihak BKSDA belum bersedia menjelaskan secara rinci kandungan zat tersebut ya, untuk menjaga kerahasiaan dan kelancaran proses penyidikan. Dan BKSDA masih menunggu satu hasil uji laboratorium lanjutan dari Balai Veteriner Bukit Tinggi yang diperkirakan keluar dalam waktu dekat. Hasil dari Balai Veteriner Bukit Tinggi nantinya akan disandingkan dengan hasil laboratorium dari Bogor, dari Balai Besar Veteriner Bogor, yang menemukan adanya zat asing yang tidak terdapat pada sumber makanan alami gajah.

Ya, benar itu satu informasi di mana Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama dengan Balai Penegakan Hukum Gakkum Kehutanan Sumatera ini tengah melakukan penyelidikan terkait matinya anak gajah umur di bawah 2 tahun ya, yang ditemukan mati di dalam sebuah lubang di kawasan konsesi PT LAJ Lestari Asri Jaya Kabupaten Tebo pada akhir Agustus lalu. Baik, benar masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi sore ini.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagi pendengar Endang Sukamti, kolaborasi bareng Cherry Bell di senomornya Dilema. Bagi mengantarkan ke 34 menit dari pukul 4 sore ini pendengar. Kami kabarkan juga ini terkait dengan pesawat Garuda GA126 dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ya. Tujuannya Bandara Sultan Jambi gagal mendarat dikarenakan tertutup kabut asap. Dan itu terjadi pada Sabtu 3 Oktober kemarin. Ya, benar dari laman Flight Radar 24 pesawat Garuda GA126 atau GIA126 ini sempat berputar beberapa kali di langit Jambi, namun tetap gagal mendarat dan akhirnya kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, pendengar, pesawat Garuda GA126 ini juga ternyata ya membawa rombongan jamaah umroh. Jadi tertunda ya pulang bisa mendarat ke Jambi karena kabut asap yang membuat penerbangan kemarin itu memang terkendala. Semoga hari ini lebih baik begitu ya. Ya, kemarin pesawat Garuda 126 itu sedianya berangkat dari Soekarno-Hatta menuju Jambi itu pukul 15 dan diperkirakan akan tiba pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Tapi karena terkendala dan ini membuat penerbangan itu juga akhirnya begitu ya terganggu dengan keberadaan kabut asap.

Ya, pendengar, itu pesawat Garuda GA126 yang diantaranya juga membawa rombongan jamaah umroh ya dari Jakarta menuju Jambi gagal mendarat kemarin karena kabut asap. Pendengar, masih hadirkan lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Ya, kami hadirkan yang terbaik ya, yang membuat suasana ruang dengar Anda tambah semarak, tambah bahagia begitu ya. Oke, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ada kali ini satu nomor lagu kami hadirkan, ada Glenn Fredly di Malaikat Juga Tahu. Kita simak bareng yuk.

Bagaimana masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Ini kami kabarkan terkait dengan penggantian atau mutasi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu pejabat tinggi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang diganti, dimutasi adalah Kapolda Jambi, yaitu Irjen Pol Krisnoha Siregar dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri, penugasan luar struktur ya. Dan sebagai penggantinya, ini akan menjabat sebagai Kapolda Jambi adalah Irjen Pol Widodo yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Gorontalo. Ya, mendengar Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang juga baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ya, yang menggantikan Kapolri sebelumnya dan langsung melakukan perombakan terhadap sejumlah perwira tinggi Pati dan perwira menengah Pamen. Ya, selamat bertugas di tempat yang baru untuk Kapolda Jambi Irjen Pol Krisnoha Siregar yang dimutasi sebagai perwira tinggi di Bareskrim Polri ya. Dan selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Widodo yang akan menjabat sebagai Kapolda Jambi. Sebelumnya Irjen Pol Widodo adalah Kapolda Gorontalo. Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Ya, Bepra, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami ya. Program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pernah di kebersamaan Jambi sore untuk akhir pekan ini di 4 Oktober 2026. Kami masih hadirkan informasi dan lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar, apa kabar juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat ya. Oke, dan pendengar, ada informasi juga di mana pemerintah ini siap menghubungkan produsen energi hijau hasil olahan sampah daerah dengan industri besar sebagai pengguna energi alternatif. Dan ini menjadi alternatif pengganti energi fosil. Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup RI, mengatakan langkah tersebut dilakukan agar produk hasil olahan sampah memiliki pembelian jelas. Dengan demikian, pengolahan sampah di daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Ya, mendengar pemanfaatan bahan bakar dari olahan sampah dapat menjadi salah satu alternatif bagi industri padat energi untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan gas bumi. Ini yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Namun produk hasil pengolahan sampah di daerah masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pembeli. Karena itu KLH, BPLH tidak hanya mendorong daerah mengolah sampah, tapi juga bersedia menjadi penghubung rantai pasok antara penghasil energi hijau di daerah dan industri berskala nasional. Pemanfaatan biomasa organik juga dinilai tidak hanya berkaitan dengan substitusi energi fosil. Inisiatif tersebut membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan pengakuan atas penurunan emisi. Ya, karena ada target untuk net zero emission atau NZE sekaligus meningkatkan daya saing dan kredibilitas di pasar global.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana dari Gigi dengan rindukan damai? Sepertinya kita semua merindukan kedamaian begitu ya. Semoga saja negara-negara yang masih terlibat konflik ini segera menemukan kedamaian ya, terutama sekali untuk saudara sesama muslim di Palestina ya, juga di belahan bumi lain yang masih bergejolak. Ya, terus masuk di negara kita juga masih ada yang dilanda konflik juga ya, seperti Papua ada KKB di sana. Semoga kedamaian ada di seluruh dunia. Bagi pendengar, Kementerian Pertanian Kementan mencatat terdapat 5 provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi. Karena itu berbagai upaya mitigasi dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, khususnya di sektor perkebunan. Ya, alhamdulillah 5 provinsi tersebut tidak termasuk Jambi ya, karena 5 provinsi yang masih tercatat jumlah titik panasnya itu ada di Kalimantan Tengah, ada 10.896 titik panas. Kemudian Kalimantan Barat 3.969 titik, Sumatera Selatan 3.506 titik, Papua Selatan 1.396 titik, dan Kalimantan Selatan ada 1.073 titik. Dan menurut Direktur Pelindungan Perkebunan Kementerian Pertanian, langkah yang telah dilakukan mulai dari pembangunan demplot pembukaan lahan tanpa bakar PLTB hingga pembentukan kelompok tani peduli api di wilayah yang masuk zona merah kebakaran hutan dan lahan. Dan ada 251 hektar demplot pembukaan lahan tanpa bakar PLTB dan membentuk kelompok tani peduli asap. Maksudnya peduli api ya, kelompok tani peduli api di 6 provinsi zona merah. Selain itu, Kementerian Pertanian mewajibkan lebih dari 2.000 pemegang izin usaha perkebunan memenuhi standar sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar, titik panas atau hotspot ini merupakan indikator suhu tinggi yang masih memerlukan verifikasi faktual di lapangan atau ground check. Dan tidak seluruh titik panas dapat langsung dikategorikan sebagai kejadian kebakaran. Ya, pendengar, ada prinsip utama sekarang menjadi kebijakan ya untuk pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar atau istilahnya sebagai zero burning. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Ya, dalam peraturan Menteri Pertanian terbaru, salah satunya melarang pemanfaatan alasan kearifan lokal oleh korporasi perkebunan atau pelaku usaha skala industri dalam pembukaan lahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih dari program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara sore hari ini memang tidak sehat begitu ya pendengar. Artinya memang kondisi kabut asap di kota Jambi ini tidak baik-baik saja. Ada di angka 240 dengan kategori sangat tidak sehat. Dan pemerintah kota Jambi pendengar memutuskan karena kondisi ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara di kota Jambi itu berada di angka 240 parameter kritis PM2,5 dengan kategori sangat tidak sehat, maka dikeluarkan kebijakan untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh PJJ di kota Jambi. Ya, besok pendengar Senin 5 Oktober 2026 seluruh satuan pendidikan jenjang TK, PAUD, SD hingga SMP di Kota Jambi kembali akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Ya, kebijakan dari pemerintah Kota Jambi ini berlaku sampai kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk pembelajaran tatap muka. Ya, Saleh Ridho, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga juru bicara pemerintah Kota Jambi mengatakan keputusan memperpanjang PJJ diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak buruk pencemaran udara terhadap kesehatan para peserta didik. Ya, diperpanjangnya PJJ mulai 5 Oktober untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, dan SMP di Kota Jambi. Pelaksanaannya akan melihat perkembangan kualitas udara dan akan disesuaikan kembali apabila kondisi sudah dinyatakan aman. Ya, diingatkan kepada orang tua agar ikut mengawasi aktivitas anak selama PJJ. Peserta didik diminta tidak melakukan kegiatan di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat hingga berbahaya. Ya, pendengar, karena memang kabut asapnya terasa banget ya dari beberapa hari terakhir. Setiap akhir pekan sepertinya kabut asapnya semakin pekat begitu ya. Sehingga akhirnya pemerintah Kota Jambi ini mengambil keputusan untuk kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh besok Senin 5 Oktober. Dan untuk hari selanjutnya dilihat bagaimana perkembangan ISPU atau kualitas udara di wilayah Kota Jambi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Kami informasikan juga ya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, terutama sekali untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ya. Anda dapat ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini pendengar. Ya, berupa azan, berupa beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya pada 01 menit dari pukul 18 ya. Dan sebelumnya nanti akan kami hadirkan kumandang pengajian Al-Quran dan Tarhim untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahim masih temani Anda semua di Jambi Sore untuk edisi akhir pekan di 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk mendengarkan kami ya Pro 1 RRI Jambi, juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal, Ilir. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, khususnya Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, demikian tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dari segenap kami yang bertugas di Pro 1 RRI Jambi mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5
2: Rusatu.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Rose 1.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Gimana, selamat malam. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Cinta pertama, Isyana Saraswati yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Ayo benar, malam hari ini kembali kami sampaikan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Ahad 4 Oktober 2026. Pendengar, malam hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Kerinci. Untuk dini hari secara umum diperkirakan udara kabur. Ya, pendengar, untuk suhu udara antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 92%. Arah angin dari timur menuju tenggara kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Sementara untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, pendengar, dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik panas, pendengar, pada 4 Oktober pukul 00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore tadi, terdapat 83 titik panas tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari. Terdapat 2 titik panas, Merangin 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 1, Tanjung Jabung Timur ini terbanyak ada 71 titik panas, untuk Sarolangun ada 6 dan Tebo 1 titik panas. Ya, benar. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Ada Fidi Aldiano feat. B3 kali ini hadir di satu nomor lagunya Salah. Kita simak bersama yuk.

Pagi pendengar jelang penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau 7 malam. Ini kami hadirkan satu informasi di mana Kementerian Agama mempersiapkan rangkaian peringatan Hari Santri. Di antaranya adalah mengadakan sayembara surat untuk Presiden. Ya, Menteri Agama mengatakan rangkaian acara Hari Santri tahun 2026 ini menjadi momentum untuk mengingat kembali peran ulama dan santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Para analis sejarah melihat bahwa seandainya tidak ada peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa 12 Oktober 1945, barangkali sejarah Indonesia akan tidak seperti sekarang. Peran ulama, peran yang dikenal dengan jihad santri yang disalurkan dengan resolusi jihad, dan itu dahsyat sekali. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kementerian Agama juga telah meluncurkan logo dan tema Hari Santri tahun ini dengan mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Ya, peringatan Hari Santri 2026 akan diisi dengan beragam agenda yang menyoroti kontribusi santri dan penguatan kemandirian pesantren. Surat santri untuk Presiden Perengat akan berlangsung mulai tanggal 22 September lalu ya, dan hingga 8 Oktober sayembara surat untuk santri. Para santri dapat menyampaikan mimpi, harapan, gagasan, dan pesan tentang masa depan bangsa secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Dan menurut Menteri Agama, sayembara menulis surat santri untuk Presiden mengangkat tiga tema, yaitu aspirasi tentang pendidikan, kepedulian terhadap lingkungan, serta harapan untuk kesejahteraan rakyat. Pemenang akan diumumkan pada 8 Oktober 2026 dan diundang menghadiri Malam Bakti Santri untuk Negeri. Surat terbaik dari para peserta akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan gagasan santri tentang masa depan Indonesia. Agenda kedua peringatan Hari Santri Nasional 2026 adalah Pesantren Awards yang akan berlangsung dari 22 September hingga 24 Oktober 2026. Pesantren Award ini pendengar akan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi dalam penguatan pesantren, termasuk kepala daerah. Dan agenda ketiga, Kementerian Agama menyiapkan perkemahan Pramuka Santri Nusantara yang akan dilaksanakan di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 30 September hingga 6 Oktober. Artinya tinggal 2 hari lagi ya untuk pelaksanaan perkemahan Pramuka Santri Nusantara di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang mempertemukan santri dari berbagai daerah sekaligus menghadirkan pendekatan baru dalam kegiatan kepramukaan di lingkungan pesantren. Dan yang keempat dilaksanakan dari tanggal 2 hingga 20 Oktober yaitu Santri Vision yang menjadi ruang untuk menampilkan sosok-sosok terbaik dari lingkungan pesantren.

Ya, benar, agenda kelima Kementerian Agama juga akan menggelar halaqoh penguatan Ditjen Pesantren pada 8 hingga 9 Oktober 2026. Forum halaqoh ini diharapkan menyusun peta jalan pengembangan pesantren ke depan sehingga pesantren dapat terus berkembang dan memperkuat daya saingnya. Agenda keenam dari Hari Santri Nasional adalah Muktamad Santri pada 15 Oktober. Kegiatan tersebut merupakan forum akademik yang bertujuan memperkuat mutu pendidikan pesantren, memperluas jejaring kerjasama internasional, serta mendorong pengembangan pesantren yang berdaya saing global. Dan juga ada Festival Sarung dan Peci Santri. Ini pada 16 Oktober mengangkat sarung dan peci sebagai bagian dari identitas pesantren sekaligus budaya Indonesia. Ya, karena salah satu identitas pondok pesantren adalah sarung dan peci. Ya, pada tanggal 16 hingga 24 Oktober mendatang juga ada kegiatan yang disebut dengan Expo Kemandirian Pesantren untuk memperlihatkan berbagai potensi dan capaian pesantren kepada masyarakat. Dan peringatan Hari Santri akan diisi juga dengan upacara Hari Santri pada 22 Oktober 2026. Malam Bakti Pesantren untuk Negeri rencananya akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 24 Oktober 2026 dan akan mengundang langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Malam Bakti Pesantren untuk Negeri tersebut. Baik, pendengar, kita jalan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita. Terima kasih untuk mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi dan selamat malam pendengar, selamat beristirahat ya. Tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan. untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Revolusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Sampai 20.000 saya tidak boleh. Kalau tidak mau, tidak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati lah. Dan atau saya ini dondolan, dia pun jam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih Timnas Indonesia dan juga kapten Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain Timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Herdman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Herdman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita.
1: Pro 1.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi. Mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pernah terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, alhamdulillah ya, di pelaksanaan Asian Games 2026 tim Merah Putih Indonesia ini yang mengirimkan setidaknya 432 atlet di perkuat di 35 cabang olahraga ini meraih prestasi terbaik. Ya, pendengar, perhelatan Asian Games ini berlangsung dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober hari ini. Ya, raihan dari kontingen Indonesia di Asian Games 2026 ini berhasil meraih 5 medali emas, 11 medali perak dan 23 medali perunggu. Dan tim Merah Putih ini berada di peringkat ke-15 di antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia menempati peringkat ketiga di bawah Thailand dan Malaysia. Ya, Thailand berada di peringkat ke-7 meraih 18 medali emas, 13 perak dan 21 perunggu. Sementara Malaysia 9 emas, 7 perak, 16 perunggu dan berada di peringkat ke-11. Posisi teratas dalam daftar perolehan medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya ditempati oleh China dengan 169 medali emas, 89 perak dan 83 perunggu. Ya, capaian kontingen Merah Putih ini telah melampaui target dari Menteri Olahraga yang hanya menetapkan perolehan 4 medali emas. Kita berada di peringkat 15 dan alhamdulillah meraih 5 medali emas ya, 11 medali perak dan 23 medali perunggu. Sukses untuk tim Merah Putih ya yang sudah berjuang di perhelatan Asian Games 2026 yang pukul 4 sore tadi ditutup ya di pelaksanaannya di Nagoya. Dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober hari ini. Ya, unggul dan menjadi Raja Asia ya, Cina dengan 169 medali emas, 89 perak dan 83 perunggu. Baik, pernah terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi malam ini. Saya Suci Rayu pamit dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan Dirman yang akan temani selanjutnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi dan selamat malam. Selamat beristirahat, tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: istirahat dulu. Ah, capek aku.
1: Hey, teman-teman, lihat itu, si Asri.
0: Ih, si bibir sumbing, anak cacat. Ih, ngeri wajahnya.
2: Hah, aku gak mau main sama anak orang miskin.
0: Betul-betul, bapaknya saja tukang becak. Ibunya penjual tempe di pasar.
2: Ih, kasihan Asri. Kalau semua teman-teman di sini tidak mau bermain sama dia.

0: Drama radio Belahan Jiwa. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Kenapa kamu termenung sendirian, Arum?
2: Asri, sini, duduk sini, Asri.
1: Kamu tidak malu duduk denganku, anak cacat dan bibir sumbing.
2: Asri, kamu jangan bilang begitu. Itu kan teman-temanku yang ngomong, bukan aku.

0: Lasri, ayo cepat tiup kayu yang ada di tungku ini, biar cepat keluar apinya. Nah, kalau apinya dah keluar, nanti nasinya cepat matang, Duk.
1: Gak mau, Mbak. Aku pengen sekolah. Aku pengen pintar.
0: Iya, Duk. Tapi
1: aku dan mereka itu sama, Toma. Aku manusia, mereka juga manusia.
0: Sudah.
1: Karena aku cacat, jadi tidak ada sekolah yang menerima aku, Mbak.
0: Sudah, Duk. Besok kalau tiba waktunya, pasti kamu bisa sekolah, ya.
1: Nah, kapan, Mbak?
0: Ya, kapan-kapan, Duk.
1: Oh, kapan-kapan, Mbak.

0: Asri, aku pengen kamu juga bisa sekolah seperti aku. Ini buku-buku untuk kamu, Asri. Tenang saja, papaku tidak tahu kok. Aku yang akan mengajari kamu membaca dan berhitung. Oh ya, ini ada makanan roti keju untuk kamu.
1: Makasih, Arum. Kamu memang sahabatku yang baik.
0: Iya, sama-sama. Aku itu lagi berpikir bagaimana cara dapat uang dan dikumpulkan untuk kamu bisa sekolah.
1: Iya, Arum. Aku ingin sekolah yang tinggi agar aku bisa bantu orang tuaku.
0: Sudah, Asri, ayo ikut aku.

0: Aku takut bapakmu. Ini kan sudah sore. Waktunya papa mau pulang.
1: Tenang saja. Asri, awas minggir.
0: Arum, kacanya pecah.
2: Oh, kamu ya yang mecahin kacaku. Hah? Iya, iya. Hah?
1: Bapak, ayo, ngaku. Bapak, bukan dia, Pak.
2: Kamu selalu main di rumahku.
1: Bapak,
2: Arum sini. Benci. Untung aku tidak punya anak seperti kamu. Hah? Jangan dekat-dekat dengan anak itu.
1: Asri itu temanku, Bang. Cepat, Asri lari. Cepat.
3: Asri itu anak yang selalu membuat masalah. Anak cacat, pembawa sial.
4: Kang, tega benar kamu ngomong itu. Kang, Asri anak kita, Kang.
3: Apa? Anak kita? Nem, mari Nem. Ingat ya, Asri itu bukan darah daging kita, Nem.
4: Kang, tapi Asri itu sudah kita rawat dari bayi, Kang. Seperti anak kandung kita sendiri. Orang tuanya malu dan tidak menginginkan. Karena Asri cacat dari lahir, berbibir sumbing, dan diberikan pada kita, Kang. Bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak. Maka aku menyayangi Asri, Kang.

0: Itu, lihat itu. Anak-anak yang ngamen itu loh. Itu Asri, Kang.
1: Hah?
0: Asri.
1: Asri?
0: Iya.
1: Asri ngamen. Nem. Nem. Mau kemana kamu? Jangan turun, Nem. Nem, Nem, jangan dikejar. Bahaya, Nem.
0: Asri! Asri! Asri! Asri!
2: Asri, kenapa kamu lari?
0: Awas! Asri, Asri anakku, Asri.
1: Iya, Pak, ini anak saya.
3: Itu, Pak, orang yang nabrak sudah turun dari mobil.
1: Pak Kupat? Pak Harto?
4: Halo, Mama. Nih, aku ajak sahabatku. Yang aku ceritakan itu, Ma. Tapi... Mama, Papa datang.
5: Loh, ada apa ini? Pak Kuat? Mari, Nem.
0: Asri, ayo. yuk kita
1: pulang. Asri pulang.
0: Kang Kuat, kita pulang sekarang.
1: Ayo pulang, Bu.
5: Kenapa? Biar saja mereka pergi. Atau kasih uang saja buat ganti ruginya.
6: Mas Harto, sebenarnya saudara kembar Arum yang cacat itu tidak aku buang, Mas. Aku gak tega dengan bayi mungil tanpa dosa itu. Terus bayi mungil itu kuberikan Marinem dan Pak Kuat ini, Mas. Jadi Asri itu
5: Ima. Jadi, Asri itu anakku juga.
6: Iya, Mas.
5: Saudara kembar Arum. Asri, anakku Asri.
4: Mama, Papa, ternyata ini semua kado bahagia, kado cinta untuk sahabatku. Sahabatku juga saudara kembarku.
7: Belahan Jiwa, produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta, dengan para pemain Nidia Mita sebagai Asri, Arum diperankan oleh Arnesia, Dalijo Angkring sebagai Pak Harto, Putri Arnesia sebagai Marinem, Bah Darmo diperankan oleh Tuminten, dibantu Bilkis, Fanya, dan Rehan.

0: Wadah kumpul seru, tempat kita ngobrolin gerak-gerik, kreasi, dan cerita inspiratif dari komunitas-komunitas paling hit saat ini. Mari berbagi cerita di obrolan komunitas.
1: Selamat malam rekan dimana pun Anda berada, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan saya Dirman hadir ke ruang dengar Anda untuk obrolan komunitas di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda di malam hari ini di studio sudah hadir langsung salah satu komunitas bikers. Dan nanti kita tanya-tanya nih tentang bikers. Terus juga sepertinya ini malam ini kita menyatukan salah satu, bukan salah satu ya, salah banyak. Maksudnya banyak, ada beberapa bikers nih dari berbagai komunitas sebenarnya. Tapi lebih ke secara umumnya mereka ini adalah bikers yang ada di Jambi. Untuk Anda nanti mungkin yang ingin bertanya juga, karena kita ini sedikit menyinggung bahwa ada mungkin yang konotasi di luar sana, anggapan juga tentang bikers itu ada yang menyimpang menjadi apa, salah satu gangster gitu atau geng motor. Nah, itu nanti kita tanya nih sama teman-teman bikers yang sudah datang langsung ke Studio Pro 1 Jambi. Di line telepon nanti untuk Anda yang ingin bertanya atau ingin gabung di nomor yang sama, telepon atau WA 0811-6707-8850. Selamat malam abang-abang.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ya.
2: Bang, sebenarnya ini salah tiga, Mas, saya bukan salah satu.
1: Oh iya. Saya nyebutnya salah satu tadi.
2: Salah tiga dari klub motor Jambi.
1: Bukan salah tiga lagi, salah banyak ya.
2: Ya, baik, salah punyanya manusia, Mas.
1: Iya, siap. Kita kenalan dulu dengan Bang Rudi.
2: Oke. Halo. Selamat malam. Ini nama pendengar apa, Mas? Kita bilang ini.
1: Pendengar, ya udah pendengar
2: fans,
1: Pro 1.
2: Fans, apa nih? Oh, pendengar Pro 1 aja.
1: Iya.
2: Oh, selamat malam pendengar Pro 1. Perkenalkan, nama saya Rudi.
1: Siap.
2: Biasa dipanggil Rudi Bagundal ya.
1: Rudi Bagundal.
2: Ya,
1: bukan main.
2: Itu gelar dari suku saya dulu, Mas.
1: Suku. Oh, kok bawa? Jadi ada suku tertentu nih ceritanya.
2: Iya. Enggak, bercandaan doang, Mas. Kebetulan
1: aja,
2: dari kan? Saya dari klub motor Jambian Tiger,
1: mm-hmm,
2: yang berdiri dari tahun 2005,
1: mm-hmm,
2: sampai sekarang nih udah bangkotan ya namanya. Wah, kayak itu ya.
1: Walaupun bangkotan, ini beliau kayaknya benar-benar apa ya, punya pengalaman banget nih di apa namanya, biker Jambi ya.
2: Kebetulan kalau pengalaman lebih pengalaman menyelesaikan masalah rumah tangga orang kayak Mas.
1: Wah, tambah curhat nih ceritanya. Kita lanjut ke yang tengah ya. Ada Bang Koko.
4: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya Koko dari Bikers Jambi Bersatu.
1: Itu. Ini bersatu ya?
4: Kita bersatu.
1: Jangan sampai cerai berarti.
4: Kita lebih ke wadah. Setiap motor.
1: Siap.
4: Setiap Bikers Jambi, kita mewadahinya gitu loh.
1: Kalau
4: kegiatan, terus event-event yang berikutnya gitu loh.
1: Kalau ngomongin wadah berarti kan enggak ada merek ya?
4: Enggak.
1: Wow,
2: all
1: keren.
2: Varian, Mas.
1: All semua varian. Semua. Udah kayak ada toppingnya ya.
2: Yeah. Maka semua main dealer bisa nih masuk BJB nih.
1: Siap.
4: Suzuki, Yamaha, Honda.
1: Mantap.
4: Bisa bergabung semua.
1: Dan yang di ujung ada Bang Yosef.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Perkenalkan para pemirsa, pendengar.
1: Iya. Yeah.
5: Pro 1 FM, saya Yosef. Dari klub Broklus, brother klub skuter.
1: Broklus
5: Jambi.
1: Brother
5: klub skuter.
1: Brother klub skuter.
5: Vespa.
1: Siapa? Vespa.
5: Kenapa kita sebutnya skuter? Karena kan skuter jadul tidak cuma Vespa, ada Lampeta, ada Bajaj.
1: Betul.
5: Jadinya kita pakai skuter, jadi semua bisa bisa skuter klasik bisa gabung.
1: Saya siap. Saya jadi kangen Bajaj Jakarta dah.
2: Bajaj Bajuri.
1: Siap. Di abang-abang, terima kasih ya sudah datang langsung ke Studio Pro 1 Jambi, dan seperti yang saya katakan bukan salah satu tapi emang salah tiga ya, mereka bilang. Karena ini adalah salah satu, boleh dikatakan, perkumpulan bikers yang tergabung. Ini beda-beda sebenarnya komunitasnya. Tapi malam ini bersatu padu di Pro 1 Jambi. Kita tanya-tanya dulu, ini salah satu pertanyaan kita pengen jawabannya satu-satu juga. Mulai dari perkenalan dulu dah. Bikers yang boleh dikatakan, Bang Rudi kan lumayan lama katanya kan di Bikers Jambi begitu. Boleh kenalkan juga kepada masyarakat bahwa kan ada yang, seperti yang saya singgung, mungkin mereka mikirnya ini gangster atau segala macam gitu. Ini seperti apa sebenarnya biker saja kalau di Bang Rudi sendiri?
2: Kebetulan kita gangster yang insa mas ya, jadi
1: jadi ngakuin
2: karena,
1: ya.
2: Karena kita insa bikin klub resmi aja.
1: Baik baik.
2: Tapi tetap kelakuannya gangster. Enggak. Sebelumnya Jambi Tiger berdiri dari 2005 itu kebetulan teman-teman yang mencintai atau penghobi Tiger motor Tiger ya, kebetulan sekarang udah punah tuh motor. Jadi kita sama-sama satuin visi misi bahwasannya. Sebenarnya kalau kita di jet itu nggak merhatiin lu pakai varian apa, lu kalian pakai motor apa, tapi lebih ke persaudaraannya.
1: Baik.
2: Jadi kan sebenarnya motor itu cuman media mas.
1: Betul.
2: Ibaratnya kita ke toko, ke warung, uang itu kan buat media kita tukar barang yang kita pengen kan.
1: Iya.
2: Nah di jet atau di klub motor itu sebenarnya motor itu cuma media, media kita mempersatukan antara saya, kamu, kau dan dia. Lagu apa tuh?
1: Kangen Band.
2: Nah di situ jadi di yang kita angkat sebenarnya masalah persaudaraannya itu.
1: Baik.
2: Jadi walaupun apapun varian kalian, apapun mereknya apa kendaraan kalian, yang kita utamakan itu ya persaudaraan.
1: Baik.
2: Gitu loh. Jadi ibaratnya. Ya kalau bukan kita siapa lagi gitu.
1: Betul.
2: Loh. Apalagi kita kan klub lokal Jambi ya. Klub lokal Jambi itu kalau bukan kita masing-masing kita bersaudara dan mensupport kita masing-masing siapa lagi. Nah, itu yang saya coba tanemin di kawan-kawan khususnya di Tiger.
1: Baik.
2: Nah, salah satunya juga kayak support acara teman, terus kita juga ngelakuin atau ngebuat kayak baksos dan melibatin. Dan itu ngelibatin kawan-kawan motoran juga sih sebenarnya. Dan itu juga yang jadi jembatan buat kita saling silaturahmi dan saling bersaudara gitu loh.
1: Baik, baik.
2: Nah itu yang sekarang kita galakkan ya, mas ya.
1: Lumayan.
2: Mas, ya. Ini kalau dari suaranya muda banget. Kalian pasti penasaran kalau sama suaranya.
1: Iya, siap-siap. Ini udah digambarin, udah berdirinya lumayan lama ya. Sejak saya masih SMP berarti ya.
2: Justru masih SMP saya SD mungkin.
1: Baik-baik. Kita lanjut ke yang di tengah ini, Bang Koko katanya tadi lebih ke wadah gitu. Nah, ini pertanyaan yang sama. Orang yang bukan banyak yang nggak tahu wadah yang seperti apa sebenarnya.
4: Sedikit. Mengulas tentang Bikers Jambi Bersatu ini, kita merupakan wadah yang terbentuk di tahun di 2020. Itu saya lihat memang teman-teman kan sudah banyak nih komunitas di Jambi dengan kopdarannya masing-masing. Saya pingin tuh kenapa sih kita sama-sama Bikers Jambi, tapi kenapa kita ngumpulnya beda-beda loh.
1: Baik.
4: Nah,
1: terkota-kota begitu ya.
4: Kenapa kita nggak satu kopdaran, satu tongkrongan gitu loh. Memang untuk menyatukan itu memang sangat susah. Sangat susah karena dari setiap komunitas itu egonya masing-masing.
1: Betul.
2: Dan dia termasuk orang yang hebat mas.
1: Kenapa tuh?
2: Di sebanyak anak motor cuman dia yang bisa ngumpulin semua varian.
1: Wah keren itu. Oh bukan.
5: Benar. Tidak ada sekarang ini komunitas penggiat motoran atau biker di Jambi yang anggotanya itu bisa macam-macam merek dan militan.
1: Baik, betul, baik.
5: Ini
1: baik.
5: Nih BJB ini.
1: Iya, iya. Tapi Bang Koko ini berarti kalau bahasanya lu enggak diajak, itu enggak ada lagi ya?
4: Enggak ada lagi, enggak ada. Lagi. Bebas pokoknya mau masuk ke BJB silakan. Mau itu motornya apa gitu, misalnya mau Supra, mau Grand.
5: Ini dengar-dengar katanya paling kelapa sama mesin es tebu mau dimasukin juga.
4: Rencananya Om kalau ada Om.
2: Itu chapter Om ya, chapter.
1: Saya jadi agak kebayangi yang pinggir jalan yang kayak motornya krek-krek-krek gitu yang rame-ramean tuh, itu ikut juga.
2: Itu odong-odong mas.
1: Baik. Kau terima kasih. Jadi ada pergambaran ya. Berarti mungkin rata-rata yang mendengarkan kita saat ini adalah salah satunya mungkin anggotanya ya kan. Nah ini kok wadah. Tapi kalau Bang Yosef sendiri nih bagaimana nih? Karena kata tadi kan sebenarnya bukan lebih ke skuter sih. Pokoknya itu yang lebih ke apa nih, klasik atau bagaimana nih? Boleh juga nih.
5: Kalau mau diperkenalkan dulu Blok Cruz sebenarnya klub skuter Jambi. Klub Vespa di Jambi tahun 2004 kita berdiri.
1: Baik.
5: Termasuk tiga dari klub-klub skuter atau Vespa yang pertama di Jambi. Kita kalau main Vespanya kemungkinan sih sudah dari tahun 90-an, dari Vespa atau skuter lagi booming-boomingnya di Indonesia. Mm-hmm. Kita sudah main itu. Mm-hmm. Dari tahun, malah saya kalau pakai Vespa dari kecil karena warisan orang tua.
2: Itu kebayangkan Mas mudanya gimana? Muda banget, Mas.
5: Artinya itu di tahun 80, 80 tuh, mungkin 87 saya sudah pakai Vespa.
1: Waduh, saya belum rencanakan itu.
5: Artinya nah kemudian kita main individual atau independen, dibilang kemudian gabung satu, ada teman-teman juga tergabung di satu klub Vespa yang tua di Jambi, kemudian dinamika organisasi pecahlah, nah berdirilah kita berklus 2004, 2004 sampai sekarang. Nah kenapa tidak pakai nama Vespa? Kenapa pakai nama skuter? Padahal mayoritas kita pakai Vespa karena kita juga pengen yang tidak pakai Vespa, yang pakai bajaj, yang pakai Lambretta, skuter klasik lain selain Vespa bisa gabung. Makanya kita pakai nama skuter. Jadinya, dan uniknya di skuter apa di Vespa, tongkrongannya kalian dari klub atau bendera apapun bisa satu tongkrongan kok. Jadi tidak harus harus satu klub, tidak. Gabung tidak, dari klub manapun gabung di markasnya Brokus gak ada masalah. Dan itu terjadi juga di tempat lain. Kalau kita ngomong di persaudaraan kawan-kawan Vespa, jangan sampai bendera ataupun nama menghalangi kita untuk silaturahmi.
2: Benar.
5: Nah justru uniknya juga di Vespa atau di skuter, saya tidak tahu kalau yang di merek lain ya, kawan-kawan lain, itu kita mengakui kalau mereka perseorangan, independen istilahnya. Mereka nggak punya klub, tapi kita akui gitu loh, bahwa mereka kawan-kawan skuteris istilahnya kalau kita bilang. Jadi kalau kawan-kawan lain biker, kalau kita lebih spesifik skuteris, karena kita pengguna skuter. Lebih ke klasik lah ya, gitu.
2: Baiklah. Makanya ya. Jargonnya satu Vespa sejuta saudara. Emang iya. Kebukti mas, karena saya dulu pernah punya pengalaman punya Vespa XL tahun 2001 ya. Jadi make sebulan lah. Jadi tiap kali lewat tuh kayak diklaksonin terus mas. Padahal saya nggak kenal.
1: Siapa ya?
2: Siapa ini saya? Ternyata memang kayak gitu mas. Jadi kayak rutinitasnya tuh kalau ketemu Vespa. Pokoknya negor dulu,
1: baik.
2: Belum ya kenal enggak terserah nanti kayak, urusan belakang.
5: Kayak memang budaya kita ketemu ya sehat. Jadi tidak cuma klakson, yang klaksonnya mati ya bisa angkat tangan, bisa ngangguk, atau kalau agak sombong dikit mungkin disenggol.
2: Nah sebenarnya positifnya adalah harusnya semua klub motor atau komunitas motor harusnya kita make jargon itu. Jadi apapun medianya ya kita tegur sapa aja di jalan gitu loh. Kan balik lagi kan persaudaraannya kita junjungan. Ibaratnya mau dia pakai apa juga biar namanya saudara ya saudara.
5: Tapi Om Rudi
2: ya, ada yang Om cukup... Yosef ini sepertinya kita berdua di
5: hostnya nih. Ada yang cukup unik. Kita bahas komunitas. Saya sudah keliling lah ya, keliling hampir seluruh Indonesia sudah keliling. Jambi ini unik kita. Kita bisa duduk ngobrol nih, Tiger, Alvarian, Vespa dalam satu forum. Dan bukan cuma di sini. Kita nih berteman sudah dari jauh-jauh.
2: Oh, dari zaman Majapahit, Mas.
5: Dan kita bisa kumpul dalam satu acara. Acara Om Rudi kita gabung, acaranya Koko kita, Bang Koko kita gabung, acara Vespa pun kawan-kawan apa skuter kawan-kawan gabung. Artinya dari yang saya tahu cuma di Jambi yang bisa kayak gini.
2: Wow. Benar.
5: Yang benar-benar guyup istilah kawan-kawan di Jawa bisa gabung semua merek. Kemudian gak ada sekat, ya kan? Kita bisa lihat satu kelompok dan kelompok lain, satu klub dan klub lain bisa gabung dari mana? Dari ejekan.
2: Tuh.
5: Kalau kita ngejek sudah tanpa sekat, artinya berarti kita dekat karena
2: lebih dari saudara.
1: Gak boleh baper dong.
2: Itulah salah satu persyaratan di motor, Mas. Baper tuh ditinggal di rumah. Nah jadi kita ketemunya ngobrol kayak gini nih.
5: Jadi mungkin kalau ada yang dengar di luar provinsi Jambi, mohon diinformasikan atau diralat. Tapi teman saya, di Jambi ini kita bisa gabung semua.
2: Gabung.
5: Bisa bisa gabung semua, komunitas roda 2 dan roda 4 pun kita bisa gabung. Nah, saya tidak tahu, tapi satu kebanggaan kita bisa gabung di Jambi. Gitu. Tanpa di jalan acara segala macam kita bisa paling tahu siapa tuh? Itu siapa sih? Anak ini.
2: Wah, si Basro itu paling. Buntu itu.
5: Basro kalau kau dengar Basro Rudi ngomongin tahu Basro.
1: Baik. Ini sebenarnya seru banget ya, apalagi disinggung tadi ini persaudaranya ketat sekali ini pendengarnya. Bagi yang mau bertanya, sepertinya ada yang ingin bertanya tapi nanti ya. Kita jeda dulu dan kita kembali ke tema nanti mengenai gangster. Nah, kita tanya-tanya dengan beliau-beliau yang sudah pengalaman. Apalagi yang katanya udah dari zaman sono ya. Udah jauh banget sebenarnya mereka ini perjalanannya. Kita jeda sejenak, pendengar tetap bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, Gang

0: Pro1.
1: Penasaran dengan obrolan komunitas? Tetap bersama di Pro1 RRI Jambi.
2: Pendengar, untuk Anda tetap bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda juga menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz. Terus untuk Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo, Saralangun, Bangko, dan Tungkal Ilir, selamat malam. Dan kita lanjutkan untuk ngobrol bareng komunitas. Tadi sudah dijelaskan oleh abang-abang kita, ada Bang Rudi, Bang Koko, Bang Yosef, ini dari berbagai komunitas bikers yang ada di Jambi. Terus kita menyinggung mengenai bikers yang di apa ya, boleh dibilang bahasanya itu udah di pandangan masyarakat ada yang mungkin bikers sama aja kayak gangster, mereka itu kayak kumpulan-kumpulan anak-anak muda aja. Tapi ini banyak kok yang tua berpengalaman gitu ya.
3: Kita masih muda, Mas. Jangan dibilang tua aja dong.
4: Tidak muda lagi.
2: Oh, tidak muda lagi.
3: Terlambat muda.
4: Om Rudi, balik yuk.
2: Baik-baik. Nah, mereka ini kan lebih berpengalaman. Bukan mungkin kadang orang ada yang mikir, ah mereka juga cuma gak mau dikatain gangster aja gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu ya, karena ada pandangan orang di luar sana, masyarakat di luar sana. Tapi dari abang satu-satu nih boleh jawabannya mengenai pandangan mereka yang mengatakan gangster itu ya mirip-mirip bikers lah begitu. Itu bagaimana?
3: Siapa dulu nih? Saya dulu.
2: Bang Rudi lah.
4: Yang paling ganteng,
3: yang paling ganteng. Pakai topi.
2: Iya.
3: Jadi perihal gangster ini menurut saya pribadi, ini sebenarnya oknum, Mas. Oknum ya kebetulan karena pelakunya ini masih muda-muda ya, yang masih mencari jati diri. Harusnya nyarinya jati kayu, jangan jati diri.
2: Kayu jati.
3: Kayu jati. Oh iya. Nah, jadi kayak mereka ini mengatasnamakan kumpulan motor dengan sebutan gangster. Dan itu oknum sebenarnya, bukan klub motor resmi kayak kita nih misalkan. Kan klub motor resmi sebenarnya dia punya anggaran dasar rumah tangga, dia punya struktur organisasi, dia punya kegiatan, punya segala macam, bla bla bla. Bahkan dia punya hukum itu ya, patokan biar resmi itu pakai jasa hukum kayak gitu kan. Nah, sementara kalau yang saya bilang gangster ini kan memang kumpulan-kumpulan yang ibaratnya nggak resmi ya, maksudnya dengan dia melakukan hal random seperti yang kita ketahui sekarang ini. Nah, itu kaitannya pasti ke motor, ke klub motor, karena notabene mereka tuh menggunakan sepeda motor. Jadi anggapan masyarakat itu adalah geng motor itu adalah klub motor. Sebenarnya persepsi yang berbeda nih. Nah, geng motor ini yaitu tadi kayak dia nyerang random, terus dia juga enggak tahu juntrungnya kemana, ya kan? Terus juga apalagi sekarang mainnya medsos, betul, yang dikit-dikit viral, dikit-dikit viral.
2: Nah, main serang-serangnya juga dari medsos awal-awalnya, ya kan?
3: Betul. Nah, sebenarnya kalau memang benar-benar mereka itu adalah klub motor yang resmi, harusnya ya dari segi safety aja mereka kurang. Kayak pakai helm juga enggak, sepatu juga enggak pakai, terus kemana-mana bawa arit, bawa parang, mau kemana lu?
4: Gitu. Motor royong.
3: Iya, memang motor royong RT ya, bagaimana kan?
2: Mau ke sawah terlalu malam.
3: Iya, makanya. Jadi itu yang harusnya kita edukasikan juga ke masyarakat. Artinya kita harus bisa bedain mana geng motor, mana klub motor. Nah, cuman wawasan dikit lah, nanti om yang senior ini yang bakal jelasin lebih banyak. Jadi kalau menurut kita di Jet itu klub motor yang resmi itu ya dia pakai tribut lah. Tribut artinya menandakan bahwasanya oh ini klub A, ini klub B, klub C. Nah, terus juga perihal safety riding dia pakai kendaraan lengkap, terus kita juga pakai helm segala macam yang melindungi diri kita. Nah, itu baru sebutannya klub motor resmi.
2: Baik.
3: Nah, mungkin masyarakat awam juga tahu lah bisa bedain oh geng motor, ah ini geng motor nih, dia nggak pakai helm, bawa arit, bawa segala macam. Nah, itu yang harus masyarakat juga paham di situ gitu. Jadi jangan sampai dengan adanya geng motor imbasnya itu ke klub motor kita nih, ke klub motor yang resmi yang memang positif gitu loh. Nah, itu juga salah satu concernnya kita di Jet itu bahwasannya kita ngedukasiin ke kawan-kawan geng motor. Kebetulan kita ada ini yang kita bina nih sekarang nih namanya SRS nih, anak-anak Rimbu, Simarimbu.
2: Baik.
3: Nah, mereka ini awalnya geng motor, tapi kita udah edukasi bahwasannya ini loh klub motor yang resmi itu seperti ini. Nah, lu boleh tuh mau sesuka-suka ente boleh, tapi ada batasan-batasan atau benang merah di komunitas motor itu sendiri. Baik. Dan kita tidak pernah yang namanya melukai orang, apalagi merugikan pengendara lain gitu loh.
4: Paling nah, ngejek-ngejek.
3: Nah, kalau ngejek-ngejek ya memang itulah memang ya, dari kecil ya. Nah, jadi kalau tangkapan aku sih kayak gitu nah, masalah geng motor itu. Jadi nah, memang benar-benar sekarang memang semua kritis. Yeah. Semua semua ibaratnya memerhatikan medsos dengan seksama ya. Yeah. Tapi jangan juga mensalahartikan di medsos itu sendiri juga gitu loh. Yeah. Jadi aku rasa semua-semua teman-teman motor, semua-semua teman masyarakat umumnya pada pinter lah right, untuk membedakan itu. Dan jangan sampai klub yang resmi ini yang dirugikan.
2: Betul.
3: Gitu loh. Nah, sementara kami juga udah ada kegiatan positif yeah, seperti bakso segala macam yang ibaratnya mengedukasi juga masyarakat. Oh, klub motor ini ternyata kegiatannya banyak positif ya. Yeah. Gak ada keributan, gak ada ini, bahkan dia bisa ngebantu masyarakat, bisa terjun dan berbaur ke masyarakat gitu loh, dan melakukan hal-hal positif gitu loh. Itu menurut saya sih.
2: Nah, pandangan yang lebih senior katanya tadi.
3: Ya, yang lebih muda, yang lebih muda.
2: Bagaimana nih Bang Yosef? Karena emang
4: bukan lewat urutan nih.
2: Kan kan suka-suka saya. Ya,
3: ya, kan ini ya, yang tuan rumah.
2: Baik, karena tadi disinggung lebih senior ya kan. Pandangan gimana? Karena kan ada perbedaan kan antara dulu dengan sekarang. Mungkin kalau dulu mungkin pandangan seperti pernah disinggung juga itu seperti di belakang layar tadi. Ya kalau dulu tuh mungkin gengnya ya ada, baku hantam, baku hantam, tapi ya sekedar di situ gitu kan, nggak ada yang merembet. Bahkan sekarang kan gangster ini lebih ke masyarakat gitu, yang menjadi sempat juga viral waktu itu ya, sampai bawa mau ngomong sampai bawa celurit,
3: sampai melukain orang.
2: Nah lagi, itu gimana nih pandangannya?
4: Ya pergeseran budaya ya, yeah, dari tahun 80 90-an 2000 awal sampai sekarang. Gampang sih kalau mau bedain antara perusuh yang pakai motor. Saya kalau saya lebih suka nyebutnya bukan geng motor. Kalau geng motor mereka kayak dapat penghargaan
3: nama apresiasi Anda geng motor.
2: Ada label lagi gitu kan.
4: Bajingan atau perusuh yang pakai motor umur.
2: Baik.
4: Rata-rata tuh umur 15-an, SMP, SMA, anak-anak yang masih sekolah, udah pasti tuh perusuh tuh. Kalau dibilang ini baru sekarang, tidak, dari dulu sudah ada. Baik. Tahun 80-an sudah ada telana ini pusatnya, sudah ada gengan. Kalau dulu itu geng-geng yang besar itu, tolong dirawat kalau saya salah teman-teman di Jambi, yang satu hobi di jalan dulu yang sering kebut-kebutan di telana, batok. Namanya batok itu dia ciri khasnya pakai spabor kuning. Oh. Wah, motor apa aja batok, BTC.
2: Iya. Yeah.
4: Dia punya rival, Doe namanya, doa sebelum kiamat.
3: DOE. Udah tahu dia kiamat kapan.
4: Ya. Kemudian ada ya, lagi Tiger Saf, ada yang kecil-kecil JR, Jering, ya kan. Kami sendiri punya King. Ada yang kumpulan teman-teman dari komunitas atau dari Tionghoa atau kawan-kawan keturunan Cina, King Joker.
2: Baik.
4: Sudah ada itu. Jadi di sini pembuktian kejantanan kelaki-lakian di telananya sini, telananya masih lingkaran. Jadi kebutuhan tuh belok kanan terus, dan yang salah satunya saya ikut juga walaupun pakai Vespa. Jadi sudah ada dari dulu. Nah, begitu ada selisih, ya kita cari jati diri, baru pecah bulu istilah kalau kawan-kawan Jambi bilang, budak-budak pecah bulu atau anak-anak yang baru cari jati diri. Ribut-ribut duel, tapi saya punya masalah dengan si A. Saya sama si A, kita ketemu depan Unja atau tempat sepi. Udah duel satu lawan satu atau dua lawan dua. Habis itu ya sudah gitu. Kenapa? Kalau kita pakai alat, kemudian cedera parah, kita enggak bisa rematch. Karena rematch itu yang dicari. Gitu. Justru dari yang tadi kita duel ribut, banyak yang jadi kawan akrab. Kenapa? Dari kita tahu, oh anak ini melawan, oh si A melawan, ya kan? Atau aku pernah kalah sama dia.

0: punya Joksin, Joko Sinting sama Kisru. Dua itu, Jakarta kalau Wait. Tidak salah Pacinko. Jadi itu yang bikin Jambi juga tidak mau kalah.
1: Baik.
0: Bikin geng-gengan. Nah, kemudian baru sekarang kayak XTC, Brigas segala macam ini itu. Nah, kemudian berkembang sini yang tidak pakai, kalaupun pakai nama, sekedar nama yang tidak pakai bendera, tidak pakai label gitu. Cuma nama-nama yang di, ya, karena medsos ya.
1: Iya.
0: Kemudian random, dan yang hebatnya lagi kok pemerintah kok kayak kalah. Berapa tahun lalu pernah kita lagi nongkrong di jalan, didatangin sama anggota. Dia bilang, tolong jangan nongkrong. Loh kenapa Pak? Ini katanya gangster ada ngancam mau babatin orang-orang yang nongkrong di jalan. Loh kenapa harus takut? Gitu loh. Artinya negara aja cemas sama mereka. Loh, kenapa harus cemas gitu loh.
2: Sementara lawan, kita aja gak cemas
0: ya, kita aja gak cemas. Karena kayak dipolitisasi gitu. Nah, sebenarnya gampang kok ini. Dari rumah dan sekolah. Dari rumah-rumah ya, dari RT lihat, kelihatan kok mana anak-anak yang bajingan-bajingan yang ini. Tahu kok dari kendaraan, dari tongkrong tahu kok. Baik. Dari rumah sudah tahu, sekolah sudah tahu kok. Gitu. Sampai semangatnya.
2: Jadi, dan sebenarnya mereka itu, kalau saya bilang kurang perhatian sih.
0: Iya, salah satunya nggak perlu gitu, benar tuh.
2: Maksudnya kalau dia perhatiannya cukup, dia nggak bakal ngelakuin itu. Makanya yang kita mau edukasi itu harusnya kita yang paham, kita tuh yang deketin mereka tuh memberi perhatian yang lebih, artinya kan. Itulah makanya gunanya persaudaraan tadi tuh. Artinya kita nggak ngotak-ngotakin. Nah, aku tuh sempat punya isi apa inisiasi om. Jadi misalkan nih geng A, geng B, geng C, geng D segala macam itu kalau memang punya masalah, sebenarnya aku pengen bikin sasana tinju om. Jadi kayak
0: tinju persahabatan
2: ya, kayak boxing camp gitu kan. Bisa. Jadi memang si A kesel sama si B, terus ngeluapinnya ya berdua-dua doang gitu loh. Jangan sampai ngajak-ngajak teman atau apalagi ngerugiin orang lain gitu loh. Nah, mungkin itu kita bisa gagas ya.
0: Ide itu ya. Teman-teman kayak zaman dulu. Dulu keren. Lapangan kelainnya salah satunya nih.
1: Baik.
0: Kita ada masalah sama ini. Zaman dulu kan ada pakai medsos nih. Ada kurir, ada yang kirim pesan tuh. Pemessenger tuh bawa pesan.
1: Baik.
0: Iya kan. Sep ngapa? Budak tuh udah senang sama kau. Jadi kayak mana? Duel telanai malam nih.
1: Duel.
0: Iya kan, aku bawa sih ke orang, dia bawa sih ke orang. Duel telanai.
1: Baik.
0: Artinya kita memang
1: satu lawan satu. Baik.
0: Ya, bolehlah tambah kawan sekolah lagi.
2: Rame pun boleh. Tapi maksudnya cuma sebatas support, bukan ikut untuk berantem.
0: Untuk kawan-kawan perusuh ataupun menyebut namanya yang sudah disebut umum gangster, kalau mau jadi jantan, kalian satu lawan satu.
1: Baik.
0: Temukan jati diri kalian, enggak pakai alat karena enggak asik, enggak dari match.
2: Harusnya baik. Kayak di bola tuh baik om.
0: Iya.
1: Baik.
2: Tandang lawan, kandang dan tandang.
1: Siap. Ini ada pertanyaan karena pertanyaan tadi terjawab ya, bahwa bikers itu ya bukan bagian dari gangster, malahan gangster itu seperti mengaku seperti bikers begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari line WA dijawab oleh yang apa namanya menampung all varian tadi ya. Bang Koko, kata beliau, ini adalah salah satu pendengar kita juga mendengarkan melalui stream, Mas Tio dari Magelang, Jawa Tengah. Beliau bertanya, peran yang bisa diambil oleh bikers untuk mengedukasi masyarakat Jambi tentang pentingnya safety riding. Ini penting juga nih, karena mungkin ya itu tadi ya, gangster itu kadang tidak apa namanya itu tidak peduli dengan diri sendiri sebenarnya. Tidak ada safety riding yang boleh dijelaskan nih Bang Koko.
3: Nah, kalau mengenai safety riding itu memang diwajibkan untuk di setiap bikers, karena di ADRT setiap komunitas itu pasti dicantumkan safety riding seperti helm, jaket, sarung tangan, sepatu, itu wajib. Harus dipakai.
0: Kalau urusan safety riding, BJB itu.
1: Kayak lengkap banget ya. Sampai siku-siku.
0: Kalau orang Itali bilang kayak mau naik ke bulan, enggak mungkin.
3: Karena memang saya lebih diwajibkan di sini.
1: Baik. Satu lagi, ini pertanyaan saya pribadi sih, saya jadi penasaran. Ini bikers juga ada nggak kayak touring-touring gitu?
3: Pasti.
2: Wah, Mas, emang itu agendanya, Mas. Agenda.
1: Wah,
2: tanpa

0: touring lu enggak bisa masuk klub motor.
1: Nah, justru justru ini karena udah di ujung bersamaan.
0: Wah, di ujung lagi.
1: Makanya ini pengen menjelaskan juga nih, boleh di, dari Bang Rudy sendiri ini sebenarnya kegiatan tadi selainnya memang persaudaraannya sangat erat sekali. Ini lebih ke kalau untuk apa namanya yang lebih ke bakti sosial itu yang seperti apa, boleh juga jelasin nih.
0: Kebetulan Jet sendiri itu pernah melakukan baksos, itu nama ride and share, kita lakuin di terminal, dan itu tujuan memang buat masyarakat sekitar.
1: Baik.
0: Nah, yang kita lakuin adalah
2: aku ngasih bantuan tuh.
0: Oh, iya, om yang muda ini ngasih bantuan. Tahan dia nyusul sendirian gitu kan, ini bantuan dari saya nih. Terima kasih om sebelumnya.
1: Ngomong jauh-jauh maksudnya di daerah mana, masih seputar Jambi?
0: Masih di seputar Jambi. Baik. Jadi waktu itu kita baksosnya itu ngebagiin kayak baju, celana, apapun yang bisa masih bisa dipakai buat masyarakat yang notabene-nya masyarakat gak mampu ya. Baik, jadi baik. Kenapa kita bikin terminal? Karena bukannya saya bilang di terminal itu salah satu kawasan yang tidak mampu, bukan. Baik. Artinya yang kita survei juga mungkin itu daerah lintasan mereka.
2: Dan enak buat nongkrong.
0: Nah, itu salah satunya. Sebenarnya kita cari tempat nongkrong yang enak sebenarnya. Makanya kita akuin donasi. Nah, itu hari itu kita memang ada banyak teman-teman komunitas. Saya juga terima kasih buat kawan-kawan komunitas yang udah ngebantu kita waktu itu. Dan lumayan banyak kekumpul, dan itu terbagi rata ke semua masyarakat yang ada di sekitar pemukiman itu, serta sisanya kita bawa ke Panti Asuhan. Nah, itu salah satu baksos kita. Terus kita juga pernah ngebagiin ini makanan ke salah satu yayasan yatim piatu. Baik. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu tuh yang memang harusnya di setiap komunitas motor itu harusnya ada ya. Jadi bukan semerta-merta kita cuma taunya riding, touring.
1: Betul.
0: Mabuk boleh disebut om? Enggak. Oh, enggak, disensor ya.
2: Menghangatkan.
0: Jadi riding,
2: malam kan.
0: Riding, touring,
1: itu bersaudara. Itu omong di belakang lah ya.
0: Iya. Ya. Paling ya itu salah satunya ya, kita harus peka terhadap masyarakat atau kawan-kawan kita yang di sekitar. Apa yang mereka perluin sebisa mungkin kita siapin.
1: Dan sebenarnya secara tidak langsung ya komunitas biker ini memang mungkin banyak yang masyarakat kurang tahu nih. Tapi harapan yang kira-kira ke depan ini program-programnya masih sama atau bagaimana nih?
0: Harapannya ke depan semoga klub saya terutama ya, dan klub teman-teman
2: menang deh.
0: Dan klub teman-teman
2: iyalah ya, makin gede. Amin. Pikir makin jaya.
0: Makin gede.
2: Jaya.
0: Walaupun walaupun varian kita udah punah, kita harus tetap melestarikan itu. Dan makin banyak kegiatan positif, makin berkembang, makin banyak regenerasi yang
2: amin.
0: Yang masuk ke kita, yang masuk ke klub kawan-kawan juga. Amin. Terus makin banyak ide-ide, gebrakan-gebrakan yang positif lagi tentunya buat kita dan mereka
2: bisa bikin berada. Bikin acara apa silat apa temu kangen tiger sedunia
1: baik. Amin.
0: Pengen.
2: Nah, di Malaysia, luar negeri ada yang tiger juga, ada di Indonesia, Bay.
0: Ada ya, tapi mereknya kayaknya bukan Honda.
1: Tapi Bang Rudy ini salah satu yang unik sebenarnya.
0: Kenapa, Mas?
1: Kan katanya kan udah apa punah ya. Kan makin punah makin
0: mas,
1: antik loh.
0: Variannya mas, yang punah mas bukan orang.
1: Baik, karena ini kan ketepatan waktu juga Bang Koko sendiri juga nih, gimana harapannya? Karena kan mengumpul nih seprovinsi Jambi ini, all varian, silakan.
3: Kalau untuk harapan kedepannya, ya inilah teman-teman tadi, kita bisa lebih solid lagi, kita bisa menjalin persaudaraan. Mungkin harapan saya ke depan itu event-event lebih ditingkatkan lagi buat teman-teman di luar dari Enif. Mungkin kita punya varian baru lah tentang event tadi atau tentang budaya kita angkat dari Jambi ataupun tentang apa gitu loh. Di luar siap. Politik
1: siap.
3: Kita no politik
0: ya. Baru saya bilang pilih saya sebagai caleg ini.
3: Mungkin satu lagi tambahan mungkin mas,
1: apa tuh
3: harapan saya pingin khusus yang di Bakers Jambi, saya pingin untuk pihak dari kepolisian itu bisa menegakkan seperti BMP. Dulu sempat tegak juga di Jambi, BMP itu bikers mitra Polri. Tapi lama kelamaan itu lama-lama kendor. So baik, itu pingin kalau bisa kita tegakkan kembali gitu.
0: Karena, revin lagi ya mas.
3: Ya, karena kita harus ada kerjasama dengan pihak kepolisian. Gitu.
1: Siap.
3: Seandainya kayak ada gangster gini, mungkin kita bisa
0: kolaborasi mungkin.
3: Bisa sharing atau apa gitu loh. Dan mereka pun punya data kendaraan dari bikers tadi tuh. Gitu. Oh ini anggota ini gitu. Di luar itu kan kita bisa melihat nih gitu loh.
1: Baik.
3: Itu sih harapan saya.
1: Semoga aja bisa nanti ya.
0: Amin.
1: Karena secara tidak langsung pengalaman saya ya, kayaknya setiap akhir tahun itu ada ya yang ring-ring-ring gitu ya.
0: Apalagi di depan sini nih, di tuang ini, kebut-kebutan nih. Memang di sini pusatnya mas, atau mereka kita pindahkan atau RRD pindahkan?
1: Oh nggak bisa.
0: Berarti mereka kita pindahkan mas, tenang aja.
1: Bang Yosef terakhir juga nih, karena ini boleh dikatakan harapannya bersama juga nih, yang paling senior sepertinya ya.
2: Kawan-kawan tetap jaga silaturahmi lah. Kayaknya di Jambi kawan-kawan sudah sadar dan tahu semua. Yeah. Hebatnya di Jambi ini setiap komunitas, setiap klub, mau itu roda 2, roda 4, itu circle-nya hampir sama.
1: Baik.
2: Bisa saling kenal kawan dari sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi semua saling kenal. Yuk kita make bikin acara besar yuk di Jambi.
1: Baik.
2: Harapannya Jambi bisa buat event besar sama kayak di Jawa, Sumatera ini apa sih bedanya? Sumatera Indonesia, Jambi Indonesia, Jawa Indonesia.
1: Betul.
2: Kenapa pusat acara selalu di sana? Kenapa di Sumatera tidak bisa? Kita bisa kok. Yang jadi masalah mau atau tidak mau. Itu yang ditekan sama kawan-kawan. Kita bisa bikin event buat Indonesia Motor Festival. Kenapa harus di Jambi? Orang bilang kenapa harus Jambi pakai nama Indonesia?
0: Kita kan orang Indonesia.
2: Kenapa harus cuma di Jakarta? Kenapa harus cuma di Jawa?
1: Betul.
2: Jogja sudah bisa buat.
1: Iya.
2: Indonesia Skuter Festival kalau tidak salah, ISF.
1: Iya.
2: Mereka pakai nama Indonesia yang tadinya cuma di Jakarta saja.
1: Baik.
2: Artinya Jambi bisa, kita bisa buat kok.
1: Iya.
2: Kawan-kawan, ayo kawan-kawan di Jambi ataupun dimanapun para pendengar berada, kalian bisa kok pakai nama Indonesia. Mau di Papua, mau di Aceh, mau di Kalimantan, mau di Sangatta, mau di Maluku. Buat yuk. Modal cuma satu. Kalian percaya dan kita bisa gabung. Kita bisa bersatu. Jadi pesan harapan, yuk kawan-kawan di Jambi, kita bikin acara besar. Kita pakai tatel Indonesia.
1: Siap.
2: Yakin? Bisa kita.
1: Bisa. Penutup nih, berarti kalau touring di Jambi udah keliling lah ya, sampai ke Kerinci lah ya.
0: Kalau di Jambi tiap hari mas, keliling mas.
1: Maksudnya masih seputar di Jambi loh.
0: Kalau touring udah capek mas. Udah
1: pas sempat lintas provinsi juga.
2: Tiger salah satu syarat harus touring berapa ribu kilo?
0: Jadi persyaratan, nah ini buat teman-teman yang masuk ya, pikir-pikir dua kali. Saya sebutin syarat ini.
1: Waduh.
0: Jadi syarat pertamanya tiga kota. Dan 5 kabupaten.
1: Baik, 3 kota. Nah,
0: kumpulin tuh poin tuh di situ. 3 kota mau di Padang, Palembang, Jakarta, Surabaya segala macam. Nah, itu hitungan kota. Kalau kabupaten kayak Bulian, Bungo, Bangko, Sarulangu, nah itu hitungan kabupaten.
1: Baik.
0: Nah, kalau mau masuk jadi pikir-pikir dua kali ya.
1: Baik, ini karena kita waktunya juga sudah mau habis. Jadi kita kayaknya ngobrol di lain sesi lah ya.
0: Habisin aja mas.
2: Pengalaman touring.
1: Nah itu keren tuh.
2: Pengalaman touring mana saja, pengalaman apa sesuatu.
1: Soalnya kalau abang bilang tadi apa namanya, udah 3 kota ya. Tiga kota, beberapa kabupaten?
0: 5.
1: Udah saya udah lewat berarti.
0: Tinggal beli motornya aja mas.
1: Motor yang mana dulu nih?
2: Kalau cerita touring nanti, ini bocoran kalau mau bahas cerita touring. Ada dua kondisi, kondisi senang dan kondisi sedih.
1: Berat.
2: Kondisi senang itu pada saat pergantian antara malam ke pagi, ke siang. Pagi itu senang lah. Tapi yang kita bikin kadang nangis tetes air mata tuh antara siang ke malam di maghrib tuh. Itu kadang netes air mata berarti suara ajan itu kan. Di mana atau di mana gitu kan. Ngapoin lah kita ya.
0: Tapi kawan-kawan stop dulu. Kalau diundang lagi baru kita ngobrol. Gantung.
1: Iya siap. Terima kasih Bang Koko, Bang Rudi, Bang Yosef sudah datang.
0: Terima kasih, Mas.
1: Ya. Walaupun nanti mungkin enggak sama saya, ya semoga tetap seru ya obrolannya ya. terima kasih juga berikan untuk Anda tetap bersama kami. Kita tutup dulu untuk obrolan komunitas di malam hari ini. Kami harap tetap di 88,5 MHz.
4: Punya hobi itu seru, tapi punya wadah untuk bertumbuh bersama jauh lebih berkesan. Terima kasih Anda sudah menyimak program acara Obrolan Komunitas.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Malam hari ini Ruang Rindu kembali hadir. Yang mau bergabung di line telepon 0811-6707-8850 atau melalui WA di nomor yang sama. Dan malam hari ini beberapa lagu bisa Anda request yang sudah di format di line telepon yang mau bergabung 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mase.
1: Sehat, Bang E.
0: Alhamdulillah, kemana, Wae?
1: Ayaklah, monitor terus RRI Pro 1.
0: Ah, yang benar.
1: Aku kemarin malam minggu nggak masuk, nggak sempat ketumbur terus.
0: Oh, kasihan kali. Bagaimanakah untuk Bayang Lencir dan sekitarnya, apakah berkabut?
1: Masih belum berubah, mulai pagi agak gelap, sedikit nanti terang, sore kembali lagi gelap, kabut asap masih.
0: Kehidupan ya? Yang penting sekeluarga sehat ya, Mas Tarsan ya?
1: Sehat, Bang Lirman, sehat.
0: Alhamdulillah, waduh, ketemu-ketemunya udah lama, nggak ketemu, ketemunya nggak lama, ya gitulah.
1: Kami lebaran besok bangban ke RRI lah.
0: Yakin tuh, tak tungguin loh.
1: Kalau kita akan nanti dari seberangan mampir ke RRI dekat tuh.
0: Nah, tak tungguin loh. Tapi semoga insya Allah ya, soalnya kadang kami jadwalnya random, Mas Tarsan. Yang penting berkabar ya. Iya.
1: Pasti kabar.
0: Iya, ini kita ini apa namanya temanya itu malam hari ini tentang kebahagiaan, hal kecil yang membuat bahagia, bagi kebahagiaan. Hal kecil yang membuat bahagia kalau bagi Mas Tarsan apa coba?
1: Kalau saya ini sebenarnya simpel saja kemudian.
0: Apa itu?
1: Masalah masakan yang jelas.
0: Masakan? Napa masakan nih?
1: Ya, kadang-kadang hal kecil dari masakan.
0: Aduh.
1: Tempe goreng itu bisa buat bahagia sih, Bang Dirman.
0: Lah, dari sang ayang beb dong.
1: Ya, tempe goreng itu membuat hati bahagia kalau setiap hari dibuat tempe goreng itu.
0: Enggak bosan toh.
1: Kayaknya favorit, Bang.
0: Favorit, aduh, bisa aja.
1: Apa sih yang tidak tercampur bahan kimia sekarang ini?
0: Betul.
1: Kecuali tempe.
0: Betul. Karena kalau dia dicampur-campur kadang nggak bertahan lama ya.
1: Masalahnya kalau tempe itu perasaan aku nggak bisa bertahan satu minggu aja sudah.
0: Betul. Berapa hari dia udah langsung ngembang-ngembang berubah dia ya.
1: Makanya tempe itu banyak hal kecil tapi bagi saya itu bisa membahagiakan.
0: Aduh, aku jatuh cinta karena sepotong tempe ngono ya. Mas Tarsan bisa aja. Mas E.
1: Ya.
0: Ini ada beberapa lagu yang udah diformat, boleh dipilih nih Mas E. Ada Lepaskan Aku dari Ita Purnamasari, Cintamu dari Erna Libi, Damai Mimpi dari Dr. PM, Tak Sanggup dari Titu, Tak Ingin Lagi dari Dewi Sandra.
1: Inilah yang maksud saya mau memberi saran nih.
0: Apa itu?
1: Jangan diformat terus dong lagunya, jadi orang bebas milihnya gitu. Nah, dari pendengar.
0: Susah aku untuk berkata.
1: Gitu kan nyari. Yang tadinya seven terus pindah, selain seven pindah nanti di tinggi.
0: Nah,
1: ya kalau emang dari program format apalagi sih
0: ya,
1: adanya itu kan.
0: Aku pun tidak bisa berkata apa-apa ke Kanda. Iya, iya.
1: Oke, yang pertama tadi Bang Dirman.
0: Wah, Lepaskan Aku.
1: Oke ya.
0: Iya, boleh salam untuk siapa nih Mas E?
1: Saya pertemuan pertama ini ya.
0: Iya, baru perdana nih.
1: Saya global saja untuk seluruh Pentro 1 RRI Jambi. Ya, semoga bisa berlalu kabut asap ini. Dan semuanya bisa kembali normal kembali.
0: Amin.
1: Tanpa menyebut namanya satu persatu.
0: Iya.
1: Ma Provinsi Jambi, Penya, RRI.
0: Mantap.
1: Yang masih ada, yang ada sekarang ini.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tarsan yang ada di seputaran Bayung Lencir. Dan walaupun memang Kabutnya itu ya jujur-jujur aja nih ya. Iya, jujur aja nggak tuh. Beneran saya tuh tadi berangkat aja itu pas absen tadi dengan yang barusan ba'da maghrib itu, waduh, asapnya kok makin tebal gitu. Itu terasa banget, nggak tahu nih. Entah asap kiriman atau memang asap yang sudah menghantui kota Jambi dan sekitarnya. Kita lanjut ke lantai telepon ya. Selamat malam, Mbak.
2: Malam kembali.
0: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Mbak. Masuk, Mbak.
2: Monggo, silakan.
0: Monggo enggak tuh?
2: Mangga murah.
0: Mangga murah. Iya benar, ada yang 10 ribu tapi asam.
2: Tapi kan enggak seasam yang itu tuh.
0: Aduh. Pandainya dirimu berdusta. Asik.
2: Asik.
0: Aduh, Mbak Ika, ya, ya, wae. Aduh.
2: Iya, yang asam kan gak usah diceritain.
0: Sopo.
2: Yang asam gak usah diceritain.
0: Oh, iya juga,
2: cukup
0: ya.
2: Yang tahu rasa.
0: Gak, bagaimana dia tidak punya perasaan.
2: Aduh.
0: Apalagi itu masalah air ya kan. Gak punya perasaan itu.
2: Sudahlah, sudah dibahas.
0: Air yang kering. Lanjut.
2: Berharap ada ini loh. Apa namanya?
0: Keajaiban.
2: Air bantuan.
0: Oh, air bantuan
2: loh. Ini di desa tetangga nih, Sangkung Teh tuh deket Barene. Dikatakan 2 hari sekali ada ini bantuan air.
0: Oh iya. Keliling. Saya pengen membantu tapi apalah daya, cuma bisa pakai doa, Mbak.
2: Ya Allah. Doa itu juga. Mujarab kalau yang terzolimi.
0: Ada. Tapi ini kita temanya lebih ini loh, Mbak. Apa namanya itu? Kalau hal yang kecil yang membuat bahagia itu loh.
2: Oh, hal kecil.
0: Hal kecil yang membuat bahagia.
2: Kalau emak-emak ini terutama saya nggak perlu gede lah ya.
0: Oh.
2: Cukup.
0: Asal cukup ya, cukup beli rumah, beli mobil, gitu ya. Iya. Beli tanah 1 hektar ya. Gitu. Amin. Ya Allah. Ku bumi. Ku langitkan doa ini ya Allah, gitu ya.
2: Amin. Beneran.
0: Tapi harapan sedikit, banget itu. Sedikit-sedikit ya, betul.
2: Sedikit-sedikit ada risau sedikit di
0: sini. Aduh, itu berat, Mbak Asli. Irisol apa ikut? Tapi kita bahas risolnya di belakang aja ya. Ada beberapa lagu yang boleh dipilih nih, Mbak. Ada Cintamu dari Erna Libi, Damai Mimpi dari Dr. PM, Tak Sanggup dari Titu, Tak Ingin Lagi dari Dewi Sandra.
2: Tak Ingin Lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Tak Ingin Lagi.
0: Nggak tahu.
2: Tak kan? Ingin Lagi lah.
0: Boleh lah.
2: Iya. Boleh lah sekali-kali yang nggak pernah. Di request saya Dewi Sandra pasti
0: boleh ya.
2: Iya.
0: Bolehlah salam.
2: Bolehlah salam untuk semua-semuanya. Benar kata yang barusan turun kan. Untuk semua-semuanya tanpa ditutup. Siapapun itu yang lagi monitor. Salam kompak, salam sehat ya. Buatnya di rumah juga tetap semangat dalam siarannya. Walaupun hati-hati. Sehat dan sukses selalu pastinya ya.
0: Iya.
2: Oke, salam geng motor.
0: Motor. Aduh.
2: Di monitor lu.
0: Keren. Mantap. Bener. Beliau-beliau itu mantap.
2: Iya. Oke, buat dirimu tetap semangat. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Ika. Semoga orang pasang budak. Malah nyinggung geng motor. Ini beda, bukan gangster ya. Kita lanjut di belakang. Assalamualaikum yuk.
3: Waalaikumsalam Mas.
0: Yuk. Masuk lah yuk Apa kabar Mbak Vero?
3: Baik-baik saya.
0: Aduh, gak jauh dari ayangnya berarti ya. Yang ku sayang padamu. Lanjutkan Mbak.
3: Gak tahu.
0: Astagfirullahaladzim. Tega Mbak ya, itu kan lagu kita Mbak.
3: Kita.
0: Yang ku cinta padamu. Ngono loh Mbak ya. Ya wes lah. Ya wes lah, aku enggak usah, aku enggak apa-apa kok beneran. Udahlah Mbak udah enggak nganggap aku ada, ya udahlah. Mbak Vero sehat semua?
3: Sehat aman.
0: Iya, bagaimana dengan asapnya? Apakah memang asap itu merajalela di sana?
3: Masih lah.
0: Ya, mana tahu ya kan tempat Mbak itu bersih karena ada pepohonan yang rindang.
3: Iya, tapi
0: Apalagi,
3: tetap ada
0: iya, apalagi ku ingat waktu itu Mbak berkata ada pohon di sana. Ya, ya itu pohon alpukat.
3: Iya.
0: Walaupun alpukat itu sudah.
3: Tapi buahnya sudah lungo.
0: Iya, wes. Aku nggak apa-apa. Buahnya nggak dapat, dapat doa aja dari buahnya nggak apa-apa kok.
3: Mas ke rumah nggak mau.
0: Jangan berkata seperti itu, Adinda. Bukan, bukan kehendakku. Tapi keadaanlah yang berkata begitu. Baik. Mbak E itu susah nian ya suruh ke studio. Mainlah Mbak E. Ini Mas Tarsan memang ke studio kata beliau.
3: Aku nggak ada kendaraan.
0: Ya udah tak jemput pakai jet ya. Kan lagi heboh tuh private jet gitu nah. Private jet.
3: Kayak jauh aja.
0: Iya kak, itu juga mau singgah di mana? Bandara Lamo beda. Mbak ke Bandara Lamo dulu.
3: Temen jalan ke sana.
0: Aduh.
3: Tapi, ada tema mas.
0: Iya itu hal kecil yang membuat bahagia bagi Mbak yang gimana coba?
3: Hal kecil yang membuat bahagia.
0: Iya.
3: Apa ya?
0: Ditelepon ayang beb lah. Iya kan itu biasanya.
3: Apa ya? Gak tahu lah mas.
0: Nah kok gak tahu?
3: Mbak,
0: Mbak yang merasukan.
3: Ya bahagia lah. Semua bahagia lah mas.
0: Oh bahagia semua ya.
3: Iya.
0: Siapa tahu hal kecil yang membuat bahagia kan. Tiba-tiba Mbak apa namanya itu ketemu duit di kantong gitu. Oh padahal dia itu duit, duit bulan lalu gitu. Ya kan ada yang kayak gitu Mbak. Saya jujur saya itu hal kecil membuat saya bahagia loh Mbak. Jadi begini ceritanya Mbak, kronologinya seperti ini. Ketika aku berbelanja, aku taruh lah kan di kantong ya kan. Saya taruh di kantong terus. Tuh dicuci. Pas dicuci, pas dikeringkan. Aku menemukan duit, aduh bahagia betul gitu kan. Seakan-akan itu bukan bukan duit saya gitu, nemu gitu. Kan katanya gitu kan. Biasanya gitu loh Mbak.
3: Mas itu uang mas sendiri.
0: Iya, nah siapa tahu Mbak seperti itu juga ya kan.
3: Tapi bukannya apa mas ya.
0: Apa tuh?
3: Aku tuh kalau rezeki itu
0: ada aja.
3: Sering ketemu rezeki di jalan.
0: Beneran Mbak, wah hati-hati loh Mbak. Aku agak rancu loh.
3: Itu sering loh mas.
0: Hati-hati loh Mbak. Ayo.
3: Apa? Buktinya baik-baik aja.
0: Oh berarti Mbak lahap semuanya ini kayaknya nih.
3: Gak tau sering loh di si apa di jalan tuh. Gak tau ya sering. Bingung apinya juga.
0: Jadi Mbak nggak kasih saya ya. Udahlah nggak apa-apa nikmati sendiri aja. Ada-ada aja. Boleh, apa boleh.
3: Apa lagunya?
0: Boleh juga nih, dipilih. Yang mana? Cintamu dari Erna Libi. Malin Kundang dari Kuburan. Terus Damai Mimpi dari Dr. PM. Kulakukan Semua Untukmu dari Fatur dan Nadila. Tak Sanggup dari Titu.
3: Apa Dr. PM?
0: Iya, Dr. PM namanya. Damai Mimpi. Damai Mimpi.
3: Apa tadi ya?
0: Apa?
3: Yaudah itu aja lah mas.
0: Damai mimpi?
3: Ya.
0: Siap, semoga damai dan bermimpi.
3: Coba dengar lagu itu.
0: Betul, saya juga penasaran ya. Loh mbak.
3: Aku penelpon kedua ya.
0: Ketiga, kan kita mau dengar lagu. Mbak mau nelpon lagi?
3: Enggak, yang pertama tadi siapa?
0: Mas Tarsan loh mas. Mbak Mas Iku loh yang udah lama gak nongol.
3: Yang di perbatasan Jambi Palembang.
0: Betul, di Bayung Lencir. Bayung Lencir.
3: Oh ya, yang menjadi
0: saksi.
3: Buat Ajeng.
0: Nah, ngono udah lama enggak nongol.
3: Ada di radio lain, Mas.
0: Iya, cukup tahu Bella, sudahlah.
3: Buat Cinta Palima masuk. Bang Juli juga teman malam.
0: Siap.
3: Bang Ujang, Cik Rusli, Cik Semar, Amarkan.
0: Siap.
3: Kang Ramon, Kang Sule, Sumatera Banten, Mbah Yo,
0: Mayo, Mayo, masuk Mayo,
3: Bang Yoga, Mak Berlin.
0: Mah, udah lama enggak nongol tuh.
3: Iya ya.
0: Iya, beliau dengan saya udah lama tuh enggak nongol.
3: Di perempat ada lah masuk. Di apa lagi? Bang siapa? Ciko. Bang Ciko, Mas.
0: Iya, betul.
3: Nah, buat Bang Bahori, Bang JJ. Buat siapa lagi? Bapak Sadewo. Mama Tia, Mama Isa, Anita, Bang Alfiadi juga.
0: Siap.
3: Semuanya lama ya. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
3: Buat Mas Pelang nanti hati-hati.
0: Mantap.
3: Udah di rumah jangan lupa istirahat.
0: Siap.
3: Jaga kesehatan, pakai masker. Pulangnya jangan bawa bini orang.
0: Emak ya, astagfirullahaladzim.
3: Bercanda loh, Mas.
0: Ya Allah. Astagfirullah. Ya, ya, ya, Mbak.
3: Sehat selalu, Mas.
0: Amin, insyaallah.
3: Selamat sore.
0: Aduh.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Vero. Kita dengarkan dulu pendengar yang mau request nanti ya. Ada beberapa lagu nih untuk Anda.

0: Iya, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
1: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
0: Lia, denger ya. Di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
1: Tapi aku harus mulai dari mana?
0: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
2: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.
3: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78 nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
1: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Himabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakat harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
2: Bener.
1: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu. Maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
0: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim.
1: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu. Nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
0: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika volume air terus.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz atau Anda yang nunggu dari tadi ini di line telepon 0811-07-07-8850 untuk mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Tetap saya selalu mengingatkan untuk Anda yang menggunakan roda 2, roda 4 juga kalau bisa menggunakan masker ya. Cuacanya di luar sana itu gak bagus, beneran. Benar-benar tidak bagus untuk jalan-jalan sebenarnya, ya kan. Tapi mungkin ada yang kegiatannya tetap di luar sana. Kita ke lantai telepon, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wah menunggu sekali ya bangku.
2: Yogi, Bang Diman dari tadi saya menungguin.
1: Tetap setia abangku, Masya Allah ya.
2: Aduh adik aku di dalam nih.
1: Aduh adik-adikannya.
2: Sayang ngomong dulu sayang. Ada dulu sayang.
1: Boleh ngomong silakan.
3: Iya kakak duluan.
2: Kakak dulu ya sudah.
1: Sesuai.
2: Lagunya tema Bang Firman.
1: Hal kecil yang mau buat bahagia kayaknya karena ditelepon terus ya. Iya.
2: Aku bahagia ya.
1: Hal kecil yang membuat bahagia.
2: Ini yang membuatku bahagia karena ada pacarku.
1: Aduh, kok aku kayak ada rasa iri ya?
2: Ya, aku tadi iri juga dengan bang, Mbak Tru tadi ngobrol sama Bang Firman.
1: Iya.
2: Iya yang ku sayang.
1: Oh, nggak mau kalah maksudnya?
2: Iya, aku bahagia sekali.
1: Alhamdulillah.
2: Jangan bangga ya.
1: Iya, yang penting abang bahagia, sehat walafiat, dan nanti saya tunggu undangannya. Iya. Yeah.
2: Oh, itu tadi kan ada itu.
1: So sweet ya.
2: Ada
1: kan?
2: Makan, ada Mbak Tiro. Yeah. Yang bisa membuat Bang Firman bahagia.
1: Aduh. Bang, ada beberapa lagu nih bang, boleh dipilih nih bang. Dari Erna Libi, Cintamu, Kuburan Band, ada Malin Kundang, ada Fatur dan Nadila dengan lagunya Kulakukan Semua Untukmu. Situ.
2: Nah, itu ada, Kulakukan
1: Semua. Mantap. Boleh lah adik kita itu mau salam-salam untuk siapa? Iya.
2: Salamnya pertama buat Bang Dirman, salam sehat, salam bagi lancar rezekinya panjang. Selalu dalam lindungan Allah. Terus yang dalam salam sehat, salam sayang Ade, semoga baik-baik saja di Ternate sana. Mm-hmm. Tidur jangan malam sayang nanti sakit ya. Mm-hmm. Terus buatnya Piero tadi, Mbak Ika, Sinta, Bina, Mbak Ajeng, Mbak Piero, Bunda Wati, Bunda Sila, Amarkan, Kadir CS, Bang Yuli, mm-hmm. Putra Banten, Bang Rudi, Bang Ramblan, buat semua yang saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu, termasuk Bang Agus dan Bang Yoga. Ya. Ayo adek, ngomong adek.
3: Iya, halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bang Rindu.
1: Iya.
3: Buat kak yang ngelanggir tugas.
1: Iya, siap. Bolehlah salam.
3: Iya, salam ya. Salam yang pertama buat Kak Irman yang lagi bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, sehat.
1: Semangat.
3: Kalau pulang hati-hati.
1: Mm-hmm.
3: Semoga sampai di rumah juga dengan selamat.
1: Amin.
3: Terus salam buat Bang Andi Cakra yang ada di Jambi. Mm-hmm. Terima kasih atas salamnya ya sayang.
1: So semoga. Sweet.

0: Yeah.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, tetap semangat buat sayangku. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, terima kasih Bang Dirman.
0: Siap,
2: selamat
0: Bang.
2: Malam.
0: Yo. Yo.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi yang lama-lama nunggu dari tadi beliau ya. Demi-demi sama yang bebek tersayang. Iya. Karena memang hal kecil yang membuat bahagia, tapi gimana ya, berkesan. Ya, berkesan kali itu. Kita ke belakang. Selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum yang di sana.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, bagaimana?
3: Apa tuh?
0: Bagaimanakah dengan ownernya?
3: Ownernya baru plan, lagi catat mencatat.
0: Iya, alhamdulillah, pembukuan ya.
3: Iya, di rumah apa kabar?
0: Alhamdulillah, insya Allah selalu bahagia.
3: Selalu lah ya.
0: Iya dong.
3: Aduh, yang tadi gak noleh-noleh kondangan.
0: Hah? Kapan yang gak noleh-noleh? Apaan gak noleh, gak ketemu kok?
3: Hai, siapa tuh bawa-bawa bebeknya?
0: Iya, mana? Basing-basing.
3: Iya, yang itu deh, yang di simpang kawat.
0: Basing-basing, basing baik. Ayu Bekato.
3: Ngerum enggak tadi? Nyanyi enggak tadi?
0: Iya dong, aku enggak bisa kalau enggak nyanyi itu.
3: Oh iya. Enggak noleh-noleh lagi.
0: Ya. Mana Sekolah ada? Enggak ada loh, Mbak. Jangan mengadi-ngadi ya.
3: Bawa si Nur lagi. Siapa
0: kok,
3: Nur?
0: Kok si Nur? Nur siapa Nur? Ya. Nur Lela. Oh, Nur Lela. Saya nyanyinya itu tadinya itu saya nyanyinya itu gadis Malaysia, nggak ada namanya Nur.
3: Nur ya, siapa aja tadi itu kayaknya
0: rame tadi, ada Pak Kepsta, ada Pak Jun, terus ada juga Bang Ansori, Bang Haris. Oh no,
3: nggak nole-nole lagi deh.
0: Ah, itu bohong. Tidak ada engkau, Mbak.
3: Ada. Mungkin kita ini pendiri mau pulang, saya gimana berdatang gitu.
0: Ya udah, jangan salahkan daku.
3: Iya, tunggu dong, tunggu mau nyanyi, mau duet kitanya.
0: Tunggu. Haha, waktu saya tidak cukup.
3: Oh iya. Ada yang nanyain saya katanya tadi ya di sana ya.
0: Ah, siapa?
3: Aku Mbak Sinta. Enggak, ntar di belakang aja ya.
0: Aku tidak bertanya apa-apa.
3: Iya, enggak salam buatnya itu deh, bebekmu si Nur.
0: Nur siapa? Astagfirullah, nama budak tuh mana ada Nur.
3: Oh, jadi siapa?
0: Kepo deh. Ya udah, hal kecil yang membuat bahagia Mbak.
3: Ya kalau ada orang yang doain kita yang baik-baik aja, insya Allah balik lagi baik apa doanya untuk yang ngudoain.
0: Iya, betul sekali.
3: Apalagi kalau dihalalkan.
0: Amin, insya Allah Mbak ya, ditunggu undangannya ya.
3: Ya amin.
0: Kami lagi berusaha mencetak undangan ini.
3: Ada yang itu ya, mau nyumbang gitu, nyumbang undangan.
0: Nyenyak Mbak, cukup kita yang tahu.
3: Oh tidak, yeah. Oh berarti tadi nggak ada Bang Adi ya, Bang Adi.
0: Bang Adi, nggak tahu tadi Bang Adi datang apa tidak?
3: Bang Andre, nggak ada ya si Andre.
0: Aku tidak tahu Mbak.
3: Iya sih, aduh selisih jalan dong berarti. Mungkin dirimu keluar, saya masuk.
0: Aku pun tak tahu, yang jelas sudah azan saya kabur.
3: Kabur kemana? Oh dari situ maksudnya.
0: Iya.
3: Oh berarti itu lagi OTW saya tadi itu.
0: Sudahlah, tidak berrezeki itu namanya.
3: Iya, cuman ada info dan tadi ada itu dong, ada sih, ada yang datang tadi.
0: Oh no, itu artis bilang.
3: Katanya ada imut-imut datang, katanya kiut-kiut katanya.
0: Kiut-kiut gak tuh? Bisa aja.
3: Katanya semakin aja katanya. Si boy, cover boy itu semakin aja katanya.
0: Bukan main, aku melayang, ku melayang. Bagaikan terbang ke awan.
3: Makan-makan, kalau udah dipuji itu makan-makan.
0: Oh iya, tadi tuh nak ajak mak makan-makan.

0: makan di situ tapi mbaknya enggak ada.
1: Makan-makan di mana?
0: Itu tempat itulah.
1: Ya Allah, itu kondangan.
0: Ya wes, pilih ini, mau yang mana nih? Cinta mah dari Erna Libi, Malin Kundang dari kuburan. Hah? Tak sanggup dari Titu, buka matamu dari Syahrini dan Neo. Terlambat dari Junior Arif dan Kasmaran dari Iga Mawarni.
1: Kasmaran, Iga Mawarni.
0: Oke, salam lah, Mbak.
1: Iya, buat dirimu sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
1: Semoga semakin aja sama sama itu bebeknya.
0: Oh, so sweet.
1: Iya, pujian hati.
0: Mantap.
1: Terus buatnya Pero tadi juga ya. Makasih senggolannya. Terus buatnya Bang Andi, akur-akur aja sama siapa? Si bebeknya juga si Dika ya.
0: Iya.
1: Bang Andi, komponan ya, sehat selalu. Buatnya Bang Abdullah, selamat monitor, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buatnya siapa yang tadi penelpon pertama tadi ya?
0: Iya, itu Mas Tarsan.
1: Oh ya, Mas Tarsan di mana tuh kayaknya?
0: Perbatasan.
1: Lupa ya, ya. Oh, perbatasan fans radio juga ya tuh ya.
0: Iya.
1: Iya, selamat monitor, selamat malam. Buatnya Bu Hari juga, Mama Tia, Mama Tia. Oh iya, betul Mama Tia, Ayu Anissa. Buatnya Ajeng, mana nih Ajeng? Terus buatnya Putra Banten, buat Ciko Jeriko alias Fozan. Buatnya Akbar juga. Pokoknya buat semua lah ya, tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Buat dirimu happy selalu ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Tunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta di Palima. Kita lanjut lagi nih. Satu lagi, selamat malam Bang Bukhari.
2: Selamat malam kembali, apa kabar Bang Iman?
0: Alhamdulillah Bang Bukhari, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik sehat juga.
0: Kabar kabut kita gimana, apa kabar kabur?
2: Oh, masih menembal, kabar menembal.
0: Aduh Mak Jang, cak mano lah pula, tidak mano pula kabar kabut kita.
2: Tidak ada di sini, tidak ada mana, ini diributkan lagi di sekolahan.
0: Masya Allah, ini anda agak membingungkan
2: kadang. Iya, kenapa kami ini belum ada hujan ya,
0: membingungkan tuh gini, kan tadi siang tuh juga ada informasi dari kawan Sungai Penuh, itu memang di situ hujan gitu. Nah, cuma maksudnya tuh kebakaran tuh tidak tahu di mana sebenarnya ya.
2: Itu kan, di tempat teman-teman di... Di daerah Sumatera Barat masih menebal juga sekarang.
0: Iya.
2: Panjang bukit tinggi,
0: teman
2: itu dah asalnya sudah tak mau menebal. Tadi di mana kebakaran itu?
0: Lari kemana lah kira-kira itu? Apa dia mau? Ini kayaknya apa? Kabut asap itu lagi jalan-jalan kayaknya.
2: Iya.
0: Mampir ke semua provinsi.
2: Iya, jalan tempatnya.
0: tiap hari gitu ya. Aja ya kan?
2: Iya.
0: Dari yang agak redup terus jadi tebal. Ini tebal banget ini gitu nah.
2: Ini tebal banget. Apa tadi mau jam-jam jam 10.05 tadi mau gelapnya menuntut mau hujan.
0: Iya. Kita selalu menanti hujan ya.
2: Oh iya, ini bahayanya, bagaimana air itu apa-apa.
0: Iya, semoga selalu.
2: Air susah yang sini.
0: Jaga selalu kesehatan di sana ya Bang, karena kan lumayan tuh kabutnya kalau memang airnya kususah kan.
2: Iya, bagaimana.
0: Kita temanya tentang hal kecil yang membuat bahagia nih Bang.
2: Lihat aja keluarga, bagaimana.
0: Alhamdulillah, walaupun berkabut tuh tetap bisa kumpul keluarga, tak?
2: Iya, selamat keluarga sehat juga.
0: Amin, insya Allah, semoga sehat selalu ya. Sekeluarga.
2: Itu hal-hal yang menurut keluarga terdepan.
0: Betul.
2: Badan sehat, teman ya.
0: Amin, insya Allah kita sehat selalu, biar bisa selalu.
2: Kita sehat selalu, ya teman.
0: Bisa ketemu selalu.
2: Mudah-mudahan hujan, mudah-mudahan, iya teman.
0: Walaupun hujan mungkin nanti kan beda-beda setiap daerah, tapi harapannya tetap ada hujan ya Bang ya.
2: Iya,
0: betul. Sama lah Bang ya. Di sini air juga udah mulai kering.
2: Ya kami ini apa yang angkat tuh beli angkat lagi.
0: Gitu. Ya Allah bang, bang.
2: Mandi air galon, mama masak air galon.
0: Lah duit matan ya dah.
2: Ah itu lah duit.
0: Duit tiap hari itu bang, air galon. Cukup iya, segalon sekali mandi bang.
2: Hari dikurangin galon 30 liter hal teman.
0: Oh cukup lah.
2: Ya. Mandi-mandi cukup lah.
0: mandi-mandi ayam.
2: Iya, ayo tuh sudah mandi tapi masih berbusa aja tuh di depan. Parah.
0: Parah nih bang.
2: Parah banget gua diman.
0: Iya. Ya Allah, enggak ketawa lah saya dengar ya ini. Itu namanya mandi tapi tetap badan licin namanya itu.
2: Badan licin.
0: Iya bang, ada beberapa lagu yang mau dipilih nih boleh ya? Ada Cintamu dari Erna Libi, terus Malin Kundang dari Kuburan, Tak Sanggup dari Titu, Buka Matamu dari Syahrini dan Neo, Terlambat dari Junior Arif, dan Malam Tetaplah Malam pas band.
2: Malam apa?
0: Malam Tetaplah Malam.
2: Ada aja.
0: Boleh salam bang.
2: Ya, salam-salam tuh Bang Remelan, Marudi, Mbak Simon, Wak Udin, Nanda Indra, Ajeng Pero, dan tadi juga Mbak Sinta, Bunda Yani. Untuk Bang Julinya juga, untuk KDCE, Pandinya juga, untuk Kang Sulenya juga, untuk Bang Abdullah. Dan terus semua soal Bang Dirman ya, Bang Yoga juga yang berbunga. Terus sekarang Bang Yoga semua setahun, soal kamu Yoga ya.
0: Amin.
2: Ya, Bang Yoga pun lah.
0: Siap.
2: Ya,
0: sama-sama.
2: Ya,
0: waalaikumsalam, terima kasih untuk Bang Bukhari. Semoga semuanya orang Tebo di sana jaga selalu kesehatan. Tapi sebenarnya kabut asapnya bukan di Tebo aja, Kota Jambi juga nih. Harus tetap kita saling mengingatkan.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung masih bisa di line telepon di 0811607878850. Tak sempat, makanya WA saja, tak apa-apa. Kita malam hari ini itu teman yang lebih sederhana aja lah ya. Hal kecil yang membuat bahagia, ada yang dikit-dikit bahagia atau bahagianya sedikit. Untuk kamu mau bergabung. Dan ada beberapa lagu juga bisa Anda pilih, pendengar. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak De. Pak De.
1: Gimana kabar Mas
0: Irfan? Alhamdulillah, Pak De, gimana kabarnya?
1: Asap masih tebal kalau sudah menipis.
0: Sepertinya dia betah kayaknya di Kota Jambi dan sekitarnya. Bagaimana di sana, Pak De?
1: Kayaknya masih nyaman di sini, asap.
0: Iya, nyaman. Makanya itu dia saling cinta.
1: Karena dipajangin aman, jadinya nyaman asapnya di sini.
0: Katanya ada angin, tapi kok nggak mau bawa kabur sih? Iya. Yeah.
1: Anginnya. Ya, angin itu bersahabat masalahnya.
0: Ya susah juga kita berkata kalau seperti itu. Ada aja. Yang penting sehat ya sama Bude ya.
1: Iya mas.
0: Yang penting sehat sama Bude di sana.
1: Nih, itu yang paling penting.
0: Iya, betul itu. Terus kita temanya tentang ini loh, hal kecil yang membuat bahagia. Apakah menurut Pak De?
1: Mas.
0: Iya.
1: Maksudnya ya, kecil yang
0: hal kecil yang bisa membuat bahagia. Ya, kecil aja lah gitu. Yang penting bahagia.
1: Dan hal kecil yang bisa membuat bahagia itu ya.
0: Oh.
1: Walaupun hidup di ladang, walaupun nggak ada penerangan lampu listrik,
0: iya.
1: Tapi kalau masih tetap senyum itu sangat bahagia sekali.
0: Aduh, so sweet, dah budenya langsung senyum-senyum.
1: Yeah. Itu yang penting.
0: Alhamdulillah kalau gitu Pak De.
1: Iya, karena yang mewah-mewah yang penting walaupun tinggalnya di gubuk cerita, di gubuk tapi masih bisa memberi senyuman pada suaminya
0: dan ibu. Jangan ngomong ngebut derita dong, saya jadi sedih.
1: Lu memang betul mas.
0: Ya kan.
1: Waktunya masih tinggal Pak Sarto nih mas.
0: Tapi kan Pak Ade kan berdua, jadi ya gubuk bahagia dong. Pak Ade ada aja. Pak Ade.
1: Ya.
0: Ada beberapa lagu nih boleh dipilih.
1: Enggak milih lagu sendiri.
0: Iya, di format ini Pak De.
1: Waduh. Padahal Pak De udah punya lagu untuk Budi loh.
0: Nah, apa itu?
1: Satu Cinta dari Anima.
0: Satu Cinta, aduh so sweet kali dah. Aduh sayangnya nggak ada judul yang pakai cinta di sini Pak De. Ada Satu Cintamu dari Erna Libi.
1: Ya udah itu aja lah.
0: Boleh.
1: Ya kan.
0: Yang penting ada cintanya. Boleh lah salam Pak De. Terus siapa?
1: Ini lagunya khusus untuk Budi aja lah.
0: So sweet. Bisa aja.
1: Salamnya berat. Kang Sul nih.
0: Kang Sul.
1: Ada Brio. Ada Kang Juli. Tadi ada Rio Pulau Tamiang ya kan? Masuk ya kan?
0: Bang Bohori, iya betul.
1: Rio itu Pulau Tamiang. Oh, tahun sami. 2030 mungkin rencana itu mas.
0: Oh, ngono.
1: Ya kalau di sana kan Rio kan kepala desa kan?
0: Iya.
1: Kalau di sini kepala desa, kalau di sana di daerah Morabungo, Rio. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya
0: lagi.
1: Mbak Anita, Mbak Ajeng, Mbak Sinta, Bunda Mati. Terus apa lagi ya? Bang Uja. Bang Ijal yang kedua, Bang Tamrinya juga iya. Pokoknya semua aja lah mas ya.
0: Siap, Pak De.
1: Mas Firman, mudah-mudahan tetap semangat.
0: Amin, insyaallah.
1: Dan senyummu bisa menebar cinta.
0: Allah Allah.
1: Aduh. Mm. Oh, ini siapa yang di Mersan, siapa Mas?
0: Mamatia.
1: Ya. Pokoknya semua-semua aja Mas ya. Buat Mas Firman tetap semangat menghibur pen-pen Pro 1.
0: Siap.
1: Punya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De Sutrisno yang ada di Mandiangin. Pak De, tebar-tebar senyuman. Senyumlah untuk semua orang. Di belakang Kang Sul. Kang.
2: Halo.
0: Halo Kang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa ini seperti Kakang ada di goa?
2: Gak tahu.
0: Agak dekat dikit Kang.
2: Malah.
0: Apa?
2: Tadi siang Mbak Esti yang siaran suaranya double tadi malah.
0: Nah ngono, kenapa itu?
2: Kenapa ya?
0: Apakah Kakanda sudah pergi jauh?
2: Ya memang saya barusan pergi jauh dari provinsi sebelah tadi ngelayat.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Saudara ya?
2: Ya masih agak dekat-dekat gitu lah.
0: Tapi sehat ya Kang ya?
2: Di Sumatera Selatan sana, jarak Palembang. Tapi kan kalau dari jarak rumah saya paling sekitar 4 kiloan lah. Karena kan saya di perbatasan masih.
0: Iya betul.
2: Sumatera Selatan sama Jambi.
0: Yang penting sehat ya keluarga di semuanya di sana.
2: Alhamdulillah sehat. Masih sehat.
0: Alhamdulillah insyaallah selalu sehat.
2: Amin ya Rabbal. Masih kebagian asap.
0: Sepertinya dia begitu nyaman ada di Kota Jambi dan sekitarnya.
2: Ya mau tak mau orang memang lagi kayak gini ya harus nyaman-nyaman.
0: Nyamannya entah kapan berlalu. Ya.
2: Ya kita cuma bisa berdoa. Kita lagi.
0: Tapi sama aja di sana ya Kang Sul.
2: Pasti sama masih.
0: Iya harus hati-hati.
2: Kemarin kan, waktu hari Kamis sore memang ada hujan. Terus paginya agak cerah, tapi selang berapa hari ini lagi kembali semula Mas. Gelap. Untuk
0: bernapas
2: sesak rasanya.
0: Iya, harus tetap menggunakan masker ini kalau di luar ruangan.
2: Selalu, kalau keluar rumah selalu pakai masker. Kalau di dalam rumah agak mendingan lah, nggak kayak di luar.
0: Iya. Kang Sul, kita tanya tentang hal kecil yang membuat bahagia.
2: Oh, kalau tadi Pak Desi Sutrisno itu digubuk derita ya?
0: Digubuk derita.
2: Jangan dikubuk derita, omongan itu adalah doa.
0: Jangan dong.
2: Kubuk bahagia lah, berubah namanya. Ya, seperti Pak Desi Sutrisno juga lah, saya juga mengalami seperti dia. Karena saya ini bukan keluarga pewaris, tapi keluarga perintis. Gitu.
0: Bus, bukan main. Sami mawon itu, Kang.
2: Kok ngerpas?
0: Ya iya.
2: Karena aku bahasa Jawa terus sampean gak ngerti pula.
0: Ngerti sih titik-titik wae iku.
2: Kone tak terus sing kata-kata malah sampean boten ngerti pun iku.
0: Saya ngerti tapi ra iso ngomong. Aduh, Kang Sule.
2: Ojo mancing-mancing yo.
0: Kang Sule kayaknya lagi batuk iki.
2: Ya, memang iya. Ini sudah agak mendingan lah. Sudah agak mendingan, lumayan suaranya kembali lah. Beberapa hari ini memang saya lagi dikurangi suaranya mungkin.
0: Bisa aja.
2: Kalau saya bahagia itu kan ada di mana-mana, di gedung tua pun, di gedung mewah pun kalau rasanya tidak bahagia ya mending digubuk bahagia dengan kubuk sengsara lah, jangan kubuk
0: cerita
2: Sudah lagunya apa nanti kelamaan nanti?
0: Boleh boleh, ada beberapa nih dari kuburan Maling Kundang, terus Tak Sanggup dari Titu, Buka Matamu dari Syahrini dan Neo, Terlambat dari Junior Arif, Hidupkan Matiku dari Rudra, Arah dari Rif.
2: Hidupkan matiku
0: ya. Hidupkan, hidupkan.
2: Hidupkanlah ini mataharinya kan. Sudah tenggelam setengah mati setengah hidup. Hidupkan lagi lah.
0: Salam lama.
2: Ya, pertama buat Mas, selamat menunaikan tugasnya, semoga lancar.
0: Amin.
2: Semoga sehati. Apa nginep?
0: Enggak toh. Oh, balik saya.
2: Terus gua itu tadi yang tidak pernah mandi dengan air. Kan mandi angin.
0: Iya, mandinya angin.
2: Iya. Mungkin air sekedar untuk minum aja lah sama masak. Maaf Pak De, ini berguru. Jangan diambil hati ya.
0: Iya.
2: Celupannya kok mandi angin gitu lah. Terus ada Mbah Yo. Terus Bang Rudi, Bang Tamrin. Bangka kerja sini lama ya, tidak masuk ya.
0: Iya, semoga beliau
2: Mbak
0: sehat.
2: Mbak Ero, ya. Mbak Ajeng, Mbak Ika, Kakak Buter. Untuk semuanya lah Mas.
0: Siap, siap Kang.
2: Lagunya ditunggu sampai Indonesia Raya nanti lah ya.
0: Indonesia Raya, bagaimana negeri.
2: Buat Mas Ero, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kang Sul. Yang ada di seputaran apa namanya Kang Sul, Plangke ya, perbatasan juga. Kita lanjut ke belakang. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Ida, gimana kabarnya?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Bang Embang, Mbak Ida.
3: Ya.
0: Masih berkabut situ, Mbak?
3: Kenapa?
0: Siapa lah dan tega, tidak, Mbak? Sampai hati lah. Bakar membakar yang dilakukan. Apalah itu?
3: Hobinya makan bakar, entah.
0: Nah itu. Tahapu.
3: Iya, boleh jangan bakar-bakar, masih bakar-bakar.
0: Iya. Kalau apa nama bahasa dusun saya itu madal tuh. Tahu madal Mbak Ida?
3: Apa tuh?
0: Bebal.
3: Oh, bebal.
0: Iya, lah dibagi tahu masih juga lagi nih.
3: Dengar enggak
0: tahu. Nah, itulah. Itu bahasa agak kasar dikit kan. Aduh, Mbak Ida, aduh. Mbak Ida, kita tema tentang hal kecil yang membuat bahagia Mbak Ida.
3: Apa ya?
0: Apalah, jangan banyak mikir.
3: Iya lah, mikir ya salah banyak lah pokoknya Bang Jerman.
0: Banyaklah hal kecil yang membuat bahagia ya.
3: Iya, gue udah sebutnya panjang pula lagi.
0: Panjang juga gak apa-apa, ya, kita aduh. Buat singkat cerita hey.
3: Nah itu singkat itu Bang Jerman.
0: Singkat, singkat padat jelas gas. Tidak.
3: Nah, iyalah.
0: Yang penting pokoknya ada bahagianya.
3: Iya pokoknya tiap hari bahagia haruslah Bang Irman.
0: Masya Allah, itu kayak legah nih nganinya dak.
3: Iya, iya bahagia banyak, aku banyak, tuh. Banyak yang harus bahagia dak pula lah.
0: Iya, betul sekali.
3: Iya, terlalu banyak ya, itu tambah bahagia Bang Irman.
0: Harapan semua makhluk yang disebut oleh apa nama orang-orang dan orang-orang adalah manusia. Apaan coba? Bahagia dak tuh. Mbak Ida ada beberapa lagu boleh diputar, boleh diputar, boleh diminta insyaallah nanti saya putarkan. Ada Maling Kundang dari Maling Kundang dari kuburan. Kuburan band maksudnya.
3: Iya,
0: tak sanggup. Tak sanggup dari Titu, Buka Matamu dari Syahrini dan Neo. Terlambat dari Junior Arif, Arah dari Rif, Aku Padamu dari Tofu, dan Jangan Pernah Tinggalkan dari Memes.
3: Yang terlambat tadi bilang
0: Junior Arif.
3: Yang itu
0: tak? Ah, apa tuh?
3: Itu terlambat tadi lah.
0: Iya, terlambat dari Junior Arif.
3: Nah, ya kalau yang itu lah, Bang Firman, iya.
0: Terlambat ya?
3: Iya, terlambat.
0: Bolehlah salam.
3: Salam untuk Bang Firman, selamat malam untuk Jakarta akhir ya, belum?
0: Insya Allah, iya takut lagu tak terputar, gitu, soalnya lah di format kan.
3: Oh iya, untuk saya mau yang udah gabung tadi lah Bang Firman ya.
0: Iya, iya Mbak Ida, siap.
3: Iyalah, Bang, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk Mbak Ida seputaran Jambi Kecil. Kita lanjut bagi yang mau bergabung karena takut waktunya enggak cukup, kita terima-terima aja lah ya kan. Selamat malam Mbak Matia.
4: Selamat malam.
0: Malam, Ma, ngantuk, Ma?
4: Belum.
0: Halo, apa lah gawe tetap golek-golek lah dah eh.
4: Guling kanan, guling kiri, terima kasih.
0: Tak guling, guling. Latik gawe. Cuma no kabut, cuma no di sana mengesam tu.
4: Bertambah lebang.
0: Bertambah?
4: Yo.
0: Itulah kadang kita dah, kita pengen duit bertambah, kok malah asap bertambah.
4: Iyo, asap bertambah. Pantai lah dua pula.
0: Lah pantai kita tuh. Hei, di pantai Mekasam.
4: Pantai Mekasam.
0: Ya, sudahlah biar datik ke pantai itu jual be pantai. Alias kerok ilah galau itu pasir-pasir tuh.
4: Butir, perjalanan hidup.
0: Iya butir-butir di pasir. Tapi Mbak ya, ada apa namanya itu saya tengok juga ada beberapa postingan tuh. Kan kalau yang di Sarolangun tuh ada yang kayak pulau itu juga ada. Kalau pas lagi musim kemarau, itu memang nimbul pasirnya. Nah, jadi disitulah tempat itu dibuat kayak tempat wisata.
4: Iya, kena selfie-selfie ya.
0: Iya, tapi disitu detik ya.
4: Tak ada
0: ini Bang. Mbak, apa nama mama mama buat lah itu. Kafe-kafe di situ. Tempat-tempat anak nongkrong biar rame jadinya ya kan. Kafe-kafe. Kafe namanya Kafe Pasir Mama Tia. Kafe Pasir. Kafe Pantai Pasir Mama Tia. Bukan main. Aduh. Matia. Matia, kita tema tentang hal kecil yang membuat bahagia. Apalah kira-kira?
4: Ya macam tu lah Bang, kira.
0: Tak bisa mikir lagi berarti macam tu lah pokoknya.
4: Iya, macam tu lah pokoknya. Yang penting bahagia aja selalu.
0: Mantapnya nah mama kita kok.
4: Ya walaupun sederhana tetap bahagia.
0: agak terbatuk dengan ni ye. Iyalah dak ya. Tapi kadang orang tertawa tu dak ada pula bahagia kadang dak mah.
4: Ya tergantung penuhnya Bang.
0: Iya juga dak. Kadang orang tertawa tu dak bukannya bahagia tapi menutupi kesedihan. Tidak.
4: Jangan dilihatnya. Bawa happy aja.
0: Nah, itulah pula. Mesti
4: bahagia.
0: Ajak makan betul, makan tempoyak tu, kata dia. Bahagia je orang. Manolah abang kita, tidak? Lah hilang pula eh.
4: Siapa?
0: Bang Juli.
4: Tanya ayah kau tak usah dianu ya, tidur dia.
0: Ya. Oh lah semedi beliau tu kata dia tak?
4: Lah semedi.
0: Susah lah nak cakap lah macam tu.
4: Hujan tak tahan, hujan-hujan gitu
0: ya. Nah, iyo ni yang berdebu katanya.
4: Iya, berdebu kan lo lagi ni dah.
0: Oh, kok cocok ni lagunya debu-debu jalanan tu?
4: Nah, iyo ni yang
0: ya pula mama karena di ujung kebersamaan takut waktu lagu tak terputar ikut be lagu Ada Cintamu Hidupkan Matiku dan Terlambat.
4: Ya ikut belah.
0: Iya, salam boleh mah untuk siapa?
4: Salam Abang Dirman malam. Selamat hati.
0: Amin, siap.
4: Maksudnya Bang Juli ya malam lah mesra. Buat sebelum Bang Sulek siapa ya?
0: Sebelum Bang Sul. Sebelum
3: ya, sebelumnya.
0: Sebelum Bang Sule. Tunggu bentar, tunggu bentar, sebelum Bang Sule. Oh, Pak D.
3: Oh, Pak D siapa?
0: Pak D Sutrisno.
3: Oh ya, malam benar. Heeh. Mm-hmm. Bang Sule juga sama Mbak Ida tadi ya, Mbak Bero, Mbak Cinta mm-hmm. juga. Iya, Pak Galo ya, Bang.
0: Heeh. Mm-hmm. Siap, siap. Ada lagi? Iya,
3: kita selalu bahagia
0: tuh. Oh, iya nian tuh. Betul tuh, Mama.
3: Iya. Oh, happy.
0: Iya.
3: Walaupun

0: Enggak. Yalah, makasih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Mamat ya. Semangat katanya. Walaupun agak ada kantong-kantong ya. Kantong Doraemon ya. Kita lanjut walaupun cuma salam-salam. Selamat malam Bang Simon.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang Simon nih?
2: Udah lama. Alhamdulillah sehat, sehat-sehat. Apa ini? Ngelak-ngelakan kamu juga ini.
1: Nah, jadi lari kemana
2: kupikir
1: kita?
2: Pikir ada hujan juga. Ada juga hujan Mas Dirman, cuma masih ada juga kabutnya.
1: Ya betul, kemarin tuh ada informasi memang hujan daerah Bulian katanya.
2: Iya, hujan memang betul. Tapi kabut masih ada aja Mas Dirman. Bagaimana ini Nusantara kita ini?
1: Ya, terlalu betah beliau itu. Susah.
2: Apa temanya itu malam ini?
1: Hal kecil yang membuat bahagia Bang Simon.
2: Oh, itu ada kuncinya Mas Dirman.
1: Aduh, mantap kali kalau nyebut kunci itu saya ngerasa bahagia pula tuh.
2: Iya.
1: Apa itu?
2: Kuncinya satu aja.
1: Apa itu?
2: Asal disyukuri semuanya itu bahagia Mas
1: Dirman. Masya Allah Bang. Terharu.
2: Iyalah.
1: Terharu abdi.
2: Kalau gak bersyukur mana takkan dapat sebesar apapun. Kalau menyukuri pun gak bahagia.
1: Jadi sedih ya kan? Aku jadi
2: sedih. Iya, hal kecil dapat sedikit kita syukuri. Nah, bahagia itu Mas Dirman. Iya, semuanya kuncinya di situ lah.
1: Bersyukur
2: ya? Ini. Iya, bersyukur. Dapat misalnya ibaratnya kan hal kecil. Kita dapat uang dikit hari ini. Kita syukuri.
1: Oh iya, iya.
2: Itu nikmat.
1: Betul, betul, betul.
2: Nikmat kan bahagia, nikmat itu kan.
1: Betul.
2: Nah, ya itu aja kuncinya. Walaupun besar, dapatnya kalau nggak menyukuri ya nggak cukup. Tapi itu namanya nggak cukup itu nggak bahagia. Iya kan?
1: Iya Bang Simon.
2: Oke lah, salam Mas Simon ya.
1: Boleh, boleh untuk siapa?
2: Ini sebetulnya aku tadi kalau nggak kehabisan waktu minta lagu tentang Nusantara kita nih sebetulnya.
1: Oh boy, itu.
2: Kie lo, lagu ini jenengnya kie. Teko Jamal Mirdad tuh ya. Nusantara.
1: Nusantara.
2: Itu enak lagu Nusantara kita dulu kan begitu indah.
1: Betul, betul.
2: Tanah air kita, gunungnya, sawahnya. Nah itu dibunyikan sama Jamal Mirdad. Rakyat Indonesia. Apa namanya? Katanya apa itulah dengan Pancasila kita ini kan rakyat Indonesia itu gemari palu jinawi. Itu kan itu sebetulnya Mas Irman. Kalau waktunya udah habis Mas Irman.
1: Iya iya iya.
2: Enak kita tentang ini itu sebetulnya menggugah kita.
1: Siap.
2: Menjaga alam kita Mas Irman.
1: Iya iya.
2: Iya iya. Jadi sekarang kita ini Nusantara ini kan sudah rusak Mas Irman. Nah, contohnya seperti ini kabut kayak gini Mas Irman ya kan.
1: Iya.
2: Untuk pelindung untuk menghirup apa polusi itu udah nggak ada lagi. Kalau hutan banyak kan polusi itu kan dihirup sama dia.
1: Iya, bersih.
2: Kita pun apa zaman dulu memang betul narik napas pun segar rasanya.
1: Iya iya.
2: Nah,
1: iya.
2: Ya sekarang sekarang apa? Narik napas rasanya apa? Tapi itu pun lengket rasanya. Waduh. Nah inilah cuma untuk kita semua harus waspada Mas Irman ya.
1: Siap siap.
2: Iya, ya tahu negeri kita sekarang sudah seperti inilah ya. Harus waspada semuanya hidup kita.
1: Siap, siap.
2: Harus waspada dan tadi itulah kunci hidup kita syukuri dapat sedikit kita syukuri. Nanti nggak disyukuri berantem aja sama wong wedok. Oke lah Mas Irman salamnya ya. Buat Mbak Jupita tadi Mbak Anita juga, Mbak Juli, Bang Juli, Kade, Putra Banten, Mbak Peru, pokoknya salamnya Mbak Kadir JS juga, Bang Abdullah juga, pokoknya salamnya buat semuanya ya Kompas selalu ya. Salam dari Bang Simon, pokoknya semuanya yang lagi monitor, apa yang sudah request. Semoga diberi kesehatan semuanya ya.
1: Amin.
2: Nah, untuk Mas Irman, selamat malam ya. Semoga beri kesehatan selalu Mas Irman. Nah, disyukuri hidup ini Mas Irman.
1: Siap.

0: kesehatan selalu sering konsumsi air putih. Nah, Bang Yoga, makasih udah miss call. Jauh-jauh dari Bungo ya kan. Terus juga untuk Anda pendengar yang belum bisa tertidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu koleksi Pro 1 Jambi. Dan untuk Anda juga, nanti kami hadirkan informasi update ke ruang dengar Anda. Harapannya kita bisa selalu sehat, bisa ketemu di lain kesempatan. Dan harapannya juga untuk Anda pendengar di luar sana yang gak enak badan, selalu harus pikir positif karena keadaan saat ini memang seperti ini. Jadi bagaimanapun itu harus pikir positif, kita insya Allah selalu sehat. Kita ketemu lagi di Ruang Rindu di kesempatan yang lainnya.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.

0: Karin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Karin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok diremukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini? Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no!
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar nggak banyak sampah plastik, terus biar hemat air.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun

0: pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78 nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
1: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Himabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakat harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
2: Bener.
1: Aku sendiri itu sangat apresiasi itu maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
0: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem bumi. Antara lain, perubahan iklim yang ekstrim.
1: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu. Nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah,
2: bener,
1: yang pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
0: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika volume

0: Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 Jambi.
1: Ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum. Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
2: Kamu jawab dong.
1: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
2: Ibu aku dulu juga gitu. Serewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar. Itu bukan serewet. Itu perhatian.
1: Serius?
2: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
1: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
2: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum.
1: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang iya bu, makasih.
3: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi,

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Leh, sama! Sini, Leh!
3: Ya, apa, Mak?
2: Cepet kesini, Soleh!
3: Apa sih, Mak?
2: Cepet, ya, Leh!
3: Ya Allah, Mak! Mak, ngapain di dalam karung itu, Mak?
2: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung, Soleh! Ih, tolong, Mak, Soleh!
3: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
2: Ah, kamu bisanya ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
3: Yaudah, tunggu, sampai balik ya. Satu, dua, tiga.
4: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimana-mana berada, masih kami hadirkan informasi lainnya mengenai KKP dalami dugaan penganiayaan anak KM. Maksud kami awak KM Maulana 23. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendalami dugaan penganiayaan terhadap awak kapal perikanan atau AKP KM Maulana 23. Insiden penganiayaan tersebut diketahui dari video yang viral di media sosial. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan KM Maulana 23 bersama 28 awak kapal telah diamankan. Penahanan dilakukan untuk nantinya para ABK menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KM Maulana 23 dihentikan tim patroli KP Hiu 14 Ditjen PSDKP pada Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur atau saat beroperasi menggunakan alat penangkap ikan jenis pancing cumi di perairan Laut Aru WPPNRI 718. Lebih lengkap untuk informasi KKP dalami dugaan penganiayaan awak KM Maulana 23, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program A1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin di tanggal 5 Oktober 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

0: Jambi Pagi Ini. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini pendengar kita bisa bernapas kembali, kemudian juga bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan tentunya menjalankan semua aktivitas kita ya. Untuk edisi hari ini di awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Ya, pendengar, bersama saya Hasti Wulandari dan juga ada rekan kami Kaila dan teman-teman operator pagi ini yang bertugas, ada Bung Julio dan Bung Ito, kemudian teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tentunya untuk segmen Jambi Pagi ini kami membersamai Anda formasi 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ya, dan pendengar, untuk kebersamaan pagi ini dalam segmen Mutiara Pagi RRI Jambi ya, kita akan bersama untuk membahas daripada satu tema yang sudah dipersiapkan, yaitu mengenai arti dan cara tilawah sujud sahwi dan sujud syukur ya. Nah, untuk itu pendengar, di ujung telepon kita sudah tersambung alhamdulillah bersama dengan Ustazah Suhartini pagi ini yang sudah standby ya. Kita sapa dulu di ujung telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa kabar Ustazah? Sudah lama tidak mendengar suara Ustazah ini.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Baik Ustazah, tanpa berlama-lama lagi, kita ingin mendengarkan dulu tausiah atau juga uraian singkat dari Ustazah mengenai tema kita, arti dan cara tilawah sujud sahwi dan sujud syukur. Silakan Ustazah.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'an. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan kurnia jualah alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di sini dalam acara Mutiara Pagi. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi ini saya akan mengangkat tema tata cara, arti dan tata cara sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sahwi. Sering kita mendengar mungkin apa itu sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sahwi. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Disunatkan sujud bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah. Begitu juga orang yang mendengarnya. Apabila orang membacanya sujud, maka yang mendengarnya atau makmum sujud pula. Tetapi apabila membacanya tidak sujud, yang mendengar tidak disunatkan pula. Hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, fasajada tazala asy-syaitanu yubqi yaqulu, ya wailata umira ibnu Adam bis-sujud, fasajada falahul jannata wa umirtu bisujudi fa asaitu falyan nar," rawahul muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, apabila manusia membaca ayat sajadah kemudian ia bersujud, menghindarlah setan dan ia menangis seraya berkata, "Hai celakalah anak Adam, manusia disuruh sujud lantas ia sujud, maka baginya surga dan saya disuruh sujud juga, tetapi saya enggan, tidak mau, maka bagi saya neraka." Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun sujud tilawah adalah rukun sujud tilawah di luar salat, yaitu niat takbiratul ihram, kemudian sujud memberi salam sesudah duduk. Ini apabila di luar solat. Sedangkan syarat-syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah sebagaimana syarat solat seperti suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat serta menutup aurat. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka mendasarkan keadaan sujud itu sebagaimana keadaan dalam solat. Sebagai ulama juga yang lain berpendapat tidak disyaratkan suci dari hadas dan tidak pula diharuskan suci pakaian dan tempat. Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat sajadah itu semuanya ada 15, terdapat pada sudah akhir surat Al-A'raf, ayat 15 surat Ar-Ra'd, ayat 50 surat An-Nahl, ayat 109 surat Al-Isra dan ayat 58 surat Maryam, ayat 18 surat Al-Hajj, ayat 77 surat Al-Hajj, ayat 60 surat Al-Furqan, ayat 26 surat An-Naml, ayat 15 surat As-Sajdah, ayat 24 surat Sad, ayat 38 surat Hamim, dan di akhir surat Al-Najm, ayat 21 surat Al-Isyqaq, dan akhir surat Al-Alaq. Jadi pada pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud tilawah juga bisa dilakukan di dalam salat. Apabila kita salat subuh 2 rakaat di pagi Jumat, kita boleh melakukan sujud tilawah. Ketika kita sujud, apa yang kita baca? Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang artinya, aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Kalau tidak hafal, boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mendengar kata sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Artinya sujud terima kasih karena mendapatkan nikmat atau keuntungan atau karena menghindar dari bahaya kesusahan yang besar. Sujud syukur hukumnya sunat. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, An Abi Bukrata, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busra bihi kharra sajidan syukran lillah. Dari Abu Bakrah, sungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sering kita juga mendengar itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan apabila sujud kita dalam keadaan lupa. Apabila kita lupa dalam sholat, kita sering melakukan sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi itu dilaksanakan. Pertama, ketinggalan tasyahud pertama atau ketinggalan kunut. Menurut pendapat yang telah dijelaskan terdahulu, dalam pembahasan sunnah yang pernah saya sampaikan di RI terlebih dahulu, yang dulu. Jadi, sunnah yang paling penting apabila kita melakukan sujud sahwi itu ada dalam hadis rawahun Ahmad. Anil Mughirati, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastakimma qa'iman falyajlis wa in istatamma qa'imam fala yajlis wa yasjud sajdatay sahwi. Artinya, dari Abil Al-Mughar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, apabila salah seorang dari kamu berdiri sesudah 2 rakaat tetapi ia belum sampai sempurna berdiri, hendaklah ia duduk kembali pada tasyahud pertama, dan jika ia sudah berdiri betul, maka ia jangan duduk kembali dan hendaklah ia sujud 2 kali. Jadi, pada pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ketinggalan tasyahud pertama, maka kita boleh melakukan sujud sahwi. Apabila kita sudah sempurna berdiri, kita tidak perlu lagi duduk untuk tasyahud pertama, tapi kita cukup melakukan sujud sahwi. Kemudian apabila kelebihan rakaat rukuk dan sujud kerana lupa. Kadang kita sudah, apalagi sudah lansia ya, sudah usia, faktor usia, sering kita lupa rakaat kita. Kadang kita sholat zuhur, seperti sholat zuhur misalnya 4 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, kita lupa. Nah, itu boleh kita laksanakan sujud sahwi. Kemudian karena kita ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Umpamanya ragu apakah rakaat yang sudah dikerjakan itu 3 atau 4, maka hendaklah ia tetapkan bilangannya, diyakininya, yaitu 3 rakaat. Jadi para pendengar, apabila kita ragu sholat kita itu 4 atau 3, kita akan kembali kepada yang lebih, bilangan yang lebih kecil. Jadi kita tambah 1 rakaat lagi. Tapi kita lakukan sujud sahwi. Jadi ini kita, apabila kita kurang rakaat sholat karena lupa. Nah, jadi apabila kurang rakaat, kita juga melakukan sujud sahwi. Jadi rasanya tadi baru 3 rakaat gitu kan. Nah, jadi kita sudah salam, kita lakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu kita baca tasyahud akhir, sebelum kita salam itu kita sujud. Nah, kita sujud. Bacaannya subhanallah ya namu wala yashu. Kemudian kita bangun ya, bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian sujud lagi yang kedua ya. Baca lagi subhanallah ya namu wala yashu. Kemudian kita bangkit dari sujud, baru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu tata cara sujud sahwi. Demikian mungkin sedikit pengantar dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan pagi hari ini, mengenai daripada arti dan cara tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur ya, yang tadi sudah disampaikan Ustazah. Dalam kapan sujud sahwi dilakukan ya, bagaimana tata caranya, dan tentunya yang berkaitan dengan ini sudah banyak disampaikan, kurang lebih disampaikan Ustazah pada pagi hari ini. Nah, Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0811-6707-8850 ya, terkait tema kita pagi ini, ataupun juga pertanyaan-pertanyaannya di luar tema kami nantikan ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
3: Pak Selamat Ranur Jelutung.
1: Bapak?
3: Selamat Ranur Jelutung.
1: Sama Dito.
3: Mau nanya Bu saja.
1: Iya, silakan.
3: Bagaimana tata cara melaksanakan sujud syukur itu saja? Tolong dijelaskan saja.
1: Oke, baik. Bagaimana tata cara melaksanakan sujud syukur ya?
3: Iya.
1: Iya, baik. Terima kasih Bapak.
3: Oh iya. Iya.
1: Iya, baik. Jadi, itu dia Ustazah.
2: Jadi sujud syukur itu artinya Pak, sujud terima kasih kita.
1: Iya. Ya?
2: Syukron, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan ya, atas nikmat ya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kadang kita jadi sujud syukur itu bisa dilakukan secara spontan saja, Pak. Jadi syaratnya sujud dan rukun keduanya, sujud syukur dan tilawah, itu kan sama saja, Pak. Kemudian apabila kita melakukan mendapatkan ya kesenangan atau
1: kebahagiaan gitu, Pak Ustaz.
2: Apa yang kita cita-citakan, ya kita inginkan, kita langsung ya dapat berita itu langsung sujud gitu, ya langsung sujud. Tidak perlu suci dari hadas, Pak, ya. Tapi ada juga ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan suci dari hadas. Tapi tidak perlu suci dari hadas, kita tidak dalam keadaan duduk, langsung sujud syukur, gitu.
1: Yeah.
2: Ya, seperti hadis yang saya katakan tadi, Bu, ya, dari Abu Bakrah. Yeah. Sungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW, sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, dia langsung sujud dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, ini sering kita lakukan Bu Ustazah ya, ketika kita mungkin sedang menunggu daripada pengumuman kelulusan untuk sebuah pekerjaan atau juga ujian dan lain sebagainya. Ketika nama kita keluar, nah itu langsung refleks ya Bu Ustazah ya.
2: Langsung melaksanakan
1: sujud syukur ini. Kalau tidak dengan bacaan sujud saja itu gimana Ustazah?
2: Ya, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa juga, Bu Ustazah ya. Oke.
2: Okay. Ya, enggak apa-apa. Mm-hmm. Ya, memang sujud syukur itu bacaan tertentunya enggak ada. Tapi ya langsung kita sujud syukur, ya kita langsung ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sah saja ya.
1: Oke, okay, ya, baik.
2: Kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita.
1: Mm-hmm. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Bu Ustazah. Jika seseorang membaca ayat sajadah tetapi tidak melakukan sujud tilawah, apakah itu berdosa atau seperti apa Ustazah?
2: Ya, karena sujud tilawah ini kan saya katakan tadi hukumnya sunat saja. Tidak berdosa, ya kan?
1: Iya,
2: nah, iya. Jadi, ya tidak berdosa. Karena ya apabila kita melakukan sujud tilawah itu kita mendengarkan ayat-ayat sajadah ya, yang saya sebutkan tadi 15 ya. Iya, ayat sajadah dalam Al-Quran itu. Kita mendengarkan itu ya, kita sujud ya dengan takbir ya. Takbir tapi tidak takbiratul ihram ya, ya di antaranya pada surat Al-A'raf itu walahu yasjudun kan itu arti pada surat Al-A'raf, ada pada surat Al-A'raf ya ayat 15 itu bil qudwi wal asol, itu langsung sujud, itu namanya sujud tilawah. Jadi kita bacanya sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi kalau soal mendengar tidak sujud ya, karena ya tidak wajib itu kan, kita sunnah saja untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Oke, baiklah. Ya, baik pendengar, silakan Anda ingin bergabung bersama kami yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustazah Suhartini pada pagi ini, kami nantikan ya. 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Ijal di Angso Duo ya, Bang.
4: Benar, iya. Mbak Ulan.
1: Baik, silakan pertanyaannya langsung ke Ustazah kita.
4: Ya, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini yang ingin saya tanyakan mengenai sujud syukur ini. Terkadang kan di dalam dunia olahraga atau pertandingan kita sering lihat itu kan, misalnya seseorang misalnya habis mencetak gol atau menang dalam misalnya pertandingan bulu tangkis, apapun misalnya olahraganya, disering sudah setelah itu langsung sujud syukur. Apakah itu termasuk sujud syukur juga itu Bu Ustazah? Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Ustazah, silakan.
2: Ya, betul, itu termasuk sujud syukur juga. Karena sujud syukur itu kan saya katakan dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah.
1: Iya.
2: Ya kan itu kan
1: rasa senang, itu, bahagia,
2: olahraga kan. Olahraga itu menang gitu kan. Kalau Allah tidak berkehendak kan enggak mungkin bisa terjadi menang. Bisa saja mungkin pemainnya bisa sakit, itu semuanya kehendak Allah ya. Alhamdulillah kita menang dan dalam keadaan sehat ya, kita sujud syukur gitu. Syukur namanya,
1: karena memang sering refleks melakukan hal ini Bu Ustazah ya, apalagi
2: karena sering refleks kita melakukan hal itu.
1: Betul, betul. Jadi, apalagi ketika nonton bareng-bareng gitu kan, misalnya sepak bola nih, pas ada yang gol langsung tuh Bu Ustazah, ini sering banget ya dilakukan.
2: Itu luar biasa, karena itu biasanya spontan saja.
1: Iya, spontan saja, karena apa namanya, bahagia, senang, pokoknya seru gitu ya. Iya, baik, baik. Baik, pendengar, kembali di 0811-6707-8850 atau Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp juga kami nantikan ya. Dan insya Allah akan tersampaikan kepada Ustazah kita pada pagi ini. Dan selanjutnya nih Bu Ustazah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon izin, saya ingin bertanya dari hamba Allah. Jika imam melakukan sujud tilawah, tetapi makmum tidak tahu bahwa itu sujud tilawah, apa yang harus dilakukan oleh makmum tersebut? Terima kasih Bu Ustazah, mohon penjelasannya. Tapi tunggu dulu Ustazah, kita terima dulu yang ingin bergabung secara langsung. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Ulan.
1: Iya, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya gini Ustaz, tentang sujud syukur tadi kan, jadi kita kan apa waktu kita sholat, apalagi kamu kita kan bola menjalan syukur langsung dapat menang itu kan, dan mungkin kita sujud di lapang di tanah apa waktu sholat macam mana itu kan.
1: Apakah dibolehkan atau sah seperti para pemain sepak bola itu seperti itu ya Pak Ujang ya?
5: Ya, itu kan betul semenang kita tidak mungkin nak balik ke rumah sholat waktu itu lah sujud di mana sempat itu kan?
1: Iya baik. Itu saja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih tepatnya ke tempat sujud syukurnya Bu Ustazah. Apakah harus pada saat sholat atau seperti yang tadi kita sudah jelaskan, refleks saja, spontan saja seperti itu Ustazah ya?
2: Iya.
1: Gimana Ustazah?
2: Jadi pertanyaan pertama tadi tentang
1: sujud tilawah.
2: Sujud tilawah.
1: Kalau yang pertama ya,
2: sujud tilawah itu boleh dilakukan dalam sholat misalnya kan, sholat subuh misalnya kan, sering dilakukan kan dalam sholat subuh itu, sujud tilawah itu. Pagi Jumat kan sering masjid-masjid melakukan sujud tilawah. Bacaannya ya tentu panjang, ada imam-imam tentu yang bisa baca bacaan ayat sajadah ini tapi yang panjang. Pas mendengar dari yang ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ayat sajadah yang 15 yang ada dalam Quran yang saya sebutkan, dia langsung sujud tilawah kadang imam. Kadang makmum memang tidak tahu ngapain, sudah sujud kok bangkit lagi meneruskan bacaan pada rakaat pertama. Sujud tilawah itu dilakukan kalau dalam sholat pada rakaat pertama gitu. Jadi kadang imam enggak tahu sujud apa gitu. Seharusnya makmum ikut saja gitu. Ikut sujud ya, langsung bangun ikut imam. Karena makmum itu kan tugasnya memang ikut imam gitu kan.
1: Betul.
2: Tapi misalnya tidak tahu sujud apa dia terus berdiri, ngapain kok tidak rukuk lagi gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Tidak rukuk lagi, tapi biarlah enggak apa-apa kalau memang tidak tahu. Jadi berikutnya baru tahu, tetap aja berdiri ya enggak apa-apa, tapi seharusnya kita mengikuti imam, kita ikut. Itu pengecualian kalau tidak tahu. Kalau tahu kita ikut imam. Nah, kita bertahan, kita berdiri, tidak sujud gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau tidak tahu kan hukum tidak berlaku di sana.
1: Benar.
2: Tapi yang namanya tidak perlu sujud sahwi gitu kan.
1: Benar.
2: Nanti setelah selesai itu tidak. Tapi besoknya kalau tahu ya ikut imam. Karena ikut kita berimam itu kan ikut imam gitu.
1: Iya.
2: Nah, kemudian pertanyaan
1: Pak Ujang.
2: Pak Ujang tadi. Nah, bahwa sujud syukur itu kan apabila kita mendengar kabar gembira, ya cita-cita kita tercapai atau keinginan kita tercapai dikabulkan oleh Allah, kita langsung sujud syukur ya di mana saja boleh. Maka saya bilang tadi sujud syukur itu tidak mesti kita suci dari hadas ya kan. Kapan kita mendengar ya kan, hadas kecil yang jelasnya tak mesti harus berwudu gitu kan. Jadi kapan mendengar kita langsung sujud syukur, entah di bumi entah sedang di bawah pohon, ya langsung saja sujud syukur ya. Semuanya itu kan milik Allah ya yang kita sujud syukur ya.
1: Betul.
2: Boleh di atas sejadah itu lebih baik. Pak Ujang, gitu kan. Kalau takut kening kotor, justru takut kening kotor ya langsung saja spontan biasanya sujud syukur itu dilakukan gitu.
1: Baiklah. Nah, Bu Ustazah, dari sujud tilawah, kemudian sahwi dan sujud syukur ini, pelajaran apa yang paling relevan dengan kehidupan kita saat ini, Bu Ustazah?
2: Ya, dari pelajaran sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sahwi ini, ya kita belajar bahwa kita harus menundukkan kepala kita, ya, bahwa kita itu memang lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita tidak ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kita menundukkan kepala kita itu bahwa kita itu adalah tidak apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yang paling mulia, kepala kita itu yang paling mulia, kita tundukkan ya. Nah, jadi pantat kita itu jadinya ke atas, jadi kepala kita ke bawah.
1: Betul.
2: Jadi itu artinya manusia itu tidak ada lebih dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah hamba sahaya yang wajib.

0: kami sholat di tempat lain, itu kita dalam perjalanan sholat zuhur gitu. Jadi saya masuk ke dalam masjid itu sholat, ada berdua orang yang dalam masjid sama saya. Jadi bagaimana itu dia sejajar sama kami? Kami dia imam kan, kini kita kan numpang. Jadi sembahyang kami itu sejajar, macam apa boleh gitu?
1: Oke, okay, baik.
0: Ada makmum, kami cuma berdua.
1: Iya.
0: Ah, itulah mau tanyakan.
1: Iya. Terima kasih Pak T. Iya, sama-sama Pak T.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menjalankan ibadah sholat di perjalanan tiba di masjid ada cuma dua orang Bu Ustazah dan tidak ada imam sejajar katanya posisinya, itu gimana Bu Ustazah?
2: Ya, jadi kalau sejajar Pak Tinyo sholat ngikut imam apa gimana?
1: Enggak ada yang mau jadi imam Bu Ustazah karena masing-masing dari luar.
2: Ya seharusnya kalau sholatnya masing-masing gitu kan, seharusnya dosa sejajar gitu kan. Tapi kalau sejajar maunya ya, karena mungkin sedang sholat gitu ya. Ya sedang sholat, ya kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa, harusnya mencari tempat yang lain gitu. Kecuali sholat berjamaah, kalau sholat berjamaah kan memang dia harus di belakang imam kan. Nah kalau harus di belakang imam, jadi kalau kita pas masuk orang itu sedang sholat, kita ya kan tentu niatnya sendiri-sendiri. Kalau kita carilah tempat yang lain gitu, tidak perlu sejajarnya dengan dia. Tapi kalau dia Pak Tinyo mau ikut sholat berjamaah, ya imam kadang tahu ada makmum belakang, dia langsung merubah niatnya untuk menjadi imam gitu.
1: Benar.
2: Itu dibolehkan. Tapi kalau nak sholat sendiri sebenarnya tidak perlu sejajar, carilah tempat yang lain gitu.
1: Oke, baik. Selanjutnya penelpon kita nih Bu Ustazah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Samsuri, apa kabar?
3: Alhamdulillah
1: sehat ya. Iya, baik. Silakan pertanyaan Pak Sam, langsung saja.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini yang tanya kan masalah sholat usbu.
1: Ah, jadi di masjid itu sholat perjalanan. Pak Samsuri, sholat apa?
3: Sholat masbu.
1: Sholat masbu.
3: Laporan kita masih masjid kan, orang itu sudah sholat. Jadi sholat dia itu maaf, dua rakaat menjelang terakhir. Ini kita sembahyang empat rakaat asar kan. Jadi kita masuk, kita mau berimaman dengan dia itu kita. Macam mana itu masuk makmum gitu tadi dengan imam tadi. Itulah yang saya tanyakan.
1: Oke, jelas Bu Ustazah pertanyaannya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cara sholat.
1: Iya, masbuk. Iya, terima kasih. Ya. Pak Samsuri,
2: jadi,
1: waalaikumsalam.
2: Makmum masbuk ini yang biasanya masbuk itu kan yang makmum ya. Adalah apabila imam itu sedang sholat, misalnya kadang sudah dua rakaat gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Kita langsung berdiri niat. Langsung takbiratul ihram, misalnya sedang duduk nih, kita langsung duduk gitu.
1: Okay,
2: ya
1: baik, baik.
2: Kita langsung duduk. Jadi nanti kita ngitung ya. Kita langsung niat takbiratul ihram itu kita langsung duduk, jadi kita ngitung berapa rakaat kita tertinggal gitu. Jadi berarti kalau dia duduk, berarti misalnya duduk di antara duduk tahiyat pertama, kita langsung begitu dia berdiri, kita ikut berdiri, kemudian dua rakaat dia sudah salam, berarti kita kurang dua rakaat. Misalnya sudah zuhur, kita berdiri lagi. Tiga rakaat kita tahiyat pertama, kita berdiri yang ketiga, kemudian yang keempat rakaat keempat. Jadi kita bisa ngitung itu ya. Jadi kita berdiri lagi nambah ya, bahwa kita rakaat kedua kita tetap dapat pahala berimam. Baru kita salam. Itu masbu itu artinya makmum yang tertinggal ya, terlambat datang saat sholat berjamaah. Ya, artinya makmum tersebut bergabung sholat berjamaah saat imam sudah memulai sholat. Jadi pahalanya tetap dapat 27 derajat pahalanya ya, 27 kali lipat pahalanya. Tapi dia ketinggalan namanya masbu.
1: Oke, baiklah.
2: Ya, kita hitung sendirilah dalam hati berapa rakaat tadi saja. Kita berdiri lagi ya. Kalau dua rakaat sudah, berarti kita tinggal kurang dua rakaat lagi gitu.
1: Oke, baik.

0: Bu Ustazah, terima kasih sekali untuk kajian Mutiara Pagi hari ini, Bu Ustazah ya. Dan sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada sedikit yang ingin Bu Ustazah simpulkan. Waktunya sekitar 1 menit sembari kita menutup acara Mutiara Pagi kita di saat ini. Silakan Bu Ustazah.
1: Baiklah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sahwi ini bisa bisa kita lakukan ya kapanpun kapan apabila kita melakukan mendengar apa-apa yang setelah saya katakan tadi. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah kita, lewat perbuatan kita maupun lewat perkataan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Bu Ustazah ya.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 5 Oktober 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Keikutsertaan masyarakat jadi tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Shelter Mall Big Grand yang diminta warga dihentikan dan dipindahkan secara bertahap memindahkan hewan ke lokasi baru. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, keikutsertaan masyarakat jadi tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
1: Pelaksanaan operasional pengumpulan berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi masih menghadapi tantangan dari sisi keikutsertaan masyarakat, terutama terkait iuran yang dinilai cukup membebani. Edukasi mengenai pemilahan sampah terus dilakukan guna mendukung keberlanjutan operasional OPBM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mahruzar mengatakan, dari sisi armada tidak terdapat kendala dalam mendukung pelaksanaan OPBM. Sistem tersebut justru memberikan efisiensi karena armada yang sebelumnya harus mengambil sampah dari TPS secara berulang, kini cukup mengangkut sampah dari depo untuk kemudian langsung dibawa ke TPA.
2: Dengan pelaksanaan OPBM ini kita merasakan ada efisiensi dalam hal ini, yang tadinya seluruh armada kita kemarin bisa dibilang mengangkut sampah. Dengan OPBM ini, ada kita yang tadinya menjemput di TPS, berhenti 15-20 menit, maju lagi, berhenti. Nah, sekarang cukup jemput di depo, langsung bawa ke TPA.
1: Efisiensi tersebut membuat 4 armada yang sebelumnya digunakan untuk pengangkutan sampah dapat kembali difungsikan untuk menangani kebersihan parit di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi. Penerapan OPBM pun dinilai tidak hanya membantu pengelolaan sampah, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan armada Dinas Lingkungan Hidup. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan simak wawancara singkat reporter Beni Wijaya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, terkait progres pelaksanaan operasional pengumpulan sampah berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi berikut ini.
3: Mungkin terkait progres pelaksanaan OPBM sendiri seperti apa nih Pak Mahruzar?
2: Ya, alhamdulillah OPBM berjalan sebagaimana mestinya saat ini, karena pengadaan gerobak motornya include dalam Kampung Bahagia di tahap pelaksanaan tahap 1 sudah lebih kurang 900 hampir seribuan, seribu lebih deh, yang sudah RT yang sudah melaksanakan OPBM ini, dari 1.400-an lebih RT, dari 1.600-an RT.
3: Mungkin target dari Pemkot sendiri seperti apa nih Pak?
2: Ya, tentunya targetnya seluruh wilayah di Kota Jambi dapat melaksanakan OPBM ini, di mana sampah dijemput dari rumah yang dilakukan oleh operator yang dikoordinir oleh RT. Targetnya tentunya semua seluruh wilayah, dalam hal ini lebih dari 1.600-an RT yang ada di Kota Jambi, kita inginkan ini berjalan.
3: Tantangan dan juga harapannya seperti apa nih Pak sejauh ini Pak?
2: Ya, tantangan memang ada dari segi peserta atau keikutsertaan masyarakat, baik itu mungkin dari hal iuran yang dirasa sangat membebankan. Namun dalam hal ini kita juga akan mengedukasikan adanya pemilahan, setidaknya pemilahan dapat membantu ataupun memberikan kontribusi terhadap iuran, sehingga diharapkan juga ke depan dengan pemilahan untuk operasional OPBM sendiri bisa di cover dari pemilahan yang ada.
3: Mungkin sejauh ini untuk armada nggak ada masalah
2: kayak? Insya Allah armada tidak ada masalah, bahkan dengan pelaksanaan OPBM ini kita merasakan ada efisiensi dalam hal ini, yang tadinya seluruh armada kita kemarin bisa dibilang mengangkut sampah. Dengan OPBM ini, armada kita yang tadinya menjemput di TPS, berhenti 15-20 menit, maju lagi, berhenti. Nah, sekarang cukup jemput di depo, langsung bawa ke TPA. Adanya efisiensi di dalam hal ini, 4 armada kita yang semula mengurus taman bisa balik lagi mengurus, mengurus parit, kebersihan parit yang ada di jalan-jalan, bisa balik lagi ke tugasnya.
1: Yaitu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Maruzar yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pendengar, shelter Malvigren yang diminta warga dihentikan dan dipindahkan secara bertahap memindahkan hewan ke lokasi baru. Laporan Yoga Wijanarko.
5: Aktivitas shelter Malvigren di RT 05 Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, diminta dihentikan dan dipindahkan secara bertahap, muncul polemik dengan warga sekitar yang telah berlangsung sekitar 2 tahun. Keputusan tersebut mencuat setelah Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada tanggal 21 September 2026, kemudian membahas persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat pada 23 September 2026. Namun, pasca penolakan tersebut, pengelola shelter Morbi memilih untuk mengikuti keputusan dengan mulai memindahkan hewan-hewan yang selama ini dirawat di lokasi tersebut. Pemilik shelter Morbi Grand Febri mengatakan, proses pemindahan dilakukan secara bertahap karena jumlah hewan yang berada di shelter mencapai sekitar 160 ekor, terdiri dari anjing dan juga kucing. Menurut Febri, pihaknya saat ini tengah menyiapkan lokasi baru yang berada jauh dari kawasan pemukiman, sehingga aktivitas shelter diharapkan mampu kembali menjadi normal dan nyaman untuk masyarakat sekitar.
6: Doginya nih kita pindahin. Jadi kemarin tanggal 30 itu sudah kita pindahin sekitar 62 ekor. Jadi sisanya menurut perjanjian kemarin dengan anggota dewan sama masyarakat sini kan di kantor DPR itu 30 Desember itu sudah bersih. Tidak ada lagi hewan.
7: Ini penampungan atau gimana nih, Bang?
5: Febri menjelaskan, shelter Malbi selama ini menjadi tempat penampungan bagi anjing dan kucing terlantar yang ditemukan dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Hewan-hewan tersebut dirawat dan diberikan kebutuhan dasar sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pihaknya berharap proses pemindahan dapat dilakukan dengan baik, sehingga hewan yang selama ini berada di shelter tetap mendapatkan perawatan dan tidak terlantar kembali. Yogu Janerku, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara jaga kesehatan siswa, Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh batasi aktivitas siswa di luar ruangan. Asep Sanjaya melaporkan.
8: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh menghimbau seluruh satuan pendidikan untuk tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di luar kelas serta membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Himbauan ini menyusul kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Sungai Penuh. Langkah tersebut bertujuan menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik dari dampak paparan kabut asap. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Bopi Handrianto mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Ia meminta kepada sekolah lebih memperhatikan kondisi kesehatan siswa, terutama saat beraktivitas di lingkungan sekolah. Selain itu, siswa juga diminta tetap menggunakan masker saat berada di luar ruangan.
9: Untuk kewaspadaan kepada satuan pendidikan, masalah kabut ini, kami Dinas Pendidikan sendiri sudah menyampaikan edaran kepada sekolah agar pembelajaran tidak dilaksanakan di luar lingkungan, contohnya olahraga, membatasi kegiatan-kegiatan siswa di luar ruangan, maka pembelajaran kami arahkan untuk dilaksanakan di dalam ruangan.
8: Bopi berharap seluruh sekolah dapat menjalankan himbauan tersebut guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, ratusan UMKM kemarin meramaikan Car Free Day di kawasan Jalan Ahmad Yani Telenaipura, Kota Jambi. Ramainya masyarakat yang berkunjung untuk turut mendongkrak penjualan para pedagang. Selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
10: Ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM turut meramaikan pelaksanaan Car Free Day yang dipusatkan di Jalan Ahmad Yani, Telenaipura, Kota Jambi. Ramainya masyarakat yang datang untuk berolahraga dan menikmati suasana akhir pekan turut menjadi peluang bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualannya. Salah seorang pedagang sate, Yanti, mengaku jumlah dagangan yang terjual saat Car Free Day meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Jika pada hari biasa penjualan hanya sekitar 100 porsi, saat Car Free Day jumlahnya dapat mencapai 200 hingga 250 porsi dalam sehari. Tingginya antusias masyarakat membuat dagangan pedagang biasanya sudah habis menjelang siang, bahkan sebagian pedagang mengaku dagangannya dapat habis sekitar pukul 11 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
11: Banyak lagi yang mengenal saja seperti misalnya. Kita jualannya di depan sekolahan. Jadi walaupun asal tetap jualan, karena udah sudah ada langganan orang kantor, orang rumah sakit.
10: Keberadaan Car Free Day yang menghadirkan ratusan UMKM sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berbelanja produk kuliner dan berbagai kebutuhan yang ditawarkan para pelaku usaha. Bagi pedagang, ramainya kunjungan masyarakat pada kegiatan Car Free Day memberikan dampak positif terhadap aktivitas penjualan dan menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, usaha kopi keliling di Kota Jambi terus berkembang. Salah satunya Coffeers yang menawarkan beragam varian kopi dengan harga terjangkau dan kini semakin diminati masyarakat. Berikut laporan Muhammad Hafiz Maulana.
12: Usaha kopi keliling di Kota Jambi terus berkembang. Salah satunya Coffeers yang kini semakin dikenal masyarakat karena menawarkan beragam pilihan minuman kopi dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan hasil pantauan di salah satu kawasan keramaian Kota Jambi, Coffeers mampu menjual hingga sekitar 400 cup dalam sehari. Namun jumlah penjualan tersebut juga dipengaruhi cuaca. Saat cuaca kurang mendukung, penjualan berada di kisaran 300 cup per hari.
13: Jalan 2 tahun itu masih gak paling 8, karena bin Kota Baru. Kurang lebih 20 outlet sama gudang. Dia main antar kota juga sampai Lampung, kan baru Surabaya.
12: Perkembangan Coffeers tidak hanya terjadi di Kota Jambi. Usaha kopi tersebut juga telah berkembang ke sejumlah daerah lain. Di antaranya Provinsi Riau, Lampung, hingga Surabaya, dengan jumlah outlet yang disebut telah mencapai sekitar 20 di masing-masing wilayah. Bagi konsumen, banyaknya pilihan varian kopi serta cita rasa yang tidak terlalu manis menjadi salah satu alasan Coffeers banyak diminati. Salah seorang konsumen mengatakan dirinya memilih Coffeers karena tersedia berbagai varian kopi dengan cita rasa yang lebih strong dan tidak terlalu manis dibandingkan sejumlah kopi lainnya di sekitar kawasan lapangan Garuda.
14: Sebenarnya saya belum banyak nyobain kopi yang di sini, tapi kalau saya biasanya beli Coffeers, butterscotch atau creamy latte sih biasanya. Kalau menurut saya Coffeers itu dia lebih kental sama kopinya itu lebih strong gitu. Jadi kita beneran gak ngantuk, gak cuman yang manis-manis doang, emang beneran kopinya berasa.
12: Muhammad Rafiq melaporkan, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Keikutsertaan masyarakat jadi tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Sel termal Wigren yang diminta warga dihentikan dan dipindahkan secara bertahap memindahkan hewan ke lokasi baru. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita kami rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Astu Landari. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita bersama Bangun Indonesia. Halo Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

Selamat pagi pendengar, masih kembali lagi bersama saya Kaila Manda Azara di Pro 1 RRI Jambi. Berikut ada informasi yang saya kutip dari rri.co.id tentang capacity building BI Jambi perkuat pemahaman wartawan tentang tugas Bank Sentral. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar kegiatan Capacity Building Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis atau Forweb serta protokoler Jambi di Hotel Melia, Yogyakarta 2 hingga 3 Oktober 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 33 wartawan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman insan pers dan pemangku kepentingan mengenai tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral, termasuk visi, misi, serta peran BI dalam menjaga stabilitas dan mendukung perekonomian nasional maupun daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Robi Fathir Nasari mengatakan melalui kegiatan tersebut, BI Jambi ingin memastikan wartawan dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan serta program yang dijalankan Bank Indonesia. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar ketika kembali ke Jambi, para peserta dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat, sekaligus memberikan konteks yang jelas mengenai kebijakan dan langkah Bank Indonesia dalam mendukung perekonomian. Untuk informasi selengkapnya, bisa Anda baca melalui laman rri.co.id.

Informasi selanjutnya dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Sultan Taha Jambi mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul memburuknya kualitas udara di Kota Jambi. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia atau lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernafasan agar menghindari paparan asap secara langsung. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, Hari Taufik, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara pada Sabtu 3 Oktober 2026, nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU parameter 2,5 berada pada kisaran 133 hingga 198. Kondisi tersebut masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat dan berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia menjelaskan, jarak pandang di Kota Jambi saat ini berada pada kisaran 1.000 hingga 4.000 meter. Kondisi tersebut dinilai lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Perbaikan jarak pandang turut dipengaruhi faktor angin yang bertiup dari arah tenggara. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk waspada, mengurangi paparan langsung terhadap asap, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di frekuensi modulasi 88,5 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

0: Ya, Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada ya. Satu dua tembang lagu ya pasti bisa, dan juga salam bagi sahabat. Nah, salam juga untuk semua pendengar pagi ini, apa kabarnya? Semoga terkabar sehat selalu ya, sehat semuanya walaupun kita masih dihadapi dengan bencana akibat daripada karhutla ya, dampaknya masih kita rasakan saat ini ya. Ya, nah kalau pagi-pagi sih aktivitas Anda mungkin ada yang lagi antrian mandi kali ya. Ya enggak, Kay?
1: Iya, Mbak.
0: Biasanya kalau pagi-pagi, kalau Kayla sendiri tuh gimana sih aktivitas dapur dulu atau di kamar dulu atau seperti apa?
1: Kalau Kayla bangun langsung buka HP sih, Mbak.
0: Langsung scroll handphone. Iya, yang pertama yang dicari tuh apa? Notifikasi dari WhatsApp atau medsos?
1: Buka WhatsApp.
0: Buka
1: ada,
0: WhatsApp.
1: Ada WhatsApp apa penting? Takutnya ada info yang terlewat.
0: Oh gitu, nggak lihat jam dulu, udah jam berapa gitu? Nggak.
1: Iya dong.
0: Biasanya ya, tapi yang pasti kalau versi Kak Asti gini ya, kayak ya pagi-pagi tuh jangan sampai kita pegang HP dulu. Kita kebalikannya nih, karena gen milenial sama gen Z kayaknya berbeda memang ya. Pagi-pagi kita ucap syukur dulu, terus pegang dada kita ya kan, sembari mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, terus juga afirmasi semua yang positif ya yang bakal kita lakuin. Nah, terus baru deh lihat handphone, tapi nggak lihat yang lain, lihatnya ke jam. Oh udah jam sekian, oke deh aku bangun. Yuk, selamat pagi dunia, selamat pagi hari ini, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, kira-kira gitu kalau versi Kak Asti. Oke, tapi yang pasti ya Ki ya, kalau misalnya nih pagi-pagi itu rutin buat sarapan nggak?
1: Kalau Kayla kadang sarapan, kadang nggak, Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya nggak tahu ya, kalau pagi-pagi Kayla rasanya nggak bisa nerima makanan yang berat.
0: Kayak
1: roti, susu gitu bisa.
0: Yang itu, yang ringan-ringan aja dulu ya.
1: Yeah.
0: Tapi memang disarankan sih kalau sarapan itu jangan langsung yang berat-berat ya kan. Menghadapi dunia aja udah berat sekali nih. Oke, pendengar yang pasti juga untuk Anda semuanya di pagi hari ini, selamat menjalankan aktivitas Anda ya, tetap semangat ya apapun kondisinya. Terlebih lagi kepada Bapak Ibu Guru kita nih Kay ya, yang kayaknya tuh harus menambah semangatnya dua kali lipat ya, karena infonya memang pembelajaran jarak jauh ini masih diberlakukan hari ini ya. Nah, untuk para guru semangat ya menghadapi murid-muridnya, kemudian juga para murid-murid semangat belajar daringnya ya, enggak Ke?
1: Iya, Mbak.
0: Iya, harus ya. Walaupun mungkin ada yang sudah ngeluh, "Ih, bosan banget, Bun, mau ke sekolah aja." Nah, orang tua juga gitu. "Ya udah, Nak, kalau bisa sekolah aja," gitu ya. Tapi mau gimana gitu ya, karena memang kondisi cuaca kita sedang tidak baik-baik saja ya. Oke, baiklah. Pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya, dan pasti jangan kemana-mana ya. Nanti tepat jam 7 kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI ya untuk edisi hari ini. Nah, ada satu lagu dari Sheila on 7, satu langkah hari ini dan satu hal baik, dan yang kecil insya Allah menjadi besar ya. Kita mulai pagi ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dan tentunya juga semoga semua urusan dimudahkan dan dilancarkan ya. Di Pro 1 RRI, satu lagu dari Sheila on 7 berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya

0: menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage.